0: Halo kaum muda, Dihar balik lagi buat ngasih kamu Prambors News sebelum ditemenin sama Dennis lagi ya. Yang pertama, blackout melanda Batam, listrik padam lebih dari 12 jam. Dan yang kedua, Timur Tengah memanas, Piala Asia 2027 disebut terancam mundur ke 2028. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kaum muda, pemadaman listrik massal atau blackout melanda Batam, Kepulauan Riau di hari Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Dan gangguan ini ternyata berdampak pada 411.000 lebih pelanggan PLN dan turut mengganggu distribusi air bersih di sejumlah wilayah plus susah sinyal. Nah, PLN Batam menjelaskan pemadaman terjadi akibat gangguan pada gardu induk Sungai Harapan nih kaum muda. Hingga hari Selasa 13 Oktober ini kaum muda pukul 4 pagi tadi sudah sebanyak 406.000 lebih pelanggan atau sekitar 98,75% kembali bisa menikmati pasokan listrik. Selanjutnya kalau muda, Piala Asia 2027 di Arab Saudi terancam mundur ke Januari 2028 karena situasi konflik di Timur Tengah yang memanas termasuk serangan rudal di Riyadh. Nah, dikutip dari CNN Indonesia, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC disebut tengah menyiapkan sejumlah skenario dengan penundaan jadi opsi yang paling dipertimbangkan ya jika konflik gak mereda dalam 3 bulan ke depan. Nah, situasi ini juga jadi perhatian PSSI kalau muda karena Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Yordania di 13 November 2026 datang untuk laga uji coba. Ketua PSSI, Bapak Erick Thohir bilang pihaknya bakal menghubungi negara terkait untuk memastikan kondisi keamanan. Meski begitu, hingga saat ini kaum muda, penundaan Piala Asia 2027 masih berupa skenario dan belum menjadi keputusan resmi AFC ya. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors.
3: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
0: Jam 7, ayo ngumpul yuk.
4: Selamat pagi Kenny.
5: Selamat pagi Kenny, baru nyampe nih nyawanya.
0: Betul. Nyawanya baru nyampe di sini, tapi orangnya udah ada deh jam 6.
5: Yes.
4: Tapi Kenny emang semalam kemana?
5: Kenny kan party, jam... Kenny party.
4: Lo abis nonton pasti gak langsung pulang, party dulu kan lo?
0: Enggak pak, sumpah langsung pulang. Nganterin Ralfi dulu, abis itu sampai rumah
4: Jauh Genus. Amat nganterin Ralfi
0: ngobrol,
4: dulu.
0: Ngobrol-ngobrol, iya emang gak tahu si Genus mau nganterin dia.
5: Oh,
0: gitu.
5: Bentar lagi kita live nih ya, bentar lagi kita live nih.
0: Ini kita Prambors udah live.
5: Oh udah, oh, oh hai, udah selamat pagi teman-teman di TikTok, selamat pagi teman-teman di Prambors Live.
4: Halo, selamat pagi.
5: Udah mulai demanding ya, belum live nih katanya jam 7 wey, iya sabar kali.
4: Sabar Nel.
0: Ayo kita panggilin dulu deh satu-satu. Yang okay. Udah di Prambors Live ada Nel, ada
4: Judas,
0: Axel, ada Maria, Royhan,
4: Amadeo seperti biasa.
5: Amadeo.
4: Ada Eksa juga tadi udah.
5: Ada Eksa juga.
0: Yes, ada Vabs.
4: Vabs.
5: Lucunya nih kawula muda pada ngobrol sendiri di Prambors Live.
4: Mereka mau kopdar.
5: Mereka mau kopdar.
0: Iya.
5: Hari gini emang masih ada istilah kopdar. Coba kayak kita tahu kopdar itu apa. Tapi kalau menggantikan istilah kopdar apa ya?
0: Meeting-meeting asik. MMA. Meeting-meeting asik.
4: Pagi ya.
5: Meeting-meeting asiknya aja udah gak disetujui pakai lo singkat MMA.
4: Iya, MMA aja. Ini kalau lo ada diajak ini, MMA yuk. Ah, gak bisa gue ribut gitu. Mix martial art itu.
0: Aku setuju nih kata Feb, sponsored by Pak Darto. Jadi Pak Darto gak usah datang.
4: Iya, bener Pak.
0: Tapi
4: hartamu saja.
5: WWF aja.
4: WWF gimana?
5: Walking-walking friend.
4: Woi.
5: Jalan-jalan friend gitu.
0: Iya.
5: Gimana?
4: Atau KYC Kitsch.
0: Kayak apa?
4: Kumpul yuk cuy. Atau KYC juga bisa.
5: KYT tapi TC UI cuy gitu.
4: Iya cuy, atau KYC juga kumpul yuk Ces. Masih ada enggak orang
5: pakai? Ya Allah.
4: Temennya Ces.
5: 2026 masih pakai Ces. Ya Allah.
4: Hey, what's up Ces? Hai,
5: kacau. Good morning buat kawula muda yang baru saja stay tune di TikTok ataupun di Prambors Live dan juga di radio. Kita akan menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Stay tune.
0: Yay.
1: The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Kemarin tuh kita ngobrol sama Raim di podcast Dempet. Tungguin podcast Dempet. Gue sama Danang dan Raim Laude.
2: Itu masih lama banget tuh, Pak.
1: Asli.
2: Orang udah banking.
1: Tapi kan kita ntar tayang 2 kali seminggu.
2: Oh. Hah? Kalian lumayan.
3: Cukup, Pak.
1: Bisa 2 kali seminggu.
2: 2 kali seminggu?
1: 2 kali seminggu jadi 2 minggu udah habis langsung.
2: Iya.
1: Nggak banyak. 2 kali seminggu kita.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Raim kemarin cerita dia tuh sangat mengagumi Bung Hatta.
3: Iya. Yeah.
1: Dia mengutip Bung Hatta, "Enggak masalah kalau aku harus dipenjara, tapi aku ingin dipenjara bersama buku. Karena dengan buku aku menjadi bebas."
3: Nah, akhirnya pertanyaannya gue lempar ke Pak Darto. Pak Darto kalau dipenjara, mau bawa apa? Modem biar bisa VPN.
0: Modem biar bisa
1: VPN. Maksudnya bisa nonton.
3: Aduh, lucu banget.
1: Kalau lagi ada Mike Tyson lawan siapa gitu di
2: blebek.
3: Kok bisa blebek gitu sih, Pak? Boongnya, Pak. Ya Allah. Nah, ini tapi kan kita balik lagi ke Raim Laude yang gembira apa ngefans banget sama Bung Hatta.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm.
3: Ini personal story. Kalau di penjara mau bawa apa katanya Kinoy? Kalau Pak Darto tadi kan VPN.
2: Modem.
3: VPN.
0: Kamu apa?
3: Aku
1: seorang kapiten.
3: Aku mau bawa duit kayaknya.
0: Ngapain?
3: Jajan. Biar bisa jajan.
1: Emang bisa di penjara gitu bayar?
3: Gak tau dah gue. Ya karena kan kemarin kan baru kelihatan ada rumah mewah gitu kan.
1: Iya.
3: Nah gue pikir kayak kalau rumah mewah ada kantin ada dong gitu di kepala gue. Simple aja bos.
1: Aso
3: ide.
0: Kan bisa pakai kris pada punya handphone.
3: Kok bisa bawa handphone ke dalam penjara tuh?
0: Gak semua
3: bisa tau kan.
1: AC sama TV aja.
3: Oh gitu pada di ruang sipil.
1: Iya.
3: Kalau Kenny?
0: Kalau aku bawa Suga.
1: Suga siapa?
3: Suga ini
0: Suga
3: BTS.
0: BTS.
3: Ngapa lu bawa-bawa selebriti lagi manggung?
0: Oh iya.
3: Suga temenin aku dong, masa gitu? Aneh banget.
0: Aku bawa... Gak tahu, aku bawa guling aja deh, tidur aja udah.
3: Guling terus. Dengan cover Dian.
1: Guling dengan orang yang memeluk guling ya.
3: Iya.
1: Rian Alim Hamzah.
3: Jadi Rian itu, jelas, Pak, kan ada ini, Pak, jelas, ada...
0: Hah? Emang gitu?
1: Rian Alim Hamzah.
0: Ih,
3: kenapa
0: sih? Gigit lo ya, Pak?
3: Kenapa gak boleh lengkap namanya?
0: Ya jangan dong, itu kan kayak personal, privasi dia.
1: Oh. Alim Hamzah Rian.
0: Dibalik doang.
3: Ali Hamzah. Jadi beli guling. Mm-mm. Bentuknya Rian. Terus
1: ngapain?
0: Tangannya, kalau gitu langsung
3: bawa Riannya. Yang ada tangannya. Jangan ngajak-ngajak orang. Dibilangin ke penjara, jangan ngajak orang. Nah kalau
1: kaula muda apa coba? Kita pengen tahu komentar-komentarnya. Di TikTok Live juga bisa. Di Prambors Live juga bisa. Oke
3: deh.
4: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
6: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kaula muda, di dunia yang serba gak pasti, kayaknya kita makin butuh satu hal yang bisa diandelin. Apalagi soal koneksi internet buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari. Untungnya ada paket Pasti Simpati. Paket yang bikin lo pasti lancar, pasti nyaman, dan pasti untukmu. Dengan jaringan 5G yang lancar, kuota yang nyaman dengan fitur rollover, dan juga kuota roaming. plus hiburan sampai produktivitas yang bisa nemenin keseharian kamu. Ada WeTV, Prime Video, Vision Plus, sampai Canva Pro Lite. Jadi mau streaming series favorit, cari hiburan, atau produktif bikin konten, semuanya bisa dalam satu paket. Cuma Rp120.000, kamu sudah dapetin 40GB untuk 30 hari. Jadi langsung aktifkan paket Pasti Simpati lewat aplikasi My Telkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 900 pagar. Bintang 363 bintang 900 pagar. Simpati terbaik untukmu.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: The Dandies.

0: Yo, kita lagi nanyain kalau misalnya nih lo terpenjara, lo mau bawa apa? Karena Raim Laude itu katanya mau bawa buku.
1: Gue kalau di penjara, tapi koruptor-koruptor kita kalau di penjara nggak bawa apa-apaan ya, orang udah tersedia semua di sana.
2: Ngomongnya jangan langsung rendah, Pak. Semua tersedia di sana untuk para koruptor gitu, Pak.
1: Waduh.
2: Gitu kan Bapak mau nyampe gitu kan.
1: Gue kalau ini siapa namanya nggak tahu nih ya?
0: Axel.
1: Oh ini Axel.
2: Maaf Pak, gue potong dulu Pak.
1: Ya.
2: Yang tadi gue omongin nama Pak Darto itu kan di film Ghost in the Shell.
1: Di film Ghost in the Shell.
2: Kan itu ya kan.
1: Iya. Itu mah di film.
2: Iya. Gitu.
1: Di film modal nekat juga ada tuh.
2: Ada. Nah, bener.
1: Yang si apa di film gua itu kan si jaksanya ketahuan korupsi.
2: Iya.
1: Ada emas, ada dolar-dolar apa segala macam. Euro dia kan disita.
2: Iya.
1: Tapi di dalam dia hidup mewah gitu.
2: Iya.
1: Sampai bisa latihan padel.
2: Wow.
1: Tapi itu kan di film gua.
2: Iya, tapi itu kan Pak Darto ngayal aja.
1: Ngayal. Enggak mungkin. Ada di kehidupan nyata kayak gitu.
2: Masa sih? Axel, halo.
0: Axel dulu, Adek. Hai.
2: Halo Judas.
0: Aduh.
1: Axel.
0: Gara-gara lu sel.
1: Berarti bajunya kegedean ya?
2: Excel, Pak.
1: Oke. Axel, kalau kamu di penjara, kamu mau bawa apa, Axel?
3: Gua mau bawa alat-alat perdukunan.
1: Perdukunan. Tapi dukunnya dukun bayi ya.
3: Gua mau rituk.
2: Apa? Rituk?
1: Ritual.
3: Gue mau ritual samsetan.
2: Terus?
3: Baru saya diajak ngomong atau sabung gitu.
2: Wah. Pernah ngomong sama setan?
3: Sabung setan kan asik gitu.
2: Sabung setan.
1: Sabung setan tuh apa?
2: Diadu kayak ayam. Oh. Jadi dia nanti tuyul lawan tuyul gitu ya, Sel?
1: Lah, kalau ada tuyul berarti lagi ulang tahun dong.
2: Happy birthday tuyul. Happy birthday tuyul.
3: Tuyul.
2: Yeah. Axel pokoknya mau bawa alat perdukunan. Oke.
1: Karena dia mau buka praktek dukun di penjara.
0: Seru juga sih.
2: Seru juga.
1: Bagus.
2: Seru. Oke, terima kasih Axel.
1: Thank you Axel.
2: Yeah. Bye Judas.
3: Iya Pak, BTW.
1: Apa? Ape?
3: Pundi-pundi rupiah dari Pak Darto belum datang nih.
2: Emang Axel menang?
0: Iya, kemarin.
2: Axel menang sih? Udah kemarin.
1: Oh iya, lo Sel yang mana sih Sel? Oh
0: ya
1: ntar,
0: ntar. Nomor udah jelas.
3: Ada di IG gue DM.
1: Oke.
2: Enggak jadi Sel, lu jahat soalnya makanya.
3: Oke. Okay. Thank you.
2: Bye.
1: Dah. Axel kemarin menang 100.000 rupiah kalau udah dalam bentuk money e-wallet ya.
2: Syaratnya apa Pak Darto?
1: Syaratnya harus menjilat saya.
2: Oh ini.
1: Dengan film terbaru saya Hungry Ghost yang akan tayang 26 November harus share story.
2: Share.
1: Dia berarti story-nya dihargain 100.000.
0: Lumayan loh Pak.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Kalau lama deh itu dia pertanyaannya, kalau kamu misalnya gitu.
2: Nah, itu dia.
1: Kalau kamu penjara, kira-kira bawa apa? Silakan share di TikTok kita atau di Prambors Live kita. Oke.
2: Let's go.
4: The Dandies on Prambors.

0: The Dentist on Prambors Radio. Hey, ada berita nih. Katanya Samudra Atlantik mau diganti namanya. Jadi apa ya bagusnya?
1: Freestyle dong. Nah, abis ini nih, abis ini Danang akan ngebawain.
2: Adalah gitu guys aku.
1: Danang akan ngebawain beritanya dengan freestyle sama
0: yes,
1: gitar.
0: Come on, let's go.
2: Wow, pup. Aku pup aja belum udah dapat tugas.
1: Ini Samudra Atlantik mau diganti namanya jadi Tik-Tik Atlantik gitu.
2: Atau jadi Samudra Atletik lebih bugar jadinya, Pak. Atau jadi kalau Samudra Hindia udah ada. Oh, gua tahu Samudra Bernadia Pamungkas nanti dia bakal kesana.
0: Iya benar.
2: Bernadia Pamungkas bakal kemari loh, Pak.
1: Iya benar. Ntar jam 9 Bernadia Pamungkas kesini karena mereka lagi promo
2: Single baru. Single kolaborasi.
1: Ya, nanti mereka gue suruh promo film gue.
2: Kita lihat ya Pak Darto taruhannya. Apakah Pak Darto akan menawar lagunya Bernadia dan Pamungkas 2.500.000
1: untuk dipakai di film All Media plus performance di premiere.
0: Habis yang satu ini kalau mudah. The Dandies on Prambors.live.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Dan this on Prambors Radio masih ngomongin soal Samudra Atlantik.
1: Danang akan membawakan beritanya menggunakan sebuah lagu. Silakan Danang.
2: Yes. Oh, Bapak mau temponya gitu?
1: Nggak tahu, terserah lu deh.
2: Oke.
3: Presiden AI.

0: Inisiatif penerimaan geografis ini melanjutkan kebijakan pemerintahnya terdahulu yang mengubah nama resmi Teluk Meksiko menjadi
1: Gulf of America. Crazy
2: bisa
1: juga.
2: Ya, Pak, bisa
1: crazy
2: ya,
1: banget nih orang begini. Ini crazy banget.
0: Pak, coba deh Pak.
1: Trump Ocean sih, Katro. Katro sih.
0: Tapi orang namain
1: Katro banget, Katro.
0: Dia Pak, Bapak
1: Selat Darto.
0: Tapi kalau lu nama lu pengen diabadikan jadi sesuatu, Pak.
2: Iya.
0: Lu pengen namain lu dijadiin apa, Pak?
1: Kopdes.
0: Kopdes Darto, keren. Kalau kayak ini apa? Sekdes.
2: Boleh juga.
0: Kapelaut.
2: Aku kan biasanya nama jalan kan?
0: Iya.
2: Aku nama apa ya?
0: Enggak, ini kan nama laut.
2: Iya.
1: Nah, dia namanya mau diabadikan di sebuah tato. Yang terpatri
0: di dada kiri. Tulisannya tulisan tribal gitu.
1: Katro banget. Tribal, katro banget.
0: Kenny Chicana.
3: From 6 a.m. to 10 a.m. on Proud Boys.live.

0: Prambors Radio.
1: Dan kesukaan Pak Darto sebagai buru biru Pak Darto.
2: Aku buru biru banget. Senyum palsu di depan cermin ketika aku menatap cermin.
1: Melihat termin pembayaranku
2: belum turun juga senyum palsu di depan cermin melihat termin.
0: Mana kata biru-baru mau kesini?
2: Apa rade Gildan sama Wahyuni nih?
1: Wahyuni,
2: Gildan sama Tata.
3: Tata
2: katanya mau kesini. Aku mau dengerin Tata nyanyi langsung kalah lagi. Eh Gildan kok Gildan sih? Gildan mah ini.
3: Gildan baju, Pak. Makasih Bontot. Baik banget anak ini.
2: Yes. Eh nanti kan ada Pamungkas sama Bernadiah sini. Gua akan minta mereka bawain lagunya Biru Baru.
1: Kok bisa, Pak?
2: Pas cowok cewek.
1: Enggak harus
0: mereka
1: gitu.
0: Mereka juga lagi punya lagu baru loh,
1: Pak. Enggak harus gitu. Kalau gitu mendingan bawain lagunya Carpenter, Pak, cowok cewek juga tuh, Pak.
0: Ini sekarang waktunya untuk Kocrot Kecret.
2: Oke. Okay.
1: Ayo.
0: Yuk, mari yuk.
2: Oke.
4: Kecret punya tebak-tebakan. Ecret, gue punya tebak-tebakan.
0: Apa tuh?
4: Makanan-makanan cemilan apa yang jujur apa adanya?
0: Cemilan apa yang jujur apa adanya?
4: Ya. Ayo, ini cemilannya enak banget. Panas banget. Apa, Trut?
0: Gak tau.
4: Cemilan yang apa adanya, jujur. Tahu bulat.
0: Kok tahu bulat?
4: Tahu bulat digoreng blak-blakan.
0: Show off.
4: Digoreng ya udah apa adanya.
0: Kayak ini, nih gua ngegoreng nih.
4: Iya nih saya begini. Ya begini namanya tahu bulat ya gini. Jadi enggak diumpet-umpetin dia apa adanya jujur. Tahu bulat digoreng blak-blakan.
0: Tapi apa adanya. Kalau misalnya gitu berarti makanan itu juga dibuatnya sambil takut dong.
4: Kenapa tuh?
0: Tahu bulat digoreng deg-degan. Meledak kan ya? Meledak ya? Takut jadi goreng deg-degan, rebus aja deh gitu. Jadinya tahu rebus, tahu Yunyi. Yunyi Sarah. Yunyi dong.
4: Itu berarti si Yunyi main suku agama dan ras tuh.
0: Kok gitu?

0: cuma di Prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong ma.
3: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: What is your biggest red flag in a partner?
7: My family doesn't like them.
8: Oh,
7: that's always really eye opening for me. My mom.
5: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

0: Hai kamu muda, udah jam 8 ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, modus baru. Waspada ya, undangan meeting palsu di kalender HP atau laptop berisi malware. Yang kedua, Luisa Adriana Nawila masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik di FFI 2026. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda hati-hati banget ya buat kamu yang sering dapat undangan meeting di kalender HP atau laptop. Soalnya ada nih penjahat cyber yang memanfaatkan undangan meeting palsu nih kalau muda untuk menyebarkan malware. Nah, dikutip dari CNN Indonesia, laporan perusahaan keamanan cyber Sublime menunjukkan serangan ini meningkat tajam, bahkan diperkirakan naik hingga 2.852% pada bulan September 2026. Modusnya ini, korban dikirim undangan meeting lewat email atau kalender kalau muda, terus diminta membuka tautan yang diklaim berisi dokumen tagihan atau pengembalian dana. Padahal, tautan itu kalau muda bisa mengunduh file berbahaya yang memungkinkan perangkat dikendalikan jarak jauh. Jadi kalau muda mulai sekarang, kalau ada undangan meeting lewat email atau kalender, dicek dulu, dibaca benar-benar, dan juga jangan asal klik tautan yang ada ya. Selanjutnya kalau muda, artis cilik Luisa Adriana bikin bangga lewat prestasinya di Festival Film Indonesia atau FFI 2026. Jadi dia ini masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik lewat film Nawila. Nah, di usianya yang baru 7 tahun nih kalau muda, Luisa ini berhasil mencetak sejarah sebagai nominasi termuda sepanjang sejarah FFI. Menariknya lagi, Luisa ini memerankan sosok Willa di usia 5-6 tahun. Dan pastinya prestasi ini menjadi sangat spesial lah kalau muda untuk artis cilik yang udah bersaing nih di salah satu ajang penghargaan film bergengsi di Indonesia. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors.
3: Bro lagi enggak nih? The Dandies.
4: Yo, masih barengan sama The Dandies di Prambors Radio.
5: Jangan lupa kalau muda nanti sih Bernadia dan juga Pamungkas akan hadir jam 9 pagi nanti.
6: Ada pertanyaan di bulan ketiga gini. Akhirnya ada pertanyaan, kenapa viewer gak sampai 1000? Kenapa harus sampai?
5: Kenapa viewernya lebih banyak kan duo Bahlul? Karena
6: we don't care.
5: Selamat pagi buat kaulah muda yang ikutan live bersama kita di TikTok live dan juga di Prambors.live dan juga di radio.
6: Thank you.
5: Kita multimedia banget nih.
6: Multimedia kacau deh.
5: Multimedia king.
4: Lalu lama-lama kayak Trump ya Pak.
5: NPD habis.
6: Mentok.
5: Asoy deh.
4: Pagi ini di jam 8 kita bakal ngomongin apa ya yang asik?
6: Banyak banget karena si Bontot udah menyiapkan challenge-challenge yang cocok untuk orang-orang ngantuk seperti kita.
5: Challenge-challenge yang tanpa persetujuan kita dulu.
6: Enggak, dia cuma ngirim di grup, kita gak setuju tetap dilakuin sama dia. Yeah. Keren.
4: Masa kita?
5: Kita Bontot udah bilang, kita gak bisa. Enggak bisa, kata dia gitu.
6: Iya.
4: Dia ayo mulai, bisa gitu.
6: Dia udah, ya udahlah. Ya,
4: okay. Nanti kita bakal nge-rap sambil lagi beatbox. Nah, bingung gak tuh kalau
6: lu coba, lu bayangin alarnya di mana? Ada tuh yang bisa nge-rap. Gue terakhir nge-rap cingciripit. Mas Darno terakhir beatbox.
5: Coba beatbox dulu,
6: Tebet ciputata ciledok, ciputata ciledok, ciputata ciledok, tebet cilangkap.
5: Itu buat nutup ya.
6: Iya.
5: Cil lengkap.
4: Udah lengkap tuh artinya.
6: Keren. Udah mentok di situ dong kalau udah. Dan itu udah dipakai 8 tahun yang lalu, masih dipaksa juga
5: kacau,
6: masih.
5: Kacau
6: deh.
5: Ada.
4: Enggak usah kentut dong.
5: Sorry.
4: Aduh, gua lagi kentut ya.
6: Padahal tuh kentut basah. The wet fart.
4: Pak, ini kentutnya masih ada aroma-aroma Turki enggak?
5: Slow. Ada dikit. Daging-daging rempah. Asoy deh.
6: Kalau udah, ntar kita bakal balik lagi. Stay tune di Prambors.
5: Alright, yeah, baby.
1: The Dandies.

Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Dennis on Prambors Radio. Kita mau
1: nge-rap apa?
0: Mau nge-rap sama beatbox?
1: Enggak, soalnya gini nih, ada konten kolaborasi beatbox antara ada musisi hip hop cilik asal Yogyakarta, Jeffrey Iko Satrio Sasongko Iko Bithrow.
2: Keren banget.
1: Nama Iko Bithrow.
2: Keren.
1: Dan sang ibu mendadak viral. Viral Yuniar ya.
2: Aduh, ada tuh yang ingat. Vira Yuniar, Pak, zaman dulu terkenal itu.
1: Serta mencuri perhatian publik di Instagram. Jadi Iko tuh
2: silat.
1: Ibunya. Bukan, itu Iko Wise. Coba kita dengerin.
0: Kita denger aja deh. Dengerin.
1: Coba.
3: Malang orang teh bayi mana nih ya? Atau
1: berisik? Mana?
0: Gemes banget.
1: Nunggu ibunya. Yo. Danang bisa lah. Lo mau beatbox kan? Sepatu rosok
3: ibu.
1: Asuh deh.
3: Nanti kau kabur balik sama sepatu rosok ibu.
2: Keren.
3: Nanti kau kabur balik sama sepatu rosok ibu. Nanti kau kabur balik sama sepatu rosok ibu.
2: Sedih, swag banget.
0: Iya. Lagi.
1: Oke.
3: Coba.
2: Keren banget ibunya swag banget loh.
1: Si ikonya juga swag. Yo, IKO, Jeffrey, Iko, Satrio, Sasongko, Iko, Bithrow, check it out that now.
2: Keren.
0: Keren kataku sih ini mah.
1: Danang mah bisa banget.
2: Oke, berarti jatuh ke sofa, duitnya habis. Cekak. Oke, let's go.
0: Kak, tadi dia ada yang
2: gitu aja. Ya.
0: Cekipi. Wi.
1: Gini. Nanti cing ciri pit time. Yuk.
4: Pinan. Ujing ciri pit time.
1: Lo kasih kita tema atau kata, nanti kita yang nge-rap. Gue nge-rap dan yang...
0: Yes. Tapi ada kalau muda yang bisa.
2: Alaya bisa nge-rap dia. Iya. Alaya nge-rapnya keren banget.
1: Tapi gak bisa, ntar kan delay.
0: Bisa.
1: Delay, gimana nge-bisa?
2: Dia nge-rap sendiri aja.
0: Kata Akila bisa.
2: Nge-rap sendiri bisa lo.
1: Iya. Enggak bisa, harus sama beatbox juga. Jadi dia pokoknya cari partner lo, gimana kalau mau ikutan lo harus ada yang nge-beatbox, ada.
0: Ya Allah.
1: Atau enggak lo play beat di sana. Kita enggak mau kosongan ya. Kalau lo mau nge-rap di sini harus all out, harus lo play beat kayak atau apa baru.
0: Oke.
1: Okay,
0: Alaya, ayo kamu bisa Alaya.
2: Kamu bisa, ayo.
0: Selamatkan aku.
1: Tapi jangan yang lucu-lucuan aja, yang cing-ciripit.
2: Itu udah menurut gue itu udah. Gue udah gak bisa lagi pengulangan kayak gitu. Itu gue kayak sambil ngantuk ditembak cing-cirip itu keluar. Elah.
0: Kalau mau ikutan kemana?
5: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
6: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah, kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
8: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
10: Hey, 5 Sauce fam, guess what? Your second chance is here. After 10 years, 5 Seconds of Summer is finally back in Jakarta. Show pertama, tanggal 14 November, sold out. But don't worry, because we've got an encore show. Ini kesempatan lo bisa ketemu lagi sama Luke, Michael, Callum, and Ashton, the Everyone's A Star World Tour Asia 2026. And here's the best part. Jakarta is the final stop buat nutup rangkaian tour Asia mereka. So, don't just watch it on your screen, be there and sing your heart out. Catat tanggalnya 6 Desember 2026 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Langsung amankan tiket lo di www.5sauce.jakarta.com. For more info, check dan follow Instagram @ChakraLifeAsia.
11: The Dandies.

0: Zendis masih ada nemenin kamu. Kita mau beatbox and
1: rapping.
2: Danang dulu, tes dulu, tes

0: Walaupun di Prambors.live kita dengerin lagu Pokemon Pokemon di bawah di mana kamu, kita tetap giveaway-nya tiket konser. Yeay! Katanya dia mau cover lagu ini.
1: Ya, betul. Dia akan bawain lagu Pokemon Pokemon di mana kamu.
0: Sama terong dicabein katanya.
1: Prambors mau bagi-bagi konser tiket ya kaula muda.
2: Yes,
0: stay tune habis ini kaula muda.
1: Betul sekali.
3: Hey, hey. The Dandies on Prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: What is your biggest red flag in a partner?
8: My family doesn't like them.
9: Ooh, interesting.
8: That's always really eye-opening for me. My mom.
6: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: The Dentist on Prambors Radio.
1: Yo. Kaulah muda, siapa yang pengen nonton Ye Live in Jakarta 2026? Prambors mau bagi-bagi tiket konser Ye.
0: Mm-hmm.
1: Also known as Kanye West.
0: Yes.
1: Gampang. Buka prambors.live, klik banner, mendadak Ye. Kita kasih quiz, kamu jawab. Jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya, kumpulin poin setinggi-tingginya. Hadiah final Ye menanti kamu. Sampai dengan tiket konser Ye live. Woo. In Bangladesh 2020.
2: Hai, kok Bangladesh bosku?
1: Sorry.
2: Jakarta bosku.
1: Konser Ye live in Jakarta 2026. Kapan sih dia datangnya?
0: 24.
1: 24 November.
0: Oktober dong.
1: Oktober. Buat kaulah muda dengan poin terbanyak, kuisnya berlangsung dari 13 sampai 16 Oktober 2026. Don't miss it. Pantengin terus Prambors.live, tungguin pengumuman pemenangnya di daytime show with Ralphie jam 2 sampai jam 3 sore.
2: Nah, yes. Termasuk pertanyaannya nih aku kasih tahu ya Kang Luna. Mendadak ye. Ah, itu juga pertanyaan. Jawabnya kalau bisa. Iya. Kalau mau jawab jangan iye gitu enggak. Enggak kok nih.
1: Seharusnya namanya bukan mendadak ye.
2: Apa?
1: Asik kali.
2: Asik kali ye. Benar juga.
1: Atau nah. Lotu.
2: Lotu ye. Atau panjangin aja. Ye.
1: Mana ada bus

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: That was tong tong ting teng tong tong teng.
2: Bagus. Tong tong ting tong tong teng. Bagus judul lagunya tong tong ting tong tong teng. Lah kan.
1: Kan bertanya Pak, kalau di Thailand mungkin enggak lagu itu.
2: Bisa tong tong ting tang.
1: Iya kan?
2: Plang plik plang.
0: Eh, by the way ini aku sudah mengundang nih kalau muda.
2: Si Ken ini brutal banget ya, masa ulang tahun lo undang sembarang-sembarang begitu?
0: Iya, gak apa-apa, kan kita semua friends.
1: Oke, okay. Yeah.
2: Ntar kalau yang datang 200 orang gimana?
0: Enggak, makanannya udah siap 200.
2: Lo mau beneran mau undang 200 orang?
0: Ya enggak, paling kalau muda mau-mau doa kagak datang.
1: Oh, dibungkus-bungkus ntar ya, yeah. Makanannya.
2: Pokoknya hari Jumat, masa siang-siang sih?
0: Iya,
1: makan
0: Pak.
1: Siang, Pak.
2: Makan abis siang. Makan siang.
0: Abis kalian pada sholat Jumat, kita ngumpul di atas lantai 5 udah gue
2: jam 1.
0: Iya, jam 1. Sementara udah ada mie Donoloyo. Terus udah gitu, kemarin tuh pilihannya adalah sate atau bakso. Tapi kalau semuanya kan jadi kebanyakan tuh.
1: Bakso tusuk aja biar solusi tuh, bakso tusuk.
0: Baksonya di sate ya?
1: Iya.
0: Jadi kan kelebihan tuh 150. Ya kan orangnya cuma 50.
1: Satu orang tuh dapat jatahnya satu porsi doang, Ken.
2: Emang orang gak boleh nambah?
1: Gue gimana gue? Oh,
2: ya dia kan ya. Makan sekali makan lima.
0: Berarti gak apa-apa ya konsumsinya 150 ya, gak orangnya 50.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, makanya ngajakin kalau muda.
2: Gak apa-apa. Nanti kalau misalnya masih gak ada yang ngabisin, kita pesen Gojek apa aja. Nah, Bang Gojeknya suruh naik. Bang, makan dulu bang.
1: Iya benar.
2: Iya ya kan?
1: Benar Pak, benar.
2: Kita pesen apa kayak gosen gitu, gosen kemana bang, bang, bang, bentar, bang, naik makan dulu bang. Gitu.
0: Iya. Gitu tuh banyak mau. Pokoknya ini
1: Chosing Chong itu request es krim
2: katanya. Di mana? Iya.
0: Yang dendis-dendis aja ya. Jadi pendengarnya Tengdo. Enggak boleh datang.
2: Ya. Pendengarnya Kapten Eda.
0: Enggak boleh apalagi.
2: Enggak boleh. Yang pokoknya yang udah pernah ikut Kapten Eda ke Curug enggak boleh ikut.
1: Iya, iya.
2: Udah pernah ikut Kapten Eda trekking di Curug enggak boleh.
1: Nah, itu enggak boleh.
2: Jalan-jalan di Dufan sama Kapten Eda enggak boleh.
1: Enggak boleh. Yang bingung kayak Ralfi enggak boleh ikut juga. Harus pasti semangat untuk datang apa enggak nih?
0: Ya, fix betul. Gitu.
1: Karena Dendis tuh fix.
0: Terus gitu ada performance juga ya?
1: Iya.
2: Siapa?
1: DJ DRTO.
0: DJ DRTO
1: akan membawa
2: DJ Ulio. DJ Ulio mana?
0: Collab sama Barongsai.
1: Ah, ada Barongsai. Gue tersaingi, gue pakai gue topeng anjing gue.
2: Gue pulang.
1: Gue nari-nari gue.
2: Gue mendingan di rumah tidur.
1: Lo DJ gue nari-nari pakai buat.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi ada anjing, ada singa ribut sama anjing nanti pak.
2: Aneh.
0: Cepetan yang mau ikut DM gue sekarang ya. Ini masalah konsumsi ini soalnya.
2: Rian dateng nggak?
0: Gak usah.
1: Ih nggak seru, nggak usah aja.
2: Gue pengen Rian dateng, gue pengen lihat.
0: Nggak
1: usah ada partinya aja kalau nggak ada Rian. No Rian, no party.
2: Gue pengen Rian si maco itu, Rian gym boy menggerakkan dadanya di depan gue.
1: Iya.
0: Joget dada kali
2: ya.
1: Joget dada gitu.
2: Kiri kanan.
1: Terus dia deadlift. Ngangkat gue sama Julio.
0: Oke, udah itu aja.
2: Oke, kalau mudah silakan DM si bocah ini.
1: Si Kenny di @kenny @kennydjafar.

0: bisnisnya Spider-Man. Tret, yuk. Gila, gue gak nyangka.
1: Gak nyangka nih. Nyangka. Kenapa nih?
0: Ternyata yang jadi Spider-Man itu punya usaha di mall-mall.
1: Keren. Ah, sudah kebaca jokes kamu.
0: Keren.
1: Mah gila nih orang. Udah 10 tahun nih ya. Nih, kita udah 10 tahun nih. Gak ketemu nih. Masih aja gitu jokesnya. Yang jadi Spider-Man.
0: Iya.
1: Punya usaha
0: di mall.
1: Gila. Apa tuh?
0: Smart parking.
1: Iya. Dia kan pinter parker.
0: Nah itu. Pinter parkir.
1: Wow.
0: Nah terus di Senayan tahu juga.
1: Apa tuh?
0: Klubnya dia.
1: Apa tuh?
0: Pinter parkur.
1: Wow. Udah. Biasanya orang rule of three dong. Asik. Kalau jokes gitu kan ada rule of three. Satu kali lagi nih. Nih biasanya yang ketiga nih paling punchline. Pinter parkir, pinter parkur.
0: Gak mau. Dah, cukup.
1: Udah.
0: Bye-bye.

0: sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah, gila kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: What is your biggest red flag in a partner?
6: My family doesn't like them. That's always really eye opening for me. My mom.
4: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
8: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
7: Siapanya sayanya?
8: Ya.
7: Ya kan biar sore lu gak sepi.
9: Gua apa juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
8: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
9: Argentina kah?
8: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
9: Yakin pelajar?
8: Pelajar.
9: Bukan pelayang lain. Pelancong.
8: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
7: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
8: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
7: Berarti waktunya
8: Tenggo barengan Genus
7: dan Julio.
8: Setiap Senin
7: sampai Jumat
8: jam 4
7: sampai 8 malam.
8: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
0: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

0: Halo Wargikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Halo kaum muda, sebelum ditemenin sama Dedendis lagi, ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, ini dia hasil lengkap Liga Champions. Barcelona menang, Inter dan MU kalah. Dan yang kedua, Taylor Swift berhasil cetak sejarah di tangga album Billboard 200. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, match day kedua Liga Champions diwarnai hasil yang sangat berbeda ya buat sejumlah tim besar. Nah, Barcelona ini berhasil menang telak 4-1 saat bertanding ke markas Galatasaray meski sempat tertinggal lebih dulu. Sementara itu, Inter Milan harus menelan kekalahan tipis 3-4 dari klub Bruja di kandang sendiri. Nicolò Tresoldi jadi bintang kemenangan tamu nih kalau muda lewat hat-tricknya. Nasib serupa dialami Manchester United yang kalah 0-2 dari Atletico Madrid lewat gol Pablo Barrios dan juga Ademola Lukman. Di pertandingan lain, Arsenal menang 3-0 atas Lille, sementara Bayern Munchen harus puas bermain imbang 3-3 melawan Viking FK. Selanjutnya kalau muda, Taylor Swift berhasil cetak sejarah di tangga album Billboard 200. Jadi dia menjadi solois pertama yang mengumpulkan total 100 minggu di posisi nomor 1. Dilansir dari CNN Indonesia, pencapaian ini diraih setelah albumnya The Life of a Showgirl kembali ke puncak chart untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut. Dengan rekor ini, Taylor menjadi musisi kedua yang berhasil mencapai 100 minggu di puncak Billboard 200. Setelah The Beatles yang masih memegang rekor dengan total 132 minggu, album The Life of a Showgirl kembali naik ke posisi 1 setelah Taylor merilis edisi deluxe bertajuk The Encore pada 25 September 2026. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Yo, kembali lagi di The Dandies on Prambors Radio.
3: Ah, cuma teriak-teriak aja kuping gue langsung. Yo,
2: buset. Biar semangat pak.
4: Sama kalah kiamat ya, kayak sama kalah kiamat.
5: Oke, okay, kita bentar lagi ada ini, ada Limbat sama Deddy Corbuzier.
4: Kok bisa ada Limbat? Bukan. Ngomong apa Limbatnya nanti?
5: Kita ada Bernadia.
4: Yes. Ada Bernadia.
5: Bernadia.
4: Dan she's right. She's
5: Pamungkas.
4: Right.
5: Dan Pamungkas mana?
4: Benar dia.
5: Yalah, sekarang aja.
2: Yuk, masuk.
5: Ladies and gentlemen, kita sambut. Ini dia, Bernadia dan Pamungkas.
2: Langsung di sini. Memang konsepnya kaget.
5: Ini namanya konsep kaget.
4: Iya. Gak apa-apa.
5: Bernadia bingung.
2: Langsung on air.
4: Aku juga kaget.
2: Hai, masuk aja kakak-kakak.
5: Pamungkas mana sih belum datang Pamungkas?
2: Gitulah. Oh ini dia.
4: Oh,
2: ini dia.
4: Oh lagi jalan.
5: Hai
4: jalan.
5: Pam.
2: Oh, bentar.
5: Hai dia, Pam.
2: Jalannya jauh juga deh dari WC soalnya. Satu. Hai,
5: dua, tiga. Hai Bernadia.
2: Belum lagi.
5: Taro ngobrol aja sama Nadia dulu.
4: Selamat datang Pamungkas.
2: Hello. Hai Kapam.
4: Ayo ini semua timnya masuk aja gak apa-apa. Yeah,
2: the Powerpuff Girls masuk.
4: Selamat.
2: Kan bener.
4: Oh iya bener. Biru kuning merah. Banget.
5: Ini tim, okay, Bubbles. Ini timnya kamu Ber.
6: Biru dan merah timku.
2: Oh, okay. Kuning.
4: Kuning timnya. Kuning
2: iya, iya. Okay. Kayaknya yang kuning udah mau pindah ke Bernadia juga ya.
5: Silakan duduk atau mau salto, mau rebahan di bawah
4: jangan,
5: juga.
4: Jangan.
2: Penonton.
4: Hei.
5: Apa kabar Mas Pam?
7: Alhamdulillah baik. Selamat pagi, guys.
2: Selamat pagi
4: Mas Pam. Bangun Mas Pam pagi
7: bangun
4: Mas Pam.
7: Bangun banget gue.
2: Mas Pam, ada pertanyaan nih dari sahabat saya, Pakita Genuska. Kenapa enggak dibalas itu chatnya?
7: Udah.
2: Mau ngajakin siaran bareng. Yeah. Seminggu enggak dibalas.
4: Iya. Yeah. Itu sudah dibahas di Prambors.live. Iya, sudah dibalas.
2: Oh,
4: memang agak butuh waktu.
2: Oh iya.
4: Delay.
5: Nadia, apa kabar?
8: Baik.
5: Ngantuk ya kayaknya?
8: Oh enggak.
5: Kamu emang morning person enggak kamu?
8: Enggak.
5: Kan? Biasanya bangun jam berapa?
8: Sesuai dibutuhkannya sih.
7: Sesuai dibutuhkannya.
5: Yang kalau lagi enggak dibutuhin orang-orang buat promo, buat manggung, buat apa bangunnya jam berapa?
8: 10 lah.
5: Bagus.
4: 10 ya.
5: Jadi ini lumayan cukup pagi buat kamu kan?
8: Ya, oke lah.
4: Tidurnya jam berapa kalau boleh tahu?
8: Nah itu, tidurnya tadi malam, enggak malam kok, jam 12 lah mungkin.
5: Oh, jam malam dong.
8: Enggak dong.
5: Malam lah.
8: Coba Pamungkas tidur jam berapa?
5: Pamungkas tidur jam berapa?
7: Habis nonton bola jadi jam 4.
5: Nah, jam 4. Itu dia masih pakai sepatu ninja. Sepatu lo kok kebelah gitu, Pam? Kenapa?
2: Pantesan seger banget, Pam, pagi ini.
5: Seger banget. MU tapi kalah lagi.
7: 2-0 kalah. Kartu merah lagi.
4: Yang semangat ya Mas Pam ya. Mas Pam yang semangat.
5: Asoy deh.
4: Nah, Bernadia ini sama Mas Pam kenapa diundang berdua? Ah, itu ada alasannya, Pak.
2: Betul.
5: Yes. Mereka berdua akan bagi-bagi voucher.
4: Betul. Voucher nonton Manchester United.
5: Nonton Manchester United. Ya, oke. Nanti kita kalau misalnya mau ngobrol sama kita, silakan say hi loh. Kita juga
2: live
5: di
7: hi
5: TikTok.
4: Gue jadi
5: prambors.live.
4: Gue jadi ngomong apa bersemangat gitu jadi nggak enak depan Pam sama Bernadia, semuanya soft spoken.
2: Iya benar.
4: Gue langsung pengen jadi selamat pagi semuanya.
7: Harusnya gitu dong.
4: Iya makanya gue
5: kita jadi soft spoken.
4: Iya kita jadi soft spoken depan ini bersama Bernadia dan Pamungkas.
5: Iya kawaii.
2: Nggak dong, kita aja yang match energy.
5: Coba gue pengen tahu.
2: Halo kalau muda gitu. Pam dulu.
7: Halo kalau muda.
4: Gak usah dulu, gak apa-apa.
5: Lo jadi mas-mas soft spoken aja udah.
4: Iya udah soft spoken gitu. Apalagi kan tidurnya jam 4, gak apa-apa kita. Tapi kita punya tugas spesial untuk Pamungkas hari ini, berhubungan dengan karya dia Lego Titanic. Kita butuh bantuan Pamungkas.
2: Okay. Ini patua dari tadi ribet banget tuh. Kanan kiri.
4: Mejanya dibuang aja, Pak.
2: Nah, kasihan tuh. Iya.
5: Lanjut.
4: Iya, jadi nanti akan ada tugas khusus untuk Pamungkas.
5: Sorry.
4: Mejanya di atas kaki dong. Kita punya tugas khusus. Kami punya tugas khusus buat Pamungkas.
5: Yes.
4: Berhubungan dengan Lego.
7: Oke.
5: Oke, selesaiin Lego radio kita dalam waktu 1 jam ya. Kalau boleh jangan kemana-mana buat yang di radio, sementara yang di live kita masih akan ngobrol terus. Oke, stay tuned. The Dandies.

0: Pamungkas.
1: Yes. Ada yang hilang, gimana dong?
0: Enggak ada, enggak. Pamungkas kita kasih tugas dalam waktu
2: 1 jam ini.
0: No,
2: 45 menit.
0: Lo harus beres itu Lego Radio harus jadi ya, Pam.
1: Tenang aja.
0: Kalau enggak kita enggak puterin lagu lo nih.
1: Tenang aja.
0: Asik aja. Ber, ngantuk banget Ber kayaknya Ber.
2: Ah, enggak. Jadi kamu kalau dipanggil Ber atau Nadia atau Nat?
3: Sebenarnya terserah, kalau sekarang ini kan karena orang udah taunya aku sebagai Ber Nadia, jadi mesti panggil aku Ber.
0: Oh, okay. Tapi panggil Nat juga enggak apa-apa kan?
3: Nadia sebenarnya.
1: Nah, kalau di rumah panggil ya, apa?
3: Sebenarnya Yaya.
1: Kakak ya.
0: Yaya.
3: Yoyo.
0: Oh, Yoyo. Yoyo.
1: Yoyo. Kok nyambung?
0: Kok Yoyo?
3: Yaya Ber Nadia Yaya.
2: Oh Yaya. Yoyonya itu enggak nyambung.
3: Yoyo.
0: Nama asli kamu siapa sih? Nadia siapa?
3: Ber Nadia.
0: Benan Bernadia.
3: Bernadia.
0: Like di KTP Bernadia.
3: Bernadia Ripka.
0: Oh gitu. Oh. Kirain Bernadia tuh kayak nama stage, kayak Nadia tuh kayak Bernada, Bernadia.
3: Tidak.
0: Bernadia.
1: Padahal tuh nama asli
0: François.
2: Hey, ada performance. Di sini aktif kan?
0: Tadi dulu aku mau nanya, Pamungkas apa namanya?
1: Rezeki Pamungkas.
0: Rezeki Pamungkas.
3: Keren banget
0: sumpah, rezeki.
1: Iya, rezeki.
0: Kenapa enggak namanya Mas Rezeki? Kita sambut Rezeki. Mantap tuh.
1: Cabut dulu yang mau jemput rezeki gitu.
0: Yo.
4: Keren banget.
0: Setiap yang ngejemput lo itu menjemput rezeki.
4: Menjemput rezeki. Keren. Tapi kan Soekarno lo sebenarnya sama kayak rezekinya Pamungkas secara makna. Soekarno kan apa?
0: Soekarno tuh sukar tapi ono, jadi waktu gue dilahirin sulit tapi ada akhirnya.
4: Nah, walaupun dalam kondisi sukar selalu ada aja, sama ada kayak aja. Rezekinya rezeki Pamungkas gitu.
0: Nadia Ripka, Bernadia Ripka, artinya apa?
3: Gak tahu, gak pernah tahu, kayak cuman karena Bernadia dari nama opaku namanya Bernades gitu.
0: Oh gitu.
3: Oh. Cewek Bernadia gitu.
0: Oh gitu.
3: Terus at that time kata papa aku, Nadia itu gak ada yang gak cantik, jadi dia kayak doakan.
0: Wah iyalah, udah pasti dua-duanya terkabul, orang cantik begini.
4: Asik deh. Masuk. Ngomongnya tatap matanya dong pak.
0: Aku takut.
4: Sayang. Bagus.
2: Takut banget. Takut pak.
4: Iya benar. Iya. Waktu Bernadia kan baru pulang dari Jepang. Jepang apa yang? Di Jepang gimana? Hujan berarti?
3: Enggak hujan sama sekali. Aku juga takut kan, karena aku sampai udah beli payung ala-ala payung kan. Kayak cuman buat di sana, payung yang bening.
4: Oh, payung gelas ya, payung gelas. Payung yang ditaruh di gelas tuh buat mocktail tuh.
0: Bisa diem dulu. Orang yang ngomong bisa diem dulu.
4: Oh iya.
3: Enggak, payung buat ala-ala gitu kan. Tapi enggak kepake karena enggak hujan.
4: Sama sekali. Oh, berarti dapat autumn-nya aja.
3: Dapat autumn-nya.
4: Ibes. Sejuk.
0: Kalau ngomongin ala-ala. Biasanya bumbum.
4: Ala-ala bumbum. Ada kicik.
0: Muncrat si Danang sih. Masuk mata.
4: Kan gua kan square tau gua. Pamungkas Pokemon kesukaannya apa?
1: Pokemon.
0: Iya, penanya aja.
1: Pikachu lah.
4: Pikachu. Kalau Bernadia Pokemon kesukaannya apa? Enggak suka Pokemon. Oke.
0: Okay. Udah pernah dengar lagu Pokemon di mana kamu?
4: Bernadia pernah.
0: Oh, Bernadia Pokemon.
2: Ya tahu.
0: Lu enggak tahu.
4: Pamungkas terlalu banyak musik bagus Pak, dia Pak. Kasih dia.
0: Gua harus dapat
2: ada Pokemon.
4: Iya,
2: Pikachu.
4: Ada Pokemon api, Charmander gitu.
0: Masa lu enggak tahu sih Pamungkas?
4: Coba kasih Pak lagi.
2: Pak. Dia kurang jamet.
4: Iya, kurang jamet.
0: Kurang.
5: Pokemon di mana kamu? Ku
4: mau cover ini enggak Pamungkas?
2: Ayo.
1: Pas ini, pas.
0: Oke, Pamungkas hari ini akan membawakan 5 albumnya sekaligus.
1: Ngeri, jam 8 pagi.
4: Kok bisa? Dia baru tidur jam 4 loh. Aduh,
0: jangan. Nyanyi dong. Jangan mau kalah sama Raim Laude. Kemarin Raim Laude sih datang nyanyi. Oh, dua lagu.
1: Apa-apa, gue kalah juga.
0: Gak apa-apa gue. Kata Pamungkas, I don't care.
4: Aku suka seperti ini.
2: Tapi Pam, gue tuh mengetahui lu dari Genus kan.
1: Yes.
2: Nah kata Genus tuh lu jarang banget balas chat. Itu kenapa sih Pam?
1: Gue kayaknya memang anak telpon gitu loh.
4: Oh, lebih suka di telpon.
1: Gue pernah disamperin bokap gue, almarhum. Enggak, bukan. Pas waktu masih hidup.
4: Oh.
1: Dia, gue waktu itu tinggal di Bintaro, bokap gue tinggal di Jakarta Utara, dia naik motor hanya untuk ngomelin gue karena WhatsApp nyokap gue nggak dibales. Pernah gue.
0: Why man?
1: Don't know.
0: Casino?
3: Indro.
0: Tapi, emang lo bukan yang ngecek-ngecekin WhatsApp gitu, lo bisa berhari-hari nggak lo baca gitu?
1: Iya.
4: Gak bisa pak orang kayak gitu ya pak, harus cek
0: itu lu. Oh iya. Kalau WhatsApp dia dibolos seminggu kemudian. Ada ya orang-orang kayak gitu ya.
1: Tapi gue lagi belajar karena katanya rezeki itu salah satunya letaknya ada di fast respon.
0: Iya. Silaturahmi bro. Nah dia setuju gak Nadia? Kamu kalau di WhatsApp langsung respon cepat gak?
1: Tapi kalau di telepon gue cepet.
0: Ntar lu gunanya sama Nadia. Nadia cepet gak di WhatsApp?
3: Cepet banget.
0: Ah coba deh aku ngetes WhatsApp kamu berapa sih?
2: Itu pak caranya.
4: Dia lupa kalau ini live ya. Dia lupa kendaliin dirinya kalau ini live.
3: Tapi iya lagi aku juga kalau person aku juga itu mereka susah banget mencariku. Aku juga
1: iya.
3: Tipenya aku buka WhatsApp tapi kayak cuman
4: di-read.
3: Oh iya aku inget gitu. Apalagi kalau sesuatu yang pertanyaan yang bentuknya
4: trivia.
3: Kalau itu aku suka. Okay. Tapi kalau sesuatu yang aku diharuskan mengambil keputusan, saya kayak nantilah gitu.
2: Iya benar, pikir-pikir dulu. Atau kadang-kadang udah merasa udah balas kok gitu
3: dalam hati ternyata. Bener. Kayaknya aku udah balas.
4: Enggak sih, itu bohong, itu bohong. Komunikasi kalian membuat karya berdua nih gimana nih?
0: Kok bisa sih?
3: Iya, aku juga
4: apa

0: pokoknya intinya dia bilang dia gue boleh
1: boleh dong boleh. Boleh.
0: Dia mau maksudnya yang the
1: gak apa gak apa okay.
0: Dia mau ada album deluxe
2: deluxe
0: oh. Terus nggak apa apa kan
1: nggak apa apa nggak apa apa
0: terus
2: udah ada, terlanjur soalnya
1: terlanjur juga
0: ada beberapa lagu tambahan gitu
2: oh.
0: Terus dia lagi ngerjain lagu sama Mas Eros katanya
2: Eros
0: Chandra
2: Jarot bukan.
3: Wah, Eros Wah. Chandra dong. Itu legenda banget itu.
0: Takut juga ya kan mau Chandra.
1: Terus-terus.
0: Terus dia bilang, kalau gak salah kata-katanya, the song reminds her of my voice gitu-gitulah.
2: Asik deh.
1: Bener-bener, aku gak peres.
0: Terus gue bales. Pas baca, okay, let's go, gue bilang.
1: Langsung kayak.
3: Okay, let's go, titik gitu doang.
1: Iya.
3: Dari kayak, semua panjang itu oke okay, let's go.
1: Oke okay, let's go tapi itu yang aku butuhkan daripada bertele-tele
3: betul.
1: Tapi oke okay, let's go terus aku kayak what beneran. Terus ya udah
0: kirim lagunya.
1: Aku kirim lagunya terus om dengerin gitu.
2: Pam ntar gue kirimin lagu gue lo cover ya. Dalam proyek judulnya. Oh okay, emang mauan dia.
3: Kuto, berarti
2: Kuto Aji nolak
3: ah itu. Berarti okay. Pamungkas akan punya proyek Pokemon, film proyek, ya kan?
2: Terlalu aneh
3: ya. Nah berarti kunci untuk bisa menjadi orang sukses adalah jangan balas pesan cepat-cepat.
0: Salah.
3: Bernadia
2: enggak gitu.
3: Oh enggak gitu.
1: Itu cuma pikiran lo doang.
3: Okay. Ngomong-ngomong gue kebawa nyeretnya Pamungkas. Asyik deh.
1: By the way kalau muda yang mau kasih pertanyaan juga boleh ya di
2: Prabos Live.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Lu lagi ngefoto apaan sih?
6: Ih, lihat tuh, masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah, gak etis.
5: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
7: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Kaula muda, di dunia yang serba gak pasti, kayaknya kita butuh satu hal yang bisa diandelin nih. Apalagi soal koneksi internet buat nemenin aktivitas sehari-hari. Untungnya ada paket Pasti Simpati. Paket yang bikin lo pasti lancar, pasti nyaman, dan pasti untukmu. Dengan jaringan 5G yang lancar, kuota yang nyaman dengan fitur rollover dan kuota roaming, plus hiburan sampai produktivitas yang bisa nemenin keseharianmu. Ada WeTV, Prime Video, Vision Plus, sampai Canva Pro Lite. Jadi, mau streaming series favorit, cari hiburan, atau produktif bikin konten, semuanya bisa dalam satu paket. Cuma Rp120.000, kamu udah dapetin 40GB untuk 30 hari. Yuk, langsung aktifkan paket Pasti Simpati lewat aplikasi MyTelkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 900 pagar. Simpati, terbaik untukmu.
9: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies.

0: Dedan di Sunflowers Radio masih bersama
1: Bernadia dan Pamungkas.
0: Kayaknya kamu kegedean nih,
1: Pak. Asli.
2: Kayaknya gue lihat deh. Teng.
1: Lu Pamungkas ngerusak mic baru datang. Itu yang rusak.
3: Gila parah lu.
1: Tenang, Pam, itu yang rusak gua.
3: Yang reset dan yang rusak dana. Yang rusak bukan lu. Santai, Pam.
2: Terus ini ya.
1: Iya, ya, udah taruh aja gitu. Ya, ya.
3: Oke, kita sekarang akan memutarkan Bernadia ketika dia ikutan.
1: Waktu dia dulu The Voice Kids. Kalau ini diputar berarti salah kaula muda yang ngasih tahu kita. Karena kita
3: emang kamu dulu ikutin The Voice Kids?
4: Ikut.
3: Umur berapa?
4: 12.
1: Ah, oh, lucu banget lah.
4: 12 masih itu.
1: SD lo.
4: Kelas 6 SD. SMP kelas 6.
3: Pamungkas waktu itu udah SMA ya?
2: 12, umur 12. Oh. Semester 1 deh.
1: Jauh banget nih beda umurnya. Terus kalian tuh dari Padepokan mana sih sebenarnya? Kayaknya umurnya jauh sekali ya. Oke. Berarti Bernadia pernah ikut lomba bernyanyi. Waktu
3: mencarian
1: kecil.
3: Mencari bakat.
1: Melihat orang sebanyak itu.
3: Dari kecil dia udah bikin lagu ya.
4: Wih.
1: How do you feel?
4: Pertanyaan apa nih?
1: Pertanyaannya dua-duanya langsung jawab.
4: How do I feel? Seru banget, seru waktu itu tuh kayak kan itu di Jakarta, terus aku ikut karantina, terus sesuatu yang apa ya, pengalaman yang aneh kayak ini tuh apa gitu nih baru.
1: Siapa tadi? Rantina tuh siapa? Kamu katanya Rantina. Ikut Kak Rantina.
3: Bukan Kak Rantina, bukan Kak Rantina.
4: Ini oh, persis Rantina. Banget aku nonton kalian dulu di gak sebuah acara.
3: Iya. Brain rot.
4: Cuma dulu aku takut banget kayak tiap.
3: Kenapa takut?
4: Takut.
1: Maksudnya?
4: Lucu tapi kayak kasihan sama siapapun tamunya gitu loh. Karena kayak jahat gitu bercandanya.
3: Kamu waktu itu umur berapa nonton kita berdua?
4: Kelas 4.
3: Kelas 4 SD?
4: Iya.
1: Oh, pantesan Pamungkas kuliah tadi.
3: Iya.
1: Iya bener.
4: Ya ampun.
1: Hah? Kamu kelas 4 SD?
4: Iya.
3: Nah dia sekarang umur berapa?
4: 22.
3: Wah. Ya ampun. Gak apa-apa, dia dikali 2 masih tuaan gua. Enggak, gue masih 43. Slow.
1: Tapi bercanda, ini menarik, Pak. Bercandaannya jahat tuh maksudnya gimana?
4: Gak kayak dulu kan dia pada masa itu semua orang nonton The Comment juga kan. Jadi kayak
1: Jadi teman keren banget kita. Kacau deh terus.
4: Teman-teman aku yang teman-teman aku kelas 4 itu juga semuanya ikutin cara bercanda gitu juga. Terus ya kayak
3: keren banget kita loh. Parah.
4: Terus kayak ih asik loh. Kayak semuanya tuh kayak mau gimana ya? Jahatnya gimana ya? Kayak bercandanya tuh kalau tamu ngomong apa kalian
3: kayak bisa gini. Kayak siapa?
4: Waktu itu.
3: Yang nanya.
4: Exactly. That one. Exactly. Terus aku kayak jahat banget.
0: Dia terlalu soft spoken ya.
4: Gak sih, tapi waktu itu aku ketawa. Itu kayak menurut aku lucu banget semua itu. Tapi kayak
1: hantu.
4: Nyebelin. Tapi lucu kalau nonton, tapi once kayak teman-teman aku yang melakukannya niruin kayak apaan sih, nyebelin banget gitu.
3: Oh. Telurnya Zachary.
1: Exactly. Alright, fantastic Ancol ya. I can believe it, fantastic Ancol ya. Wow. Wonderful Asia. Wonderful
3: Asia. Siber senang banget ya. Tapi Pamungkas kemarin paspor manggung ya.
2: Ya.
3: Di mana?
2: Di Jakarta.
1: Betul. Trivia quiz benar. ₹100.000. Lanjut lagi atau? Aduh. Lanjut lagi pertanyaannya. Oke, lanjut lagi pada.
0: Bernadia juga di mana ya? Bukan di Bos ya? Di Bos kan?
2: Di Bos.
0: Pam di mana sih?
2: Aku di Pasar Bingar.
1: Bingar.
0: Sebelahan.
1: Benar, sebelahan.
3: Betul.
0: Bos tuh
2: belakangnya Prambors ya.
0: Prambors.
4: Oh, right.
3: Ada berdepan banget gitu.
4: Sebelum brain rot mereka duluan.
3: Iya memang.
1: Kita duluan ya, maaf
0: brain
1: ya.
0: Brain rotnya terlalu advance ya.
3: Iya.
1: Tapi gue tuh selalu penasaran sama Pamungkas. Buat gue salah satu sosok yang artisan tuh di kepala gue adalah Pamungkas.
3: Pamungkas.
2: Ngeri nih kalau dia naik. Gue
3: suka nih, gue suka lagu Pamungkas yang, tapi gue lupa judulnya. Ngomongnya dulu.
1: Oke. Gue mau tahu Riders lu.
2: Riders gue.
1: Seberapa sulit ngundang Pamungkas? Apakah ada sesuatu yang
3: kenangan manis?
1: Kenangan manis untuk dilupakan. Bukan.
0: Lagu orang.
1: Bukan dong.
2: Riders Pamungkas. Paling jajanan gitu. Enggak ada yang sulit sih.
1: Enggak ada yang sulit.
2: Sebelumnya mungkin karena gue masih zaman ngopi gitu, paling es kopi gitu.
3: Sekarang enggak ngopi.
2: Sekarang gue lagi berhenti gula padat toh.
3: Enggak, bisa americano?
0: Iya, kopi hitam.
2: Lagi belajar.
3: Oh. Lagi belajar.
0: Itu yang di tumbler lu?
2: Heeh. Air putih.
1: Oh, air putih.
3: Masa sih
1: air putih ada coba, rasanya enggak?
3: Iya.
2: Wallahi, wallahi.
3: Super biola berhenti deh itu bercanda.
1: Udah benar-benar udah. Kita yakin dah udah.
3: Udah
1: bisa yakin kita udah.
3: Soalnya lo nyeret banget, Pak. Asik
2: deh. Tapi enggak ada yang gimana-gimana sih.
1: Enggak ada ya. Oke, berarti jajanan tuh maksudnya jajanan pasar kah atau jajanan apa?
2: Iya, buat makanan anak band,
1: lu dan
2: produksi
1: tim.
2: Gitu, gue dan tim.
1: Soal
2: kalau gue pribadi,
1: oh enggak?
2: Enggak ada paling.
1: Enggak repot. Soal lu setuju nggak kalau rock band itu adalah makanan
2: backstage?
1: Backstage.
2: Iya lagi. Pakai C.
1: Benar.
3: Yang 12.000 zaman dulu ada 12.000 loh tuh.
0: Iya.
3: Buat kru,
0: ada,
3: buat kru.
2: Naik 16,5.
3: Iya, yeah, buat kru. Yang isinya gorengan-gorengan doang.
2: Tapi sampai-sampai kalau misal pun gue diajak makan rock band, gue pesennya yang itu.
3: Karena udah terbiasa itu.
2: Iya.
0: Pas otomatis. Karena saya kayak mau manggung enggak sih?
2: Pas datang beda, gue kayak kok ini agak fancy ada.
3: Enggak bisa.
1: Kok ada daging
3: beef teriyaki? Ada sayapnya.
1: Bisa.
3: Goreng-goreng. Pakai C 16.500 tuh.
1: Jadi sebenarnya Pamungkas secara riders mudah ya. Tidak rumit.
0: Woi, pada kenapa nih kameranya?
3: Wahyu.
0: Ada kepencet. Banyak kepencet.
1: Kalau ridersnya Bernadia?
4: Ini backstage sama aja sih, sama maksudnya aku nggak ambil karena itu disediakan buat tim gitu. Jajanan pasar, roti-rotian gitu.
3: Ini aku harus tahu ya, kalau Danang dikasih apapun itu yang dibawa pulang semua sama dia.
1: Betul.
3: Dibawa pulang itu.
1: Aku betul.
0: Gue sampai tisu basah pun gue
3: tisu.
0: Tapi nggak apa-apa kan, nggak mau bazir jadi.
3: Iya, betul.
1: Benar, aku nggak kepikiran itu. Aku pikir kapan lagi. Iya, benar. Terima kasih buat panitia tisu basahku banyak sekarang di rumah.
3: Ini ada pertanyaan, kenapa lagu Pamungkas banyak yang bahasa Inggris?
2: Waduh, itu tidak sengaja itu Pak Darto.
3: To the bone.
2: Mm-mm. Karena 2017 tuh waktu gue bikin album pertama, tidak diniatkan bahwa ini akan menjadi karir.
1: Hah?
2: Musiknya, karena gue gak happy aja di kampus.
3: Kenapa sih?
2: Karena kan yang diputusin gitu ya.
1: Oh gitu. Oh, percintaan.
2: Satu seumur hidup tuh gue main musik banget kan.
1: Asoy dari kecil.
0: Musician
3: abis.
1: Lu session player kan?
2: Pernah session player sampai jadi kru gitu. Dunianya memang dunia musik lah. Terus umur 21 di meetingin lah sama keluarga.
1: Serius? Intervention gitu.
2: Anak-anak nyokap bokap gue, siapapun yang umur 21 kita meeting.
1: Oh iya.
3: Mau kemana nih lo nih sekarang nih?
2: Abis ini mau ngapain?
3: Menarik
2: gitu.
1: Ini dari Bekasi semua ke Bintaro semua nih?
2: Enggak. Dulu gue masih di rumah bokap.
1: Oke.
2: Ditanya mau ngapain gitu. Gue bilang ya main musik lah. Terus nyokap gue kayak, enggak, kamu masuk UI aja gitu.
3: Masuk UI?
2: Gue saat itu belum kuliah by the way. Karena gue pikir kayaknya musik aja deh gitu.
3: Oke.
2: I was not planning to go to uni.
3: Alright. Uni syara apa? Uni syara apa?
1: Aduh. Uni sama udah.
2: Okay. Oh, akhirnya dipikir ya udah cari jurusan yang soft skill bisa dapat duit aja deh gitu. Ya udah akhirnya gue ambil desain communication visual.
3: Selesai.
2: Oh, deh, selesai. 6,5 tahun tapi.
3: Tuh, dia 6,5 tahun selesai, Nang. Lu berapa tahun?
1: 7,5, Bang.
2: Keren.
3: S3 kan, Nang?
1: S3.
3: Apa aja?
1: SD, SMP, SMA.
3: Buang-buang waktu
1: tuh. Di kafe juga.
2: Tapi paling susah emang di kafe tuh semester 3 udah kenal uang.
1: Betul. Oh, iya. Itu loh godaannya.
3: Nah, terus kenapa bahasa Inggris itu masih belum kejawab?
2: Nah, gua tuh ada enggak happy-nya gitu loh di pas masa kuliah, jadi gua pikir ya ngapain yang libur nih 3 bulan. Terus akhirnya gua bikin Walk the Talk itu.
1: Oh, di rumah.
2: Di rumah, di kamar. Yang adalah perkumpulan lagu-lagu yang tertulisnya memang sejak 2012. Kenangan Manis 2012.
1: Kenangan
2: Love You Benar Melaringgo 2012.
1: Udah lama ya itu ya berarti ya.
2: Memang proses yang cukup panjang.
1: Panjang dan lagi-lagi tidak diniatkan.
2: Tidak
1: yang
2: diniatkan.
1: Gak yang harus banget gitu.
2: Enggak, ya. Gue lebih ke kayak cita-cita gue pengen punya album satu biji dah. at least kalau misalnya ada sesuatu terjadi, gue bisa bilang
3: gue udah pernah punya karya.
2: Iya, that's it.
0: Keren. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Plus kita juga bakal ngomongin karyanya mereka berdua, ya kan?
3: Mereka ternyata dua.
0: Yes.
3: Dua. Ngomongin lagu Pokemon.
5: Gimana kamu? The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

0: Dandies on Prambors Radio with Bernadia and Pamungkal.
1: Yes, itu dia tadi lagunya Bernadia yang aku suka ya. Pertama kali aku dengerin lagu ini, aku langsung senang sama liriknya.
2: Betul sekali.
1: Bagaimana proses mau menulis lirik?
0: Beda-beda.
3: Aduh.
2: Sabar.
4: Mau ngapain sih?
1: Ini, gue kesel banget kayak dicolek-colek gue, Pak. Gitu. Oh, iya.
4: Terus.
2: Bernadia kaget. Maaf ya Bernadia. Ya. Terlalu maaf. Lembut hatinya.
1: Iya. Maaf ya Bernadia. Ya.
0: Kasih.
1: Iya.
0: Beda-beda sih, tapi khusus sih kalau lagu ini sih, waktu itu aku benar-benar, kan ini lagu tentang kamu mencari seseorang dari atas panggung gitu.
2: Oh ya?
0: Iya, lagunya tuh tentang aku rabun jauh, aku minus kan.
2: Berapa?
0: Saya enggak gede, 2 gitu, 2 sama 1, tapi bagiku itu udah cukup untuk
2: ngeblur,
0: mengurangi demam panggung. Karena aku cukup nervous kan. Jadi kalau lihat orang kadang-kadang kalau aku pakai soft lens, malah kalau lihat orang terus orangnya mukanya intimidating tuh bagiku bikin aku makin deg-degan gitu.
2: Oh. Kayak gini misalnya.
1: Terlalu. Orang juga kaget barusan, Pak.
2: Gue juga kaget.
0: Gitulah. Jadi kalau yang itu benar-benar di saat itu habis aku selesai manggung, aku nyari satu orang, terus di hotel, di kamar hotel tuh aku nggak bisa tidur, aku ngetik itu di HP gitu.
1: Oh. Nyari orang itu orang yang kamu kenal atau kenal, yang orang yang kamu harapkan.
2: Orang yang kamu harapkan dia menonton kamu dari.
0: Kalau harapkan kenal nggak sih?
2: Ya, maksudnya belum, orang yang spesial
1: kalau kenal kan bukan belum tentu diharapkan.
0: Saat itu spesial loh.
4: Saat itu, itu kuncinya.
1: Saat itu kuncinya.
2: Sudah tidak spesial lagi.
1: Sudah tidak begitu. Sudah hilang telurnya.
2: Dasar pria red flag.
1: Sudah.
0: Enggak.
1: Sudah terlalu.
0: Langsung ngejudge. Ini aja, sekarang kita main games barengan.
2: Nah, karena kan kalian emang penulis lagu handal.
1: Iya.
2: Kita akan bermain. Yuk. Nyanyi yuk
1: nyanyi sambung yuk
2: gitu. Yuk nyanyi ngarang yuk.
1: Yuk nyanyi ngarang yuk.
2: Tapi estafet dari Danang ke gua, ke Kenny, ke Bear, ke Pam.
1: Iya.
2: Oke.
0: Temanya
2: mau lagu apa?
1: Ininya
2: blues,
1: genre-nya.
0: Genre-nya apa genre?
2: Genre-nya
0: alam.
1: Oh, temanya ditentuin alam.
4: Alam.
1: Padam batuku.
2: Itu bukan gitu.
4: Ada suara gitar, guys.
1: Ada.
0: Oh, gitar keren kan? Kita punya musisi juga di sini.
2: Mau apa? Mau blues, mau
0: genre.
4: Folk boleh, folk.
1: Folk peng. Oh, peng. Dia peng cuma bisa blues. Oke, blues aja, peng.
4: Oke, guys.
0: Gitarisnya bingung.
2: Geri.
1: Alam.
5: Aku bangun pagi,
0: mampus,
5: langsung ku hirup, sesek. Aku bangun pagi, ku buka jendela, ku lihat banyak asap.
0: Aku gak bangun pagi. Aku gak bangun pagi. Jadi ku gak tahu apa-apa.
1: Oh, ini beda orang ini.
2: Beda orang. Beda pengalaman dia. Oke, Bear, sikat.
0: Ini topiknya ngeri.
2: Asik.
0: Ini aku gak tahu mau ngomong apa, Pam. Lanjutin aja.
2: Yeay.
0: Pam.
4: Gas, Pam.
0: Itu.
1: Oke.
4: Begadang buat apa?
2: Lo kok begadang buat apa?
1: Bagus. Ganti topik bagus.
4: Kalau kalah lagi.
2: Kalau kalah lagi, MU.

0: Let's go Pak Darto.
1: Gue main di oper. Lagu apa ini? Yeah.
2: Sikat. Hey kaulah muda.
0: Ganti orang lagi.

0: Lanjutin. Happy birthday to you. Besok banget.
1: Berarti kamu
2: itu dia lagu Chris ya. Dari protes sosial sampai MU
0: sampai
2: happy birthday. Judul lagunya lagu Chris.
3: Keresahan hati kami.
2: Keresahan hati kami benar.
4: Tahu enggak yang selain Kenny yang lagi ulang tahun
0: siapa? Siapa?
4: Tuyul. Dan happy birthday Tuyul. Happy birthday Tuyul. Happy birthday, happy birthday.
2: Nah, ini ngomong-ngomongin Tuyul, ada single kolaborasi terbaru nih dari Bernadia dan Pamungkas berjudul Lebih Beruntung Sedikit. Dirilis tanggal 13 Oktober 2026. Ah, ini yang paling menarik nih.
3: Hari apa itu?
2: Kenapa milih tanggal 13? Karena kan orang berpikir tanggal 13 ini
4: tidak
0: angka sial gitu ya.
2: Angka sial.
0: Wow, nice. Itu juga baru kepikiran. Tapi gak tau apa
3: atau kenapa dasar? 13?
2: Kenapa 13?
4: Karena yalah,
0: emang kita percaya Tuhan, gak percaya gitu-gitu ya.
3: Iya. Okay. Justru karena lagi tidak beruntung, makanya jadi supaya lebih beruntung sedikit gitu kan tanggalnya kan.
4: Oh keren. Gitu.
2: Keren.
4: Cocok-cocokin aja lu.
2: Bagus.
4: Baru kepikiran gitu.
2: Bagus. Tapi memang tanggal 13 Oktober itu dipilih karena apa? Karena emang hari di DSP lagi ini nih biasanya bentuk strategi. Enggak, atau
4: gimana? Enggak, emang kebetulan mereka jadwal kosongnya di situ.
2: Oh,
4: cocokin jadwal mereka berdua.
2: Oke, oke.
4: Iya kan?
0: Mungkin.
2: Gimana ini kan rasanya?
3: Oke. Okay. Kayaknya memang itulah yang terjadi gitu.
0: Itulah yang terjadi, kita juga
4: kenapa tiba-tiba melet?
2: Sebuah misteri, baiklah. Lagu ini mengangkat tema tentang menerima realitas hidup yang tidak selalu sesuai rencana. Dengan menyelipkan refleksi sederhana agar perjalanan ke depan menjadi sedikit lebih baik setelah menghadapi kekecewaan dan kehilangan.
4: Sinopsis banget itu.
2: Ini berarti soal menerima.
4: Tapi kita dengerin lagunya gimana? Kita dengerin dulu baru kita ngobrolin lagu.
2: Bener-bener, boleh deh.
4: Kita putar ya.
2: Soalnya ini menarik nih.
0: Boleh-boleh.
4: Oke, ini dia Bernadia, Pamungkas dan Limbat.
2: Limbatnya nggak nyanyi dong.
4: Ya, dia dari belakang.
3: Aura, aura, aura.
4: Lebih beruntung sedikit.

punya rumah sendiri itu. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
2: Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Yo, balik lagi bersama Bernadia dan Pamungkas.
4: Nice. Katanya selesai kita siaran, mereka mau siaran berdua.
5: Wih,
4: mungkin.
5: Halo kaula muda.
6: Lambat banget tuh siaran.
7: Jadi nanti kita, gua, Pamungkas sama Mas.
5: Sabar.
8: Oke, yang jatuhin itu timnya Bernadia ya.
4: Iya. Itu timnya Pamungkas. Kayak gitu yang punya gitarnya ada di sini. Jadi dia tadi liriknya tuh kayak udah.
7: Lo enggak suka sama CTO kita.
8: Iya. Oke. Tapi ada yang mau disampaikan enggak kepada Pamungkas mania di luar sana atau Bernadia lovers?
5: Semoga suka lagunya, guys.
8: Bener. Kita sih suka ya?
7: Suka.
9: Bohong itu Peres.
8: Ya.
7: Enggak
5: bener. Kalau Bernadette yang nulis sama Mas Eros.
9: Sama Pamungkas juga. Gila, Pamungkas.
5: Enggak ada, udah.
9: Sentuhannya Pamungkas tuh emang
8: tunai dia.
7: Pamungkas ngeluarin suara yang agak keras tuh menarik banget.
9: Bener. Exactly. Aku tuh dari pertama kan bikin demonya tuh kayak ini suara Pamungkas nih harus di sini nih gitu.
7: Luar biasa. Lick gitar di tengahnya tuh Mas Ero.
5: Mas Ero.
4: Ya tadi kata kalau muda itu limbatnya di situ ya.
8: Nah.
7: Ternyata Mas Eros bukan Mas Limbat.
9: Itu Pamungkas yang nulis liriknya verse 2 bagus banget.
7: Verse 2 Pamungkas. Oke.
5: Pas part gue.
7: Oke.
4: Ini kalau mau closing baru banyak gini ya?
8: Iya. Masih
4: ngejar.
5: Ini masih hal waktu juga ini.
9: Semoga karena kalau aku pribadi happy dengan hasilnya, jadi semoga yang denger juga happy gitu.
5: Amin, ya Allah, amin.
8: Amin.
7: Dan ini lagu yang akan ada di album deluxe-nya.
5: Belum.
4: Gak apa-apa udah lah.
7: Belum tahu.
8: Udah dipakai buat film belum? Kalau gue pakai buat film gimana?
4: Berapa pak?
8: 2,5 juta ya all media dan plus performance di premiere.
7: Lihat. Manajernya nangis.
8: Apaan lo kata
7: dia? Manajernya nangis. Kok bisa ya? Saya anak-anak saya susah.
4: Bernadia, Pamungkas, thank you so much.
7: Terima kasih untuk Bernadia dan Pamungkas. Sekali lagi jangan lupa dengerin lagunya Bernadia dan Pamungkas di DSP.
5: Yeah.
7: Udah ada ya. Alright. Support terus musisi Indonesia. Dan kalau begitu abis ini bakal ada Ralfi.
8: Yes.
7: Yeah. Jadi stay tune di Prambors Radio. Sekali lagi terima kasih Pamungkas dan Bernadia.
2: Bro lagi enggak nih? Dan this. Prambors Radio. This is

0: Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What's your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh, interesting.
3: That's always really eye opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live. Beyond Airwaves. Go to prambors.live.

0: Stay for more on Pro One House. Can't speak to no one else. Won't leave with no one else. Stay for more on Pramors.
1: Perlindungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perlindungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: Instagram kepolisian. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum

0: sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movie, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at synchronousfest.
3: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: This is my station, Prambors, Indonesia, number one hit music station.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: What's up kalau muda? Welcome to Daytime Show with Ralfi on Prambors Radio. Selamat hari Rabu semuanya, tanggal 14 Oktober 2026. Hari ini ada Street Fighter nih, film baru keluar di bioskop kalau muda. Silakan nonton. Advance ticket sales sudah dimulai dari minggu lalu kalau enggak salah ya. Dan ini menurut gue akan menjadi salah satu movie of the year, fun movie ya. Kalau series movie, horror movie sudah banyak. Action fun all star pack movie menurut gue nanti akan jatuh kepada Street Fighter sih. Tapi apa kabar hari ini kalau muda? Silakan ramaikan WhatsApp 0811-607-1022. Apa kabarnya hari ini? Mau ngapain? Shout out semua. Silakan ramaikan ke WhatsApp. Ralfi siap nemenin sampai jam 3 sore nanti. Plus ada berita baik nih. Ada kenaikan UMP atau upah minimum provinsi. Bukan di Indonesia tapi di Malaysia kalau muda. Info Malaysia kita kasih tauin di sini, nggak apa-apa. Buat tahu kabar tetangga aja kalau muda. Abis dua hits ya, Bruno Mars, I Just Might sama Temper City, Self Aware. Let's go.

Bruno Mars, I Just Might, here on the daytime show with Raffi di Prambors Radio. Ada update dari negara tetangga kita, Malaysia kalau muda, yang mengurangi beban warga pas lagi huru-hara biaya hidupnya nih. Malaysia resmi naikin upah minimum mereka jadi kisaran sekitar 8,7 juta per bulan. Jadi PM Malaysia, Perdana Menterinya Pak Anwar Ibrahim baru aja bawa kabar gembira untuk warga Malaysia. Lewat rancangan anggaran negara 2027 diumumin kalau upah minimum resmi naik jadi 2000 ringgit atau sekitar 8,7 juta per bulan, yang rencananya bakal mulai berlaku Juni 2027 nanti. Tapi selain itu juga ada keringanan pajak dan lain-lain kalau muda, yang memudahkan warganya. Dan pastinya kebijakan ini langsung bikin netizen plus 62 alias negara kita ini di kolom komentar pada auto bandingin sama nasib di sini sambil mikirin cara pindah warga negara. Ini gue ngeliat dari komennya aja ya kalau muda. Masalahnya soal bola kita emang menang kemarin nih. Tapi soal kebijakan pemerintah, kalau kata almarhum Bung Glenn, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Aduh. Tapi kalau muda jadi mikir nih, in this economy yang kita dimana harus bertahan hidup dengan gaji yang kita punya segala macam, spill dong cara bikin lo happy, cara bahagia yang simple dan budget friendly versi lo kalau muda. WhatsApp ya 0811-607-1022. Gue tungguin dan gue akan balik setelah beberapa hits. Ada Love Yourself, Justin Bieber, and Now Baras Suara. Sementara here on the daytime show with Ralvi di Prambors Radio.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphy, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphy.
3: Hey gamers, it's time to level up. Siap-siap buat ngerasain serunya Jakarta Game On 2026. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC 27, Tekken, sampai TCG, Tamiya, dan Beyblade, semuanya ada. Kompetisinya gratis dengan total hadiah 92,5 juta rupiah. Gak cuma adu skill, lo juga bisa nikmatin musik, cosplay, coswalk, sampai jajanan seru di booth FNB. Jadi, mau datang buat ikut kompetisi, ketemu komunitas, atau sekedar have fun bareng teman-teman dan keluarga, semuanya bisa. Catat tanggalnya 16 sampai 18 Oktober 2026 di The Brick Hall Fatmawati City Center, Jakarta Selatan. Masuknya gratis, kompetisinya gratis. Cek info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakarta.game.on.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
7: Daytime Show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.

0: one hit music station.
1: Genus, lu tahu nggak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu nggak sepi.
3: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
2: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
3: Argentina kah?
2: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
3: Yakin pelajar?
2: Pelajar.
3: Bukan pelayang lain. Pelancong.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
4: Prambors Indonesia. Number one hit music station.

It's BTS 2M kalau muda di Prambors Daytime Show with Ralphie. Biasanya di show gue selalu ngomongin sports, pop culture, movies and series, and everything in between. Now I want to talk about a specific movie yang tadi di awal udah gue omongin, yaitu adalah Street Fighter kalau muda, di mana hari ini lo udah bisa nonton dan gue akan kasih alasan kenapa lo harus nonton film ini. Tapi abis satu hit dulu kali ya, dua deh. Ran, pandangan pertama, asoy banget nih pagi-pagi dengerin Ran sama sekarang Sabrina Carpenter.

0: Kita lanjut dari hal itu kalau muda, karena ada hal yang seru hari ini, karena Street Fighter is on theaters. Kalau lo tumbuh besar 90s kid ya, dan tahun 2000-an awal lo main game Street Fighter di arcade, di Time Zone, di 21 lo main Street Fighter, lo pasti suka sama film ini kalau muda. Kenapa lo harus nonton film ini? Karena early reactions to Street Fighter call it the most action-packed and fun movie of 2026. Genre horror udah ada obsession. Genre nanti ada superhero itu Avengers. Tapi yang fun dan lucu ini menurut gue akan jatuh ke Street Fighter kalau muda. Gue bacain beberapa review dari reviewer film, katanya one of my favorite movies of the year. Habis itu juga ada the most fun you'll have at the movies this year. Dan such a fun experience for Street Fighter fans. Dan banyak viewers bilang film ini bagus banget. Kenapa? Karena mereka nge-praise membawa konsep 90s throwback vibes dan explosive action and also incredible cast. Gue gak sabar sih nonton si 50 Cent jadi siapa tuh karakter petinju yang di Street Fighter, lupa gue namanya, Mas Danang yang tahu tuh. Tapi silakan kalau muda bisa ditonton di IMAX for maximum experience. Street Fighter's out now, go watch it, tell me what you think.
1: This is my station, Proud Wars, Indonesia number one hit music station.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
6: Dia udah follow lo kayaknya.
5: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
4: Jokes garing.
7: Kita udah di sawer. Regi Miawong, 10 ribu.
8: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10 ribu, ya Allah.
9: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak.
6: Ayo sawer ya dibuka.
4: Atau lo nungguin kocret kecret.
10: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
11: Mana nih?
10: Belanda.
11: Belanda lawan
10: Pitung.
0: Dari waktu lo bangun
12: macet-macetan
0: sampai pusing di tempat berkegiatan,
12: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
13: Ralfi orangnya baik.
14: Ralfi sporty abis.
15: Ralfi suaranya seksi.
16: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, daytime.

0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

How's it going, Galamundo? Welcome back. This is Ralvi and it's Tiptoe Hypes. Lagunya Galamundo gue puterin di daytime show with me Ralvi on Prambors Radio. So, Galamundo, ada yang seru nih buat lo warga Jaksel dan sekitarnya yang hobi banget nongkrong di Blok M. Kawasan legendaris ini bakal kena proyek revitalisasi total lewat konsep Blok M Hub Fase Ultimate. Alasannya make sense banget nih. Usia bangunan di sana udah hampir 34 tahun dengan jumlah pengunjung yang tembus 25 ribu orang tiap hari. Kalau mudah ada orang ke Blok M 25 ribu, gokil sih. Jadi faktor keamanan, struktur, dan kenyamanan udah waktunya di upgrade nih, biar makin keren dan gak ketinggalan zaman. Direktur utama PT MRT Jakarta Tuhiat mengucurkan ada 5 poin transformasi utama yang disiapin dalam wajah baru Blok M yang ditargetin operasinya tuh 2029 kalau muda. So 3 years from now it's pretty fast. Dan udah diumumin juga sama Pak Gubernur kita, Pak Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta. Jadi yang pertama ini, terminal bus dibikin lebih modern. Yang kedua, masuk kawasan mixed use. Blok M nantinya digabung dalam konsep Blok M ASEAN. Jadi satu kawasan itu nanti campur-campur fungsinya. Ada hunian, ada perkantoran, mall, hotel, sampai tempat nongkrong. Terus juga ini yang paling penting, jalur pejalan kaki lebih nyaman, good for pedestrians. Empat, tambahan area komersial baru, bakal ada titik-titik baru buat F&B, lifestyle, sampai ruang publik. Dan, this is also very important, ruang terbuka hijau akan diperluas. Ini lumayan kelihatan sih bedanya, fotonya juga udah banyak di sosmed kalau muda. Ruang publik terbuka bakal dibikin 5 kali lipat lebih luas dari sekarang. Bahkan total kawasan Blok M secara keseluruhan bakal diperbesar sampai 10 kali lipat. Gokil. Kalau ngomongin Blok M, ada beberapa tempat yang gue suka banget sih kalau muda. Gue suka Blok M Hub tuh, yang di bawah deket Circle K. Gue suka banget sana, banyak makanan-makanan enak. Salah satunya ayam becek legendaris, I love it. Terus kalau di Blok M, gue suka daerah mananya ya? Luarnya sih deket makanan-makanan Jepang itu, gue suka ke bar-barnya, ada Okami Love salah satunya. Shout out Rio Wicaksono, gue suka banget kesana. Last but not least, makanan-makanan di Blok M semua enak. Tapi my go to place has to be the Pasaraya area kalau muda. Di dalam sana juga banyak makanan-makanan viral. Habis itu kalau ngomongin makanan sehat, di depan Anytime Fitness Pasaraya itu ada satu namanya Hainamki. Nasi Hainam pakai roast chicken, pakai ayam rebus dicampur. Itu udah my go to sih untuk makanan sehat kalau muda. Kalau lo ada enggak spill your Blok M hidden gems kalau muda? Kalau ke Blok M lo sukanya kemana? WhatsApp 0811-607-1022. Mana nih my Blok M peeps? Namain WhatsApp dong, 0811-607-1022. Lo kalau Blok M sukanya kemana? Soalnya Blok M tuh gede banget kalau muda. So name me your top place. Moving on to David Bayu sekarang, Deritaku.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: What is your biggest red flag in a partner?
4: My family doesn't like them.
5: Oh, interesting.
4: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
7: Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralfi dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated, Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Balik lagi kalau muda di jam 12-an ini. Pas banget di jam makan siang lagi ngomongin tempat-tempat di Blok M favorit lo. Ada Dian di WhatsApp Prambors. Nih rekomendasi dari Dian, Nasi Lidah Gajah Mada. Nasi Lidah Gajah Mada tuh punya gubernur Blok M ya? Punya Vino tuh kalau gak salah, Nasi Lidah Gajah Mada Blok M Hub. Yang ada di bawah juga. Mantap katanya, nasi lidah dan nasi empalnya, porsi cukup besar, harga bersahabat, itu yang paling penting. Apalagi sekarang tanggal-tanggal belum gajian nih, masih minggu depan 10 hari lagi lah, 10 harian lagi, 11 harian lagi gajian. Perlu yang murah-murah dong kalau muda. So yeah, here it is, Nasi Lidah Gajah Blok M Hub, Gajah Mada Blok M Hub. Cobain nasi lidah dan nasi empalnya, porsinya besar dan harga bersahabat. Baru itu aja WhatsApp yang masuk kalau muda. Kalau masih ada yang mau nambahin tempat-tempat hidden gem menurut lo di Blok M, kasihin gue di WhatsApp Rambors 0811 607 1022. My favorite place in Blok M, Okami Loft. Nongkrong enak banget malam-malam. And now we are moving on to something slow this afternoon, kalau muda, on the daytime show, Billie Eilish, What Was I Made For?

0: Mungkin belum jodoh, kalau muda jangan dipaksain. Jalan Tengah Mika Tambayong di Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio. Jam 12:30 nih, gimana udah makan siang belum kalau muda? Udah ngasih rekomendasi juga ke lu tadi beberapa makanan di Blok M yang bisa lu coba. So if you are in the area, try it kalau muda. Tadi ada nasi lidah Gajah Mada Blok M Hub, ada ayam becek legendaris, dan masih banyak lagi di dalam pasar raya juga banyak. Ada chicken rice favorit gue, Hai Nam Ki namanya. Silahkan dicoba kalau muda. But I want to talk about public transportation now. Karena katanya Transjakarta akan mencoba sesuatu yang baru, yaitu terbang. Hah? Terbang kalau muda? Beneran, gue baca ini dan gue akan share it ke lo after double take dari Drove. So don't go anywhere kalau muda. Stay here on The Daytime Show with Ralphy.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphy.

It's Drove Double Take. Jadi ingat masa-masa pandemi 2020-2021 sih kalau dengerin lagu ini kalau muda. You are back on the daytime show with Ralfi di Prambors Radio kalau muda. Dan ada update dari Trans Jakarta. Buat lo yang tiap hari warga Jakarta udah hatam banget sama drama macet di jalanan, siap-siap dapat surprise. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ngasih bocoran soal rencana Pemprov yang lagi nyiapin konsep transportasi udara Trans Jakarta. I repeat, transportasi udara sebagai solusi jangka panjang. Nggak tanggung-tanggung, opsinya bahkan mencakup penggunaan helikopter ala-ala kota metropolitan kayak New York gitu kalau muda. Persiapannya sih katanya dicicil mulai sekarang, termasuk soal regulasi dan perizinan dan yada-yadanya. Tapi gue nggak tahu nih maksudnya Trans Jakarta udara tuh gimana ya. Plus mereka juga bilang Trans Jakarta jalur laut menuju Kepulauan Seribu juga lagi digodok. Wacana ini langsung bikin kolom comments di IG rame sama reaksi kocak netizen. Mulai dari nanya apakah ongkosnya bakal tetap 3.500 sampai yang bayangin bakal seribet apa antreannya nanti. Well, a plan is a plan. Kita lihat aja within the next few years kayak gimana kalau muda. Tapi kalau boleh nanya, spill dong your go-to transportasi umum apa kalau muda? Apa yang lu gunakan setiap hari untuk berangkat kerja, pulang dari kerja, rutenya? Apakah lu harus naik TJ dulu, abis itu nyambung ke MRT, atau naik apa? Jaklingko kalau muda? Let me know. WhatsApp 0811-607-1022. Let me ask you one more question. How do you dance, kalau muda? This is Young Kai. Daytime show with Ralfi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data

0: Time Show with Raffi, Wisnu Santika, Ari Lesmana. Enak banget lagunya, Aku Harus Pergi Kalau Muda. Lagi ngomongin transportasi umum. Di WhatsApp ada Riana yang tiap hari itu adalah naik busway. Pertama dari halte Cempaka Putih, lanjut naik MRT, turun di MRT halte Cipete Raya Tugu, terus jalan kaki sampai ke Jalan Fatmawati nomor 7, sampai deh. Lah itu kantor Prambors. Kantor aku depan gedung Prambors. Oh. Sama ya. Tetanggaan kita Riana berarti. Tapi begitu kalau muda, kedepannya semoga transportasi umum di Jakarta makin mantep lagi. Gue ngefans banget sama gubernur kita, Pak Pramono Anung, sangat aktif. Soalnya Pak Pram tuh pas dilantik sebagai gubernur, dia bilang, gue gak ada keinginan buat bikin sesuatu yang baru, gue pingin ngelanjutin dan memperbaiki semua program-program gubernur yang udah pernah dilakuin sebelum ini. Jadi Pak Anies punya JIS, dibagusin, dibenerin. Seperti itulah kalau mudah. Jadi semoga makin baik lagi transportasi umum di Jakarta. You are listening
1: to Prambors. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Hey gamers, it's time to level up. Siap-siap buat ngerasain serunya Jakarta Game On 2026. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC 27, Tekken, sampai TCG, Tamiya, dan Beyblade, semuanya ada. Kompetisinya gratis dengan total hadiah 92,5 juta rupiah. Gak cuma adu skill, lo juga bisa nikmatin musik, cosplay, coswalk, sampai jajanan seru di booth F&B. Jadi, mau datang buat ikut kompetisi, ketemu komunitas, atau sekedar have fun bareng teman-teman dan keluarga, semuanya bisa. Catat tanggalnya 16 sampai 18 Oktober 2026 di The Brick Hall Fatmawati City Center, Jakarta Selatan. Masuknya gratis, kompetisinya gratis. Cek info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakarta.game.on.
3: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
5: Eh, dia udah follow lo kayaknya.
6: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
3: Jokes garing.
7: Kita udah ditawar. Regi Miawung, 10 ribu.
8: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10 ribu. Ya Allah.
9: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak. Ayo sahur ya, dibuka.
3: Atau lo nungguin kocret-kecret.
10: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
11: Mana nih?
10: Belanda.
11: Belanda lawan
10: Pitung.
12: Dari waktu lo bangun
13: macet-macetan
12: sampai pusing di tempat berkegiatan,
13: kami siap menemani asal kami dibayar.
3: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors.

0: You're listening
1: to my station.
2: Prambors 98.4, Bandung.
3: Indonesia number one hit music station.
4: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
5: Mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
6: Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
7: Jabar Now edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai aksi damai aliansi elemen masyarakat kawal revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Warga Bantar Karet Bogor tuntut kepastian lahan dari Antam dan Pemkab. Pasutri pengedar uang palsu diringkus di Cimahi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua remaja yang hilang terseret ombak besar saat berenang di Pantai Cibuaya, Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
8: Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian Selasa pagi. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair, 18 tahun, dan Zaki Rizki Syabani, 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
6: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya, korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
8: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
7: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
9: Koordinator Lapangan Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
10: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan?
9: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
11: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu, kepala daerah tidak punya kewenangan, sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah keniscayaan, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini, Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana.
7: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
0: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
1: Keluhan warga, ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai belum sekarang ada. Belum ada
12: pembayaran
1: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
0: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
13: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Bang. Turun-temurun dari generasi-generasi.
0: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
7: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1.015.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
14: Per tanggal 13 Oktober untuk pengiriman kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bandung Barat untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
7: Menurut Yoga, selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan evaluasi dari 34 desa terdampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
15: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mal. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
16: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kayu-kayu bekas, gelondongan, materialnya bukannya mudah terbakar aja.
17: Ini kejadian jam berapa sih?
16: Sepatu sih, kurang tahu. Yang jelas sekitar jam 2, setengah 2.
17: Awal titik api itu dari mana?
16: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
17: Nyemparnya cepat ya?
16: Cepat sekali. Karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
17: Sempat panik, Pak, tadi, Pak?
16: Panik kali.
17: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
16: Satu
17: ya?
16: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
17: Cukup gede juga tempat rumahnya.
16: Besar, bangunannya lumayan.
15: Setelah hampir 1,5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Hari Siar Daerah ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
19: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan Rp100.000 digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta bantuan warga dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap pasutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
20: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
21: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Prambors 98.4, Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Stix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
3: Prambors mendadak Ye! Live in Jakarta! Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralfi dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
5: Daytime Show with me, Ralfi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Daytime Show with Ralphy Galamuda. Welcome back. This is Prambors Radio. And I want to take this talk set untuk membahas masalah yang sampai sekarang masih berlanjut di Kalimantan. Apalagi di Kalimantan Tengah, tapi the whole Kalimantan juga terkenal kalau muda. Karena katanya sekarang asap sudah makin parah, jarak pandang 10 meter, udah berjalan 5 hari, kondisinya sangat kuning sekali dan asapnya sangat tebal. Kepekatan sudah menyentuh angka 4.000 dan yang paling parah terdampak adalah Kalimantan Tengah katanya kalau muda. Gue lagi sambil live TikTok juga, ternyata banyak yang nonton dari Kalimantan Tengah dan gue pengen meng-up berita ini kalau muda dan gue pengen lo juga untuk up berita ini di sosial media lo setiap hari biar ini menjadi bencana nasional statusnya gitu loh. Jadi minta doanya untuk teman-teman kita di Kalteng, seluruh Kalimantan, khususnya Palangkaraya, karena asapnya sangat tebal sekali. Semoga ini cepat berlalu dan semoga menjadi status bencana alam kalau muda, dan semoga ada titik terang. Pray for Kalimantan, semoga cepat membaik kalau muda. Untuk yang bertanggung jawab, tunggu apa lagi?

0: Tea Time Show with Alfie on Prambors, Sekolah Muda. Welcome back. Sebentar lagi nih tanggal 24 Oktober ada Kanye West, Yay, live in Jakarta. Nah, sekarang Prambors mau bagi-bagi tiket konser Yay, formerly known as Kanye West, buat lo. Caranya gampang, tinggal buka prambors.live, klik banner mendadak Yay, terus jawab trivia quiznya. Jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya, kumpulin poin setinggi-tingginya, karena ada hadiah vinyl Y sampai tiket konser Y live in Jakarta 2026. Buat kalau muda dengan poin terbanyak. Kuisnya berlangsung 13 sampai 16 doang, so this week only. Jadi jangan sampai kelewatan kalau muda, pantengin terus prambors.live dan tungguin pengumuman pemenangnya di daytime show with yours truly Alfie. Jam 2 sampai jam 3 sore. Yuk langsung kumpulin poinnya kalau mudah. For more info, klik prambors.live.
1: This is my station. Prambors. Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Waktu paspor kita bertiga itu interview Molokan Soul.
5: Ih, dia udah follow lo kayaknya.
4: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
3: Jokes garing.
6: Kita udah di tower. Regi Miawung 10 ribu.
7: Kalau orang gagal.

0: konteksnya radio kumis-kumis 10.000, ya Allah.
1: Pak Indis, okay. Ekonomi 10.000 juga kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak. Ayo sahur ya dibuka. Ayo.
2: Atau lo nungguin kocret-kecret.
3: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
4: Mana nih?
3: Belanda.
4: Belanda lawan
3: Pitung.
5: Dari waktu lo bangun
6: macet-macetan
5: sampai pusing di tempat berkegiatan,
6: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
7: This is Prambors, Indonesia number one hit music station. Come on.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hey, 5Cells fam, guess what? Your second chance is here. After 10 years, 5 Seconds of Summer is finally back in Jakarta. Show pertama, tanggal 14 November, sold out. But don't worry, because we've got an encore show. Ini kesempatan lo bisa ketemu lagi sama Luke, Michael, Callum, and Ashton, the Everyone's a Star World Tour Asia 2026. And here's the best part. Jakarta is the final stop buat nutup rangkaian tour Asia mereka. So, don't just watch it on your screen, be there and sing your heart out. Catat tanggalnya 6 Desember 2026 di Indonesia Arena, GBK Jakarta. Langsung amankan tiket lo di www.5sosjakarta.com. For more info, check dan follow Instagram at @ChakraLifeAsia.
2: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi.
4: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
3: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
4: Argentina kah?
3: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
4: Yakin pelajar?
3: Pelajar.
4: Bukan pelayang lain. Pelancong.
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio.
3: Setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live.
5: Raffi orangnya baik.
6: Raffi seperti abis.
5: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime.

0: heart is beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming, blame it on the entropy. My blood is pumping, I can see the end is right.
1: You're listening
2: to my station,
1: Prambors 98.4, Bandung,
3: Indonesia number one hit music station.
4: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di Kiara Condong arahan dari Gubernur. Pemangkasan pohon di Jalan Jakarta merupakan program DPKP. Tidak bisa berenang, pemancing tewas tenggelam. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penertiban puluhan bangunan liar di kawasan Kiara Condong cukup menantang meski sudah dilakukan sejak Oktober tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Farhan saat memimpin langsung penertiban bangunan liar di kawasan Kiara Condong pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya dicapailah kesepakatan antara warga, para pedagang, dan kewilayahan terkait penertiban tersebut. Namun prinsipnya pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Farhan mengatakan tujuan utama penertiban di kawasan tersebut adalah membersihkan trotoar dan drainase. Pasalnya tumpukan sedimen dan tumpukan sampah cukup banyak sehingga harus dibersihkan.
5: Ini adalah pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Udah clear itu mah. Jadi ini bentuk kolaborasi bottom up yang menurut saya paling baik yang pernah saya lihat. Nah ini nanti disesuaikan dengan aturan bahwa PKL masih boleh dagang, tetapi tidak permanen atau semi permanen, punya jam operasional, prinsip datang bersih, pulang bersih. Nah itu prinsip yang kami berikan. Bagaimana detail pengaturannya, mangga saya kembalikan kepada pedagang, warga, lurah, dan camat.
4: Kelapa mengajarkan bahwa semua bagiannya bermanfaat. Begitu juga anak muda, setiap talenta punya tempat untuk bersinar. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kompetisi paduan suara tingkat SMP se-Jawa Barat dalam rangka World Coconut Day ketiga. Erwin mengatakan antusiasme dan semangat para peserta mengikuti kompetisi menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki generasi muda yang penuh potensi. Oleh karena itu, Erwin mengajak semua pihak untuk terus memberi ruang bagi kreativitas anak muda.
6: Jadi konsepnya kelapa ini adalah sesuatu yang emang khairunas an bahum rinas, menjadi sesuatu yang berguna. Baik yang muda, baik yang tua, itu berguna semua. Tetapi kami mengingatkan, yang muda itu harus banyak, kalau pengen sukses sebenarnya kepada banyak yang tua. Saya atas nama pribadi dengan sama pemerintah Kota Bandung menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini.
4: Pemangkasan pohon lamtoro di sekitar Jalan Jakarta diakui merupakan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung. Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan, mengatakan pemangkasan dilakukan untuk memberi ruang tumbuh pada pohon baru yang ditanam. Selain itu, pohon lamtoro yang dipangkas usianya sudah tua, sehingga rawan patah dan tumbang, dan bisa mengganggu pengguna jalan.
7: Pohon rawan tumbang yang berdampak kurang baik terhadap pengguna jalan dan masyarakat. Atau lahan tanamnya di situ kan sangat sempit, itu ada di median jalan yang kemungkinan akan menimbulkan rawan tumbang.
8: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Insiden penyerangan terhadap tim Persib Elite Pro Academy atau EPA Persib U18 sudah dikategorikan kriminalitas bukan lagi rivalitas. Manajer tim Persib U18 yang juga Direktur Youth Development PT Persib Bandung bermartabat, Zainal Arif, meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya rivalitas hanya berlangsung 2 kali 45 menit, di luar itu sudah masuk kriminalitas. Zainal juga sudah meminta ke PT Liga untuk menunda pertandingan berikutnya di Jogja untuk memulihkan trauma anak-anak asuhannya.
2: Rivalitas itu buat saya itu hanya 2 kali 40 menit. Selebihnya kita harus bisa menjaga itu semua. Ya, yang jelas mereka sangat terganggu. Makanya saya mengusulkan kepada PT Elite untuk bisa nge-pending jadwal selanjutnya karena kami akan tur lagi ke Jogja. Jadi jadwal minta penundaan. Saya harap anak-anak juga fisik mental dan juga hal yang bisa mengganggu secara psikologis.
4: Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kebijakan, kebutuhan nasional, kemampuan industri, dan investasi teknologi. Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata menegaskan bahwa kedaulatan teknologi menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguasaan dan pengembangan kapabilitas teknologi strategis harus terus didorong agar Indonesia mampu menjadi negara maju dan memiliki kemandirian dalam menjaga kepentingan nasional.
9: Ketahanan nasional kita, yaitu kedaulatan dari teknologi. Karena ini kita penting sekali. Kalau teknologi kita beli, bisa jadi nantinya dibatasi, di stop, atau nanti tidak dibantu lagi. Kalau kita bicara ketahanan nasional, mau nggak mau, kita harus bisa swasembada, belajar, dan juga paling tidak bermitra dengan negara-negara yang punya visi yang sama dengan kita. Kita ingin sejajar dengan mitra-mitra kita. Kita juga akan membantu negara-negara yang memang memiliki visi yang sama. Karena kita akan maju ke depan. Dan ini tidak hanya bicara kebijakan. Tentunya karena Land dan Defense ID menjadi garda terdepan dari BUMN terkait dengan kedaulatan teknologi khususnya untuk pertahanan, terus tingkatkan lagi kemampuan ketahanan dari teknologi khususnya untuk pertahanan.
4: Seorang pemuda berinisial D, 19 tahun, tewas tenggelam di sekitar Curug Kawung Leuwi Harupat, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, pada Selasa siang kemarin. Insiden bermula saat korban sedang memancing bersama rekannya di aliran sungai, alat pancingnya terlepas dan terseret ke tengah. Korban kemudian nekat menceburkan diri untuk mengambil. Namun karena tidak mahir berenang, korban justru terseret arus dan hilang di kedalaman sungai yang mencapai 3 meter. Danru Rescue Disdam Karmatan Kota Bandung, Encep Iman Nurdin mengatakan, korban diduga tidak menyadari bahaya saat mencoba mengambil alat pancing yang terbawa ke bagian tengah sungai. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung kemudian melakukan operasi pencarian dengan menerjunkan 8 personil, termasuk 2 petugas yang melakukan penyelamatan menggunakan peralatan scuba. Pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan di dalam sungai, sekitar 3 meter dari titik jatuhnya alat pancing.
10: Beliau itu sedang memancing. Pada saat itu pancingannya tertarik ke area tengah sungai, lalu kemudian si korban melepas baju, kemudian loncat ke tengah sungai. Nah, pada saat yang bersamaan, korban ternyata tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam.
11: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hayu wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
13: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
14: Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Changcuters, Beer Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
4: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: This is my station, Prambors, Indonesia.

0: BCL kalau muda, Bunga Cita Lestari dengan Terpesona di Prambors Daytime Show with Ralphy. And now is the time you've all been waiting for. It's time for Mendadak Ye. Kanye
1: West. Prambors Mendadak Ye live in Jakarta.
0: Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Wait, chill out. It's okay. Kalau muda, buat yang mau nonton live Yay in Jakarta, Prambors mau bagi-bagi tiket konser Yay, formerly known as Kanye West, dan vinyl Yay buat lo. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik banner Mendadak Yay, jawab trivianya, dan kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Ikutan dari tanggal 13, starting today, sampai tanggal 16 Oktober, meaning Friday. Dan tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphy, dari jam 2 sampai jam 3 sore, in between. Yang mau ikutan langsung saja ke prambors.live. Udah ada yang ikutan dari kemarin nih kalau muda. Abis ini gue akan telepon 2 kalau muda dengan poin terbanyak yang berhasil dapetin tiket konser Y. Abis itu akan gue battlein dua-duanya buat rebutan vinyl Y. Yang pertama kita telepon dulu, kita tes. Kalau nggak angkat, sorry Y. Coba kita telepon. Lagi kerja jangan-jangan nih. Mau tiket Y gak ya kira-kira dia? Alamak, berbahaya. Coba kita telepon sekali lagi deh abis ini ya, kalau muda, karena ini tiket Y ini sangat rare item menurut gue nih. Oke, masih belum. Wow. Coba lagi. Kita matikan terlebih dahulu. Oke. This is our second try of calling. Boleh disebut namanya? Boleh disebut? Boleh. Jadi kalau muda, pemenang pertama perdana di Mendadak Ye adalah Gilang. Kita coba telepon Gilang sekali lagi.
2: Halo.
0: Halo dengan Gilang.
2: Halo. Selamat siang.
0: Benar dengan Gilang? Halo?
2: Betul sekali, Ralvi.
0: Wah, kok udah tahu nama gue? Dengerin Prambors ya. Eh, Gilang, lo dapet satu
2: siapa
0: tiket.
2: Siapa lagi suaranya kan tak kenal.
0: Asoy. Lo dapet satu tiket. Yeay, Kanye West.
2: Yeay, thank you Prambors, thank you Ralvi, thank you Kanye West.
0: Thank you Kanye West, parah sih, mantep menurut gue, thank you Kanye West. Oke, okay, Lang, lu album favorit Kanye West lu apa, Lang?
2: Gue masih album, ntar, album pertama
0: College Dropout.
2: College Dropout sama yang
0: Graduation.
2: Beautiful Twisted Dark Fantasy.
0: Oh, yang albumnya merah ya? Warnanya merah.
2: Yes, gue yang ada Runaway.
0: Yang ada Runaway-nya. Lu ngikutin Kanye dari kapan berarti?
2: Wah, dari pertama sih, dari Through the Wire.
0: Through the Wire. Lu umur berapa tuh, ingat gak?
2: Yoi. Itu gua SMP kayaknya harusnya.
0: Ah, ketahuan umur lu.
2: Oh, emang tua saya, Pak.
0: Oke, Lang, habis ini lu dapat kesempatan buat dapetin vinilnya Y. Mau enggak?
2: Wow.
0: Mau enggak?
2: Oke, oke.
0: Mau enggak?
2: Mau dong.
0: Mau ya?
2: Mau.
0: Jadi kita akan ngetes seberapa tahu lo dengan lagu-lagunya Y. Lu nanti tinggal jawab aja lagu-lagunya. Nanti kita battlein sama satu kalau muda lagi yang paling jawab paling banyak. Aduh, jawab benar.
2: Oke.
0: Itu yang menang. Oke.

0: Jadi lo standby aja ya.
1: Siap.
0: Oke, Lang, thank you banget. Standby, nanti gue akan telepon lo kira-kira
1: thank
0: ya. 10 menitan lagi lah ya.
1: Oke.
0: Oke, dah Gilang, thank you man.
1: Thank you Raffi.
0: Yo. Itu dia Gilang, pemenang pertama kita kalau muda. Sekali lagi selamat buat Gilang yang berhasil dapetin tiket konser Ye. Dan gue akan battle dia dengan pemenang kedua buat berebut vinyl Ye. Kalau muda yang pengen dapetin vinyl atau tiket konser Ye Live, jangan lupa juga ke prambors.live dan klik mendadak Ye Live in Jakarta 2026. Karena kuisnya masih sampai tanggal 16 Oktober. Langsung jawab trivia kuisnya di prambors.live. Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dan menangin vinyl sampai konser tiketnya. More info, cek prambors.live right now. Kanye
2: West. Prambors mendadak Ye Live in Jakarta.
3: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
4: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
6: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gua pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
5: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa Julio?
6: Argentina kah?
5: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
6: Yakin pelajar?
5: Pelajar.
6: Bukan pelayang lain. Pelancong.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
6: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
5: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
6: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
6: dan Julio.
5: Setiap Senin
6: sampai Jumat
5: jam 4
6: sampai 8 malam.
5: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
0: Kalau muda, berapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.

0: performers last time here in Jakarta di La La La Fest. Dan gue putusin sekarang di Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. You know what time it is, kalau muda?
1: Kanye West! Prambors mendadak ye live in Jakarta.
0: Mendadak ye ye ye la la la ye ye ye kalau muda, kalau muda. Jadi ingat ya, kita akan bagi-bagi tiket ye dan vinyl buat lo dari tanggal 13 sampai 16 Oktober. Dan sekarang gue pingin menelpon pemenang keduanya. Tapi friendly reminder, buat lo yang pingin ikutan, buka prambors.live, klik banner mendadak.ye, mendadak ye maksudnya, jawab trivianya dan kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Sampai tanggal 16 Oktober kuisnya akan diadain dan pengumuman pemenangnya di jam gue kalau muda, jam 2 sampai 3 sore daytime show with Ralphie. Jadi yang mau ikutan langsung ke prambors.live. Sekarang gue menelpon pemenang kedua. Namanya Gilman. Gilman? Gilman? Gilman?
2: Oh.
0: Gilman, kok oh Gilman?
2: Oh, siapa nih?
0: Jangan sok kaget kamu, ini Prambors, lo dapat tiket, ye Gilman!
2: Ah, seriusan lo?
0: Ah, aduh Gilman, lo ikutan trivianya kan? Lo ikutan trivianya kan?
2: Benar, ikut gua.
0: Ikut, nah.
2: Tapi seriusan gua dapat.
0: Poin lo banyak dan lo menjadi salah satu pemenang tiket, ye live in Jakarta. Congratulations Gilman!
2: Yeay.
0: Lu suka banget sama Ye berarti ya, sampai ikutan ngumpulin poin gitu ya, mana?
2: Parah bro, gua Kanye banget gua.
0: Kanye banget. Album favorit lu yang mana, bro?
2: Gua sih Love Lockdown gua.
0: Oke, oke, oke. Lagu favorit Kanye West lu apa, men?
2: Stronger.
0: Stronger, favorit banyak orang. Stronger dari album Graduation. Graduation sih album favorit gue juga, man ya. So betul. Once again, congratulations. Lu udah ngikutinnya dari kapan, man?
2: Gua zaman-zamannya Yeezy.
0: Oh, Yeezy gua, bro. Mantep, mantep.
2: Oke. Okay.
0: Lu mau dapetin vinylnya juga enggak? Ekstra nih.
2: Mau dong.
0: Mau ya? Ya udah habis ini lo akan gue battle sama satu kalau muda yang menang namanya Gilang. Kita tebak-tebakan lagu Kanye. Jadi standby ya, bro.
2: Oke, siap.
0: Oke, itu dia Gilman. Thank you very much and I will call you in about 5 minutes untuk rebutan vinilnya. Thank you Gilman. Nanti gue telepon lagi ya.
2: Thank you.
0: Alright.
2: Thank you
0: Ralphie. Anytime. Itu dia kalau muda, pemenang kedua kita. Sekali lagi, tepuk tangan untuk Gilman semuanya. Dan habis ini, mereka beri kesempatan untuk ngedapetin vinyl Y. Loh, kok kayak gitu? Vinyl Y. Ah, betul itu dia. Jadi, buat Gilman sama Gilang, siap-siap. Dan buat lo yang pengen dapetin tiket konser Y dan vinylnya juga, langsung ke prambors.live. Dan ikutan aja mendadak ye karena kuisnya masih sampai tanggal 16 Oktober dan lu bisa ikutan di prambors.live, klik banner mendadak ye kalau muda. Now I have Saturn Season next cut, langsung gue battlein tuh Gilang sama Gilman. Stay tune kalau muda buat dengar keseruannya.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them. That's always really eye opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
4: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
7: Dia udah follow lo, Kenny.
6: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
5: Jokes garing.
8: Kita udah ditawar. Regi Miawong, 10 ribu.
9: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10 ribu. Ya Allah.
10: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak.
11: Ayo sahur ya dibuka.
5: Atau lo nungguin kocret-kecret.
12: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
13: Mana nih?
12: Belanda lawan Pitung.
14: Dari waktu lo bangun
15: macet-macetan
14: sampai pusing di tempat berkegiatan,
15: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors.
0: Alright, kalau muda, Ralvi is back here and it's time for
16: Kanye West.
17: Prambors mendadak Ye live in Jakarta.
0: Oke, okay, I have two winners here yang udah dapetin tiket Ye. Dan kalau lo mau ikutan dapetin tiket, masih bisa kita tungguin sampai tanggal 16. Tinggal ke prambors.live aja, klik banner mendadak Ye, ikutan trivianya dan kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Sekarang sudah ada Gilang dan Gilman. Hello.
18: Yo, halo.
0: Yes.
18: Halo.
0: Aman, alhamdulillah. Hirobil alamin, nyambung dua-duanya. Oke, okay, guys, kita mau battle sekarang untuk dapetin vinyl. Ye, siap? Siap ya?
18: Siap.
0: Oke. Okay. Gilman belnya apa, Gilman?
18: Gil. Jangan deh. Man.
0: Gilang belnya mau apa? Gil aja ya.
18: Ya, iya.
0: Oke. Okay.
18: Gil aja.
0: Satu man, satu Gil. Oke. Okay. Siap ya? Are you ready?
18: Yes.
0: Oke.
18: Okay. Ready.
0: Alright. Let's go for the first question untuk mendapatkan vinyl Ye. Ini dia lagunya.
18: Man.
0: Oke, apa man?
18: Love Lockdown
0: is the right answer. Congratulations, sudah benar satu. Oke, 1-0 untuk Gilman ya.
10: Gil, Gilang K-pop ya. Lu harus menangin juga nih Gilang. Siap ya?
18: Oke, oke.
10: Oke. Song number 2, siap? Gua puterin in 3, 2, 1.
18: Man.
10: Oke, okay. Siapa duluan nih? Man. Man dulu tadi.
18: Man sih.
10: Ini lagu favorit lu Man nih, okay. Tadi lu bilang nih.
18: Yoi, ya, the one and only Stronger.
10: Stronger is the right answer from Graduation. Okay, next song, playing. Okay, ini kalau Gilman udah bener yang terakhir, berarti Gilman yang dapat nih. Tapi kalau Gilang berhasil nebak yang ini, the game continues. This is song number 3, playing in 3, 2, 1, get ready. Ada bel? Ada bel?
18: Gak tau.
10: Oke, kita next. Waduh, kalau dua sama bisa bahayong nih, bro. Vinila kita belah dua ya, bro. Gak ada yang bercanda. Oke. Okay. Next song, playing in 3, 2, 1, let's go.
18: Man,
10: apa man?
18: Apa juga? Number one bukan?
10: Number one is the right answer. And congratulations to Gilman.
18: Let's go.
10: Okay. Gilang, aman ya Gilang ya? Santai ya?
18: Aman.
10: Aman, lu tetap dapat tiket kok. Ini dua-duanya dapat tiket dong. Tapi Gilman aja yang dapat vinilnya, oke? Okay? Okay guys.
18: Okay.
10: So once again, thank you. Congratulations Gilman. Congratulations Gilang. I will see you both on the 24th of October untuk Ye Live in Jakarta, karena lu berdua menang tiketnya dari Prambors Mendadak Ye. Alright. Okay. Emang agak delay soalnya. Okay.
18: Thank you
10: Gilang. Thank you Gilman. Bye bye.
18: Bye.
10: Okay, wow, that's the first ever winner for Mendadak Ye Live in Jakarta. Kalau muda dan yang pingin dapetin vinyl dan tiket konser Ye Live in Jakarta 2026 gratis dari Prambors, langsung aja ikutan Prambors Mendadak Ye Live in Jakarta 2026. Kuisnya sama tanggal 16 Oktober kalau muda. More info cek prambors.live. Langsung jawab trivia quiznya dan kumpulin poin sebanyak-banyaknya biar bisa menangin vinyl dan tiket konsernya. Wah, gak kerasa udah jam segini juga nih kalau muda. Waktunya Ralfi pamit undur diri. Fun day today, karena abis bagi-bagi tiket juga. Dan besok gue akan bagi-bagi tiket lagi. Sistemnya kayak gitu kalau muda. Jadi langsung aja ke prambors.live. Thank you for the past 4 hours hanging here di daytime show sama Ralfi. With that being said, my name is Ralfi, signing out, and I'll see you same time, same place tomorrow, 11 till 3 di prambors.live. Untuk Prambors Daytime Show, I have a last song for you kalau muda, Lisa, Moonlit Floor.

0: cari temen nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: non-stop hits.
1: All the biggest hits on Pamors.
0: Indonesian
2: number one hit music station.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
5: Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
7: Jual emas harga puas.
3: Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphy dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
0: You are listening to Prambors.

0: This is Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Synchronize Fest 2026, it's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Moving, serta pertunjukan Tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, The Retail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
7: Guess who's back? Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
8: Waktu paspor kita bertiga itu interview Molokan Soul.
9: Dia udah follow lo Kenny.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
7: Jokes garing.
10: Kita udah ditawar. Regina Wong 10.000.
11: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10.000. Ya Allah.
12: Pak Indis okay. Ekonomi 10.000 juga kalau dikumpulin jadi 1 juta, Pak.
13: Okay. Ayo sawer ya dibukain.
7: Atau lo nungguin kocret-kecret.
14: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
15: Mana nih?
14: Belanda.
15: Belanda lawan
14: Pitung.
16: Dari waktu lo bangun
17: macet-macetan
16: sampai pusing di tempat berkegiatan,
17: kami siap menemani asal kami dibayar.
7: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: Breakfast Radio Indonesia number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News. Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Kabut asap pekat di Kalimantan masih selimuti sejumlah wilayah, ganggu aktivitas warga hingga batasi jarak pandang pengendara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih sangat menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan di bulan Oktober 2026 ini kalau muda. Di Palangkaraya, kondisi ini telah berlangsung sejak sekitar akhir Juli. Dan dilansir dari antara Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di kota tersebut mencapai 414 atau kategori berbahaya. Di tengah kondisi tersebut, warga membagikan situasi di sekitar mereka melalui media sosial. Adapun juga seorang pedagang keliling mengaku memilih pulang lebih awal meski dagangannya belum habis karena asap semakin pekat. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Olivia Rodrigo umumkan bakal rilis remix perdana Ajak Chapel Ron collab di lagu Expectation. Olivia Rodrigo resmi baru saja mengumumkan bakal ngerilis remix pertamanya dan menggandeng Chapel Ron buat menggarap ulang lagu Expectation. Kolaborasi ini diumumkan Olivia melalui Instagram sekaligus menjadi project remix perdana sepanjang karir musiknya. Lewat pengumuman ini, kita juga dikasih tahu kalau mudah kalau remix Expectation akan dirilis bersama dengan video musiknya hari Kamis besok 15 Oktober atau di Indonesia di hari Jumatnya kalau muda di tanggal 16 Oktober pukul 7 pagi. Sekian dulu kalau muda untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors. Prambors.
2: Halo.
3: Iya, sore.
2: Mau reservasi buat tempat curhat?
3: Mau, Mbak.
2: Untuk berapa orang, Kak?
3: Satu orang aja, saya.
2: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
3: Keren, Genus.
2: Loh, ini Julio.
4: Ini Julio.
2: Di, kerja lo sini.
5: Tango with Julio Genus.
6: Naikin mic gue. Thank you.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaula muda. Welcome to Tenggo.
2: Teng teng teng. Go go go. Kita hadir menemani kaula muda yang pulang kerja, sedang jalan-jalan, mau ngopi.
6: Yah,
2: lagi narik ojol atau taksol.
6: Ha, semuanya. Taksi online kalau muda ya.
2: Iya, masa taksol taksi bolong.
6: Oh benar. Apanya yang bolong ya? Apakah atapnya atau kaca depannya? Gak,
2: keren banget kalau atapnya yang bolong, kayak seakan-akan diantar naik Mustang, sayang. Kita
6: ya juga ya.
2: Sedang berada di hari apa ini?
6: Kamis. Hari Kamis.
2: Rabu, coy.
6: Rabu.
2: Gila, gue tuh bener-bener setiap hari gue lost track of time sih. Gak inget gue.
6: Bang Dayak, tolong kecil dikit back soundnya. Oke. Okay. Iya, gue juga sangat lost track of time luar biasa. Genus kemarin kayaknya, jadi teman gue tuh lagi ada yang di Bali. Terus dia bikin konten, katanya di Bali itu BBM lagi langka banget. Kayak langka banget. Terus gue juga tadi dengar siapa ya? Cerita. Enggak mungkin supir gue siapa?
2: Gue bahkan.
6: Oh, bapak gue cerita.
2: Oke. Okay.
6: Ada orang mau keluar kota. Harusnya dia berangkat jam 11 malam. Tapi karena kelangkaan BBM, dia muter-muter nyari baru bisa dia keluar dari kota itu jalan sedapat bensin itu adalah jam 3 subuh.
2: Oh no.
6: 11, 12, 1, 3. Delay 4 jam, coy.
2: Gue punya, bahkan gue ngeliat langsung beberapa story teman gue yang memang tinggal di Bali. Segitu parahnya antriannya. Sampai kayak ada satu antrian yang hampir mencapai 1 km.
6: Aduh.
2: Untuk mencapai sebuah SPBU gitu.
6: Hah, abis ini kita bakal bahas lebih lengkap kalau muda.
2: Yes.
6: Seperti apa yang terjadi di Bali. Mungkin yang di kota-kota lain juga kalau lo merasa kayak, hey bukan cuma di Bali, halo di kota gue juga langka. Coba langsung aja kasih tau kita di 0811 607 1022 kaula muda ya.
2: Yes.

0: Genus Kaula Muda dan Julio yang gue sih dari kemarin ngeliatin banget ya story teman-teman gue yang tinggal di Bali. Antrian motor orang-orang di SPBU tuh parah banget Kaula Muda, segitu langkanya kemarin. BBM di Pulau Dewata.
1: Itu sebenarnya agak riskan. Karena apa, di Bali itu tuh kan benar-benar bisa dibilang face of Indonesia satu. Turis-turis most likely pasti kalau mau liburannya tuh ke Bali.
0: Dan semua turis juga kayak gak mungkin mereka punya kendaraan sendiri. Mereka akan mengandalkan transportasi umum, dimana kalau kayak taksi online, ojek online, gak bisa ngisi bensin juga kayak mana.
1: Iya, kan mereka juga jadi kagak bisa narik.
0: Benar.
1: Nah, jadi tapi ternyata memang sudah dibenarkan Genus sama Pertamina. Jadi di route Pertamina, Bapak Simon Aloysius Mantiri katanya meminta maaf atas antrean panjang pembelian BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Bali. Pertamina ngejelasin gangguan terjadi karena kendala teknis saat proses bongkar muat BBM dari kapal tanker. Yang kemudian akhirnya ngebuat distribusi BBM ke SPBU mengalami keterlambatan. Nah, kondisi itu membuat adalah stok SPBU di sejumlah BBM itu akhirnya jadi lebih cepat habis gitu. Dan memicu antrean. Nah, Pertamina bilang udah ngelakuin penambahan pasokan dan percepatan distribusi untuk mengembalikan kondisi secara bertahap. Yang adalah bagaimana Bapak, kalau percepatan ya, Bapak maksud ini Pak?
0: Mungkin kan si proses bongkar muatnya itu loh dari kapal tankernya. Mungkin bisa dipercepat.
1: Betul, jadi buat kalau yang lagi di Bali ya, ini sekarang itu sejumlah SPBU di Bali akan memberikan pelayanan selama 24 jam ya, untuk membantu mengurai antrean dan juga mempercepat masyarakat dapetin BBM. Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying karena pasokan BBM disebut tetap tersedia dan juga distribusinya masih terus dilakukan.
0: Bahkan gue ngeliat di story temen gue, ada orang yang kayak jadi nyetok BBM terus dijual lebih mahal, maksud gue. Bisa gak sih hashtag warga jaga warga, kenapa lu jadi oportunis coy?
1: Iya, gue
0: ngerti
1: bener.
0: Sih mungkin emang lagi susah cari duit, lagi banyak kebutuhan, semua harga naik, tapi lu jangan nyusahin orang lah, kayak ya udah susah bareng-bareng aja gitu kita.
1: Betul. Kemarin teman gue juga si Rere lagi di Bali, dia tuh ampe jangan kan Pertamina aja kosong.
0: Pertamina
1: juga kosong.
0: Crazy.
1: Benar-benar kosong total.
0: Ingin mengajak kaula muda, mungkin yang ada di Bali, mungkin yang ada di Bandung, katanya Bandung juga mengalami krisis.
1: Di Makassar juga katanya susah BBM.
0: Nah, jadi untuk warga-wargi di luar sana yang merasakan imbasnya atau lo merasakan ngantrinya, boleh WhatsApp ke Prambors Kaula Muda biar kita bisa ngobrol. 0811-607-1022. Bagaimana kondisi BBM di kota lo? Apakah lagi susah? Apakah lagi gimana?
1: Oke, kalau bisa kita telepon boleh banget ya Kaula Muda ya. Loh, kenapa jadi kayak gue yang bilang gitu?
2: Iya, ya, Kaula Muda. Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live. Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka Prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphy dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Tango bareng Julio dan Genus.
4: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
5: Stream now on prambors.live.

0: Tenggon Prambors Radio, Kaula Muda masih barengan sama Genus sama Julio.
1: Kita sedang membahas soal langkanya BBM dan panjangnya antrian SPBU di Bali, Kaula Muda.
0: Karena, kita juga karena?
1: Iya, karena banyak banget dilihat di sosial media gitu.
0: Betul, kita juga nanya ya, mungkin buat ada Kaula Muda yang di Bali, lo bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-607-1022 gimana kondisinya. Terus juga yang di kota-kota lain yang mungkin juga langka BBM-nya, ceritain ke kita juga gimana kondisinya Kaula Muda ya.
1: Yuhuy.
0: Ini kita bakal telepon temannya Genus berarti ya.
1: Iya, aku akan menelpon salah satu temanku yang lumayan sangat speak up dan selalu mengupdate masalah antrian SPBU. Halo Nino.
2: Halo.
1: Hai.
0: Halo Nino,
1: selamat sore.
0: Salam kenal, saya Julio, partner siarannya Genus. Nino,
2: saya Nino, temannya Genus. Mata. Dari Pulau Dewata.
0: Pulau Dewata anjay. Juga terlalu anjayani.
1: Terlalu tourism ya.
0: Betul.
1: No, aku tuh mau nanya, soalnya kan dari kemarin tuh kamu lumayan speak up dan selalu update soal antrian SPBU. Nah, ini tuh langkahnya tuh dari kapan, antrian sepanjang apa, di SPBU mana, boleh diceritain?
2: Jadi sebenarnya kalau misalnya di Bali itu di daerah perkotaan ya, rata-rata tuh SPBU memang tidak selancar di Jakarta gitu. Okay. Karena kan mungkin kalau Jakarta punya beberapa opsi, kami di sini cuma punya satu opsi gitu, Pertamina. Tapi dari 4 hari yang lalu, mungkin kalau misalnya aku sih terkena dampak dari kelangkaan ini di hari Senin. Jadi hari Senin aku mau isi bensin. Di hari Senin itu mau isi bensin, kita mengantri selama 1 jam, Kak.
1: Oh wow. My God.
0: Sorry, kalau boleh tahu itu...
2: Gitu.
0: Oke, itu untuk semua jenis BBM atau BBM tertentu? Seperti misalkan Pertalite atau Pertamax gitu.
2: Oh, untuk waktu hari Minggu, hari Senin itu untuk semua jenis BBM. Aduh. Jadi kayak mau Pertalite, Pertamax... itu semuanya sama aja, bahkan kayak Pertamax Turbo itu udah nggak ada.
0: Oke.
2: Okay. Tapi itu masih mending banget karena untuk hari-hari selanjutnya kayak di temanku kemarin tuh hari apa sih? Selasa ya. Selasa, temanku kan? Hari Selasa. Oh, hari ini berarti dia rela untuk ngantri jam 2 pagi dan ternyata baru dapat bensin di jam 7 pagi.
0: Hah? 2, 3, 4, 5 jam.
2: Iya, banyak banget.
1: Itu standby itu di
2: 5 jam, banyak banget, bahkan yang kayak 6 jam gitu.
0: Berarti sekarang
2: standby itu... jadi meskipun SPBU-nya tutup,
1: udah ngetek tempat gitu ibaratnya ya.
2: Betul, jadi mereka pada kayak ninggalin motor atau ninggalin mobil, terus mereka pada ngerokok lah di tempat-tempat terdekat atau makan atau apa sambil nungguin si SPBU-nya itu buka lagi, atau sambil mereka menunggu truk pasokan datang lagi. Gitu.
0: Berarti sekarang di Bali
2: selangkah itu.
0: Nah, ini juga karena ada delay 1 detik kita jadi kayak
1: ya?
0: Laporan lalu lintas ya, Kak. Oke. Okay. Dan berarti sekarang di Bali itu kalau kita pikir-pikir emang lebih ramai pom bensin daripada beach club ya, Kak. Kayaknya pom bensin lebih ngantri gitu daripada beach club.
2: Betul.
1: Terus aku melihat
2: kalau misalnya mau ngecek ke Bali sekarang, Kak, yang hype apa sih gitu?
0: Pom bensin.
1: SPBU lagi rame-ramenya.
0: Nah, tapi apakah warga-warga beli sama Ge Bali udah tahu belum sih sebenarnya penyebabnya gitu? Penyebab kenapa di Bali itu terjadi kelangkaan? Dikasih tahu enggak sama Pemkot?
2: Nah, sebenarnya kalau penyebabnya ini kayak masih simpang siur gitu loh, karena banyak yang mengemukakan alasan, cuman kayak beda-beda. Jadi sebagai manusia kita nggak tahu kok harus percaya yang mana.
0: Keren, percaya manusia. Percaya Tuhan, guys.
1: Tuhan,
2: Kak. Percaya Tuhan, Kak. Ya, betul, benar. Kak.
1: Benar. Tapi aku sempat ngeliat di story kamu, emang beneran ada yang beli BBM banyak langsung terus dijual-jualin lebih mahal sama dia?
2: Nah, itu banyak banget, bahkan mereka dijual di marketplace, di Facebook. Hah?
1: Jual di Facebook,
0: ade-ade juga, iya. Terus itu ketukan ongkirnya mereka... gimana?
2: Jadi mereka ngantri, terus aku gak ngerti, mungkin beberapa SPBU tuh memang memperbolehkan untuk beli di botolan gitu loh. Jadi terus banyak yang beli kayak di botolan-botolan seliter gitu. Terus sama mereka dijual.
0: Oke. Ya udah. Ya udah Nino, terima kasih banyak ya Nino ya.

0: Oke, Kaula Muda masih bareng sama Juli sama Gerus di Tenggo. Kita masih ngomongin masalah BBM di Bali.
1: Krisis BBM.
0: Gue menelpon teman gue Genus.
1: Ini adalah teman Julio ya, yang kalau di Jakarta aja, di tempat indoor aja dan malam-malam saja selalu pakai kacamata hitam. Gue enggak kebayang kalau di Bali. Wah. Kacamatanya akan seperti apa?
0: Di Bali dia pakai ini Genus.
1: Kaca helm.
0: Dia pakai kain hitam.
1: Kain hitam.
0: Kayak pesulap.
1: Lo pikir Deddy Corbuzier mau nyetir tapi mukanya ditutupin.
0: Seperti itu. Jadi Cerera ini katanya lagi ngurus cucian, kita coba telepon ya.
1: Hah?
0: Kalau enggak bisa kita telepon ada tadi Kaula Muda Juminten tuh, dia driver di Semarang juga ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Coba bismillah cucian udah kelar ya Kaula Muda ya.
1: Lucu amat sih. Kayak dia tuh lagi liburan Julio.
0: Iya. Terus dia
1: orang
0: tuh
1: liburan masih nyuci aja, emang berapa lama sih 3 tahun di Bali?
0: Cuman 2 hari?
1: Ya. Tapi emang dia cuma bawa baju 2 kan?
0: Setahu gue dia gak bawa baju ganti. Sumpah. Dia kayak mendadak gitu berangkatnya.
1: Cuci kering. Tapi cuma calling tuh gak ringing.
0: Mending cuci kering apa cuci keris?
1: Cuci keris
0: juga terlalu.
1: Cuci keris sama danang.
0: Terlalu mistis ya. Yaudah kita coba teleponin deh driver Malang deh. Ah, Re. Driver Malang nih.
1: Ray. Eh enggak, lu nelfon Arka Zen itu beda, salah orang.
0: Eh siapa?
1: Itu lu nelfon Arka gitu, bukan Juminten.
0: Oh tapi bisa ditelepon kan?
1: Iya tapi dia mau apa enggak?
0: Belum nanya.
1: Lu main nelfon aja.
0: Juminten juga gua belum tanya by the way.
1: Oh ini Rere Julio, ready gue.
0: Oke, siap.
1: Bisa begitu ya? Oke.
0: Kita habis ganti WhatsApp jadi benar-benar
1: kayaknya tadi Rere itu pas lagi di telepon dia masih ganti baju.
0: Oh, ganti baju.
1: Setengah lembab.
0: Udah diangkat nih. Halo, Re. Re.
2: Apa?
0: Nah, lu kenal nama Genus? Yeah. Udah kenal nama Genus belum sih?
1: Lu stop ya. Kita udah salaman berapa kali ya gua sama Rere?
0: Oh, udah ya.
2: Capek gua deh. Udah Bali bikin bete, lu juga bikin bete.
0: Sabar.
1: Orang tuh di Bali sibuk berenang, lu sibuk nyuci. Ngapain buka laundry kiloan, Re?
0: Re.
2: Aduh, capek di mana-mana macet, di mana-mana antri.
0: Iya, Re, ceritain dong selangkah apa BBM di Bali dan gimana? Berapa lama lu nyari bensin?
2: Selangkah apa? Pokoknya kalau di jalan tiba-tiba ada macet enggak jelas, itu tandanya di dekat situ ada pom bensin dan itu ngantrinya gila banget. Misalkan di GI ya, di GI anggap GI. Itu antriannya sampai menara UOB.
1: Panjangnya?
0: Panjang loh.
2: Serius. Gue pikir ada audisi idol.
0: Oh, jadi ternyata lu tuh ngantri bukan buat beli bensin.
1: Ternyata.
0: Lu ngantri buat audisi
1: untuk mendapatkan
0: ya?
1: Golden ticket ke Jakarta.
2: Pas gue udah siap nyanyi ternyata mau ngisi berapa lo, mau audisi.
1: Mulai dari nol ya kak gitu.
0: Tapi ini si bensin di Bali itu langka, emang lu udah tahu atau lu kebetulan lagi nyari bensin terus ternyata abis di mana-mana?
2: Enggak Jul, gue nggak tahu Jul, dan gue kan random ini gue nyusulin temen gue aja ke Bali, terus gue nyewa motor, sampai gue balikin motor gue sampai nggak bisa isi motor, sampai ke rental gue tuh gue balikin, gue nggak mampu kalau antri 2,5 jam.
1: Kayak gue bayar aja deh harga bensin yang gue pakai gitu ya.
0: Iya.
2: Akhirnya gue nyegat orang aja Gojek, kayak gue tanya penghasilan lu berapa sehari ngojek. 200. Ya udah 300 nih lu, gue ikut gue seharian.
0: Udah jadi kayak bikin konten ya.
1: Iya.
0: jadi kayak spill pemasukan lo dalam sehari 200. Oke, ini 300 buat lo anterin gue kemana-mana. My trip, my adventure.
1: Ya udah Re, lo sampai kapan di Bali Re?
2: Sumpah Bali berarti lagi enggak kondis. Apa? Kenapa?
1: Sampai kapan di Bali?
2: Ini gue udah pesen tiket pulang. Kayaknya gue moving aja cari kota yang lebih nyaman. Mungkin Osaka kayaknya deh.
0: Keterlaluan. Orang keterlaluan kata gue.
1: Very international ya aku rasa liburannya.
0: Iya.
1: Yaudah deh. Makasih ya Re.
2: Sama-sama, jangan kebayi dulu deh. Mungkin minggu depan kayaknya deh.
1: Iya udah nah, aman tuh.
0: Ditunggu-suruh nunggu seminggu. Yaudah deh.
1: Thank you.
3: Tenggo with Julio Genus on Prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: serta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: Yes, Genus dan Julio masih ada di Tenggo Kaula Muda. Nanti jam 5 jangan lupa pantengin TikToknya Prambors sama Prambors.live untuk supaya kita bisa lihat-lihatan, teman-teman.
1: Betul. By the way, gue tuh dari kemarinnya di sosial media gue tuh semuanya itu udah
0: Karhutla ngebahas tentang ya. Seneng deh.
1: Karhutla.
0: Sorry, bukan seneng masalah Karhutlanya, tapi gue seneng sama semakin tingginya algoritma dan konten-konten seputar Karhutla biar orang tuh nggak lupa.
1: Betul, gitu. betul. Ini ada lagi info bahwa lubang api itu muncul di bawah tanah gambut Kalimantan Tengah.
0: Gue kan ngirimin tuh si videonya ke Luisa. Bener-bener kayak, ya Allah, bener-bener kayak Gunung Merapi tau gak lo?
1: Iya.
0: Lava api nyala gitu.
1: Nah, sebenarnya Genus, ini tuh nyambung dengan apa yang gue jelasin ke lu kemarin. Jadi lahan gambut itu tuh sangat tidak amat gampang terbakar. Karena gambut itu kayak sponge. Basah. Dia sangat amat basah. Nah, tapi ketika dia kering, dia berubah jadi bahan bakar, kayak kayu bakar gitu loh. Karena gambut itu bukan tanah. Soalnya kan. Jadi gambut itu kayak sponge. Nah, yang jadi masalah kan adalah banyak banget terdapat kayak kanal-kanal. Emang itu sengaja dikeringin gambutnya gitu. Nah, makanya once itu terbakar, dia kebakar sampai bawah-bawah. Jadi kayak lubang api, Kaula Muda.
0: Si lubang api ini bakal kita obrolin sebentar lagi, Kaula Muda. Jadi stay tune on Prambors.
2: Tango with Julio and Genus.

0: from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.

0: di lagu ini bagus banget.
1: Pasti seru.
0: Cause you make me feel like
1: Iya benar. Terus biasanya lagu ini tuh sering jadi lagu udah deket-deket terakhir.
0: Iya, karena lagu gue tuh dulu waktu dia mau konser apa mau kondo nih?
1: Iya, mau kondo. Korupsi doang.
0: ibarat kata nyapu, tadi kamu nyapu sambil ngeludah.
1: Enggak, tapi ibarat tadi ngepel, gue ngepel pakai oli. Makin hitam sayang.
0: Jadi waktu dulu dia konser kesini kan Genos, lagu ini kan sering diputar di Prambors.
1: Iya.
0: Jadi gue tidak merasakan kalau ternyata lagu itu spesial banget dan liriknya bagus banget pas dia konser. Astagfirullah, bagus banget kalau udah amin. Semoga Bruno Mars main ke Jakarta, amin. GBK, amin. Jangan jis, amin.
1: Sebenarnya yang kayak semoga main ke Indonesia itu diamit-amitin, dijauh-jauhin adalah kan kebakaran dan asap.
0: Bener banget teman-teman.
1: Kemarin semalam gue baru saja melihat si gambar bara api ini loh kawula muda yang disinyalir ada di bawah permukaan tanah gambut. Itu kelihatan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisinya itu terekam di Senin malam 12 Oktober jam 10 malam. Bener-bener ngeliatin nih tanahnya kayak ada patahan, ada bolongan. Lu bisa ngeliat di bawah itu ada bener-bener bara menyala. Lu kayak lagi tahun baruan barbecue gitu loh teman-teman.
0: Kayak lagi ada yang bakar-bakar kan di bawah
1: parah.
0: Situ.
1: Parah, gue gak kebayang rasanya panasnya berdiri di atas itu tuh kayak apa.
0: Masalah juga tau gak apa, itu tuh bahaya banget buat tim pemadamnya Genus.
1: Iya.
0: Terus, jadi itu tuh namanya yang kayak gitu-gitu Genus, itu tuh namanya adalah ground fire atau kebakaran bawah tanah. Nah jadi lahan gambut itu kalau muda mengandung banyak banget material organik. Jadi kalau dia kering itu api bisa ngebakar dan merambat perlahan di bawah permukaan. Makanya udah dipadamin masih ada asapnya, dipadamin masih ada asapnya. Karena di atasnya emang udah kayak padam, tapi di bawah itu ya itu kayak lagi ada yang BBQ.
1: Jadi memang petugas gabungan kayak BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, KPH, Damkar. Sampai relawan itu harus memasukkan air sampai ke lapisan tanah untuk menjangkau sumber bara apinya gitu kaula muda. Jadi gak bisa cuma sekedar disiram-siram dari atas. Proses pemadaman juga punya resiko karena asap yang pekat dan kondisi tanah gambut itu bisa menjadi tidak stabil.
0: Nah bahaya banget
1: aduh,
0: loh.
1: Aduh. Gue tuh ngebayanginnya bener-bener kayak ya Allah gue bisa apa sih gitu.
0: Doa menyumbang.
1: Doa dan nyumbang insya Allah.
0: Tadi gue baca di media Opal apa kalau gak salah, jadi BMKG itu ngeluarin ramalan cuaca. Ada beberapa area yang kayaknya akan terdampak hujan.
1: Amin ya Allah.
0: Hujan dalam intensitas tinggi. Salah satunya adalah daerah Kalimantan.
1: Amin.
0: Amin ya Allah. Lagu Bang Doyok.
2: Tenggu from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors Radio Indonesia
1: number one hit music station.
2: Prambors, Prambors News.
3: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Potret wajah baru sekolah-sekolah di Jakarta hasil program renovasi Pemprov DKI dengan anggaran 876,7 miliar rupiah. Sekolah-sekolah negeri di Jakarta terlihat kian modern, bahkan fasilitasnya udah gak jauh beda sama sekolah-sekolah swasta lainnya. Mengutip dari antaranews.com, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampungkan renovasi 16 dari 19 gedung sekolah yang menjadi target tahun anggaran 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan, renovasi dan revitalisasi tersebut tersebar di 5 wilayah administrasi Jakarta dengan total anggaran mencapai 876,7 miliar. Hal ini dilakukan karena banyak gedung-gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan buat siswa belajar. Dengan skala prioritas inilah penentuan gedung-gedung sekolah mana aja yang mesti dibangun duluan. Pramono pun juga menyampaikan pembenahan sarana dan juga prasarana sekolah jadi salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan modern, sekaligus mendukung proses belajar mengajar agar anak-anak Jakarta bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pharrell Williams dan Louis Vuitton bawa sentuhan baru di wardrobe Real Madrid 2026 dan juga 2027. Masuk tahun kedua, kolaborasi Louis Vuitton kembali gandeng Real Madrid buat ngerilis koleksi formal wear dan juga formal travel terbaru mereka untuk musim 2026-2027. Dirancang langsung oleh Men Studio Louis Vuitton di bawah arahan kreatif director Pharrell Williams, koleksi ini disiapkan khusus buat skuad sepak bola pria, wanita, sampai tim basket Real Madrid. Line up pakaian kali ini menggabungkan setelan formal rapi khas LV dengan opsi santai yang nyaman dipakai saat mereka lagi bepergian. Sayangnya koleksi eksklusif ini nggak dirilis untuk publik alias cuma dibuat khusus buat para pemain dan juga representatif dari klub. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors, Prambors
4: News. Genus. Genus.
5: Iya Julio.
6: Genus.
5: Apa Julio?
4: Siaran yuk.
5: Ayo.
7: Tango with Julio Genus.
5: Tango barengan Genus dan Julio. Kita sudah masuk ke jam 5 sore. Kalau muda bisa dilihat dari Prambors TikTok, bisa dilihat dari prambors.live.
4: Nah, apakah kita sudah live di TikTok dan Prambors Live, teman-teman? Oh, belum, teman-teman. Sorry, tadi itu hanya mitos ya. Jadi, di jam 5 ini kalau muda, Julio sama Genus pengen ngebahas tentang Cardi B yang dia lagi mudik ke rumah neneknya. Udah gitu dia nyapu sendiri, ngebahas sendiri, emang mandiri. Gue suka banget lo sama Cardi B.
5: Gue juga suka banget lo sama Cardi B, Cardi B lucu banget.
4: Kalau dia suka banget lo, mau lo nikahin gak?
5: Enggak dong, dia kan perempewi, terus anaknya udah banyak.
4: Perempewi juga piri. Anaknya berapa sih?
5: Dua gitu ya?
4: Apa banyak. Tiga?
5: Ya buat gue yang zero sih itu banyak dong.
4: Lah buat gue aja yang masih belum punya pacar aja masih bearable. Bearable juga parah.
5: Anaknya empat. Kemana sih dia?
4: Ya Allah, kayak mamak kucing loh.
5: Ke Madiun kali, Madiun.
4: Iya bener. Jadi abis ini kita bakal ceritain kalau muda Cardi B dengan anak empatnya itu dia mudik ke rumah neneknya. Dia masih bersendiri.
5: Eh, gue belum tahu anak dia. Siapa sih yang ngomong anaknya empat?
4: Itu produser lu ngomong.
5: Oh gitu.
4: Iya. Masa gue sebenarnya asal ngejeplok.
5: Ya siapa tahu.
4: Kagak.
5: Kan itu hari-hari lu.
4: Iya juga ya setelah gue pikir-pikir. Damn, damn girl. Apa?
5: Halo. Langsung sapa-sapa kami berdua.
4: Betul, betul, betul.
5: Di Prambors Live Chat.
4: Di sini buat pendengarnya Cardi B, boleh ya teman-teman ya, sapa kita ya. Kita ini ya, kita akan angkat, angkat
5: derajatnya.
4: Derajatnya. Eh, yang pernah ke Bali itu siapa? Seza apa Cardi B?
5: Cardi B. Seza juga.
4: Ih, kayaknya semua orang pernah ke Bali ya. Ya
5: makanya kita juga pernah ke Bali. Masa
4: iya,
5: mereka enggak pernah ke Bali?
4: Ye, gue udah pernah ke Bali dong,
5: Bang.
4: Kata kalau muda lah kenapa emang?
5: Iya, kayak almost everyone.
4: Orang lagi susah bensin.
5: Jadi untuk kamu yang suka Cardi B, or untuk kamu yang melakukan house chores-nya sendiri,
4: iya,
5: kayak pekerjaan rumah. Ayo kita ngumpul-ngumpul di sini kawula muda. Stay tune on Tango.
4: Yes.
2: Stay tune on Prambors.live with Tango.
8: What did you say?

0: in the shower.
1: Semakin kesini gue semakin menyadari gue mandi gak nyanyi.
0: Gue juga mandi gak nyanyi, orang kamar mandi gue panas.
1: Eh, kamar mandi siapa? Coba kamar mandi padel yang dingin. Oh, kamar mandi iya. Rumahan mah panas di mana-mana.
0: Padelnya padel JD lagi. Bah. Ya dia doang.
1: Sabar Balki, ahahainya gak ikhlas banget.
0: Katanya Malik, gue mandi orkestra. Paling enggak, pasti ada dua orang ke setrum. Gue yakin banget kalau orkestra.
1: Kayak gak marah tuh si pemain biola. Kalau lu ciprat-cipratin, pakai gayung lagi kan lu mandi.
0: Eh Kardibi, kalau di rumah neneknya Kardibi pakai gayung gak ya mandinya?
1: Di Dominika ya.
0: Dominika
1: kalau,
0: ya.
1: Enggak, masalahnya kalau kita ngelihat postingan si Kardibi yang lagi ngepel nyapu itu, rumahnya juga bukan kayak rumah orang-orang. Bukan kayak rumah artis gitu.
0: Bahkan kayak gak di luar negeri.
1: Bener.
0: Menurut gue kayak di Bogor aja gitu.
1: Kayak di Purworejo.
0: Iya.
1: Bener. Sedang viral kaula muda Cardi B yang mengupload video dirinya. Dia lagi main ke rumah neneknya di Republik Dominika. Oh, yang upload bapaknya ternyata ke TikTok. Terus ditonton lebih dari 7 juta kali.
0: Kalau ditonton lebih dari 7 kali mah kayak kita-kita aja.
1: Kayak kalau 7 kali mah gue yang cuma postingannya satu di TikTok juga lebih banyak. Jauh dari image glamornya, Cardi B punya banyak Grammy. Dia di video itu cuma pakai kaos, celana pendek, nyapu, ngepel rumah neneknya. Ah, gemes ya.
0: Ya masa dia mau pakai jas dari Wong Hang. Ya kalau ke rumah nenek nyapu ya pakai baju kaos. Lah itu katanya Aira, Cardi B kan lagi di Tambora dah. Lu juga ngaco congor lu Aira.
1: Jadi di sini katanya untuk di Karibia, Latino, bentuk membersihkan rumah orang tua keluarga itu adalah salah satu bentuk kesopanan yang bener. Biasa dilakukan. Kalau orang Indonesia kan maksudnya juga kebanyakan ya yang bersihin juga mbak-mbaknya sendiri gitu kan di rumah kan.
0: Iya, bener.
1: Gak mungkin lo pulang ke rumah siapa relatif lo di Makassar terus lo datang-datang kayak ayo kita bekerja terus langsung sapu ngeluarin pel itu nggak mungkin coy.
0: Katanya si Agung, Cardi B ke rumah nenek jadi experience, kalau kita mah sehari-hari. Kasian. Sabar ya Gung, mau mewah juga jadi Cardi B makanya.
1: Gue pekerjaan rumah apa yang pekerjaan rumah yang masih lo lakukan setiap hari? Beresin kamar kan? Lo tuh beresin kasur
0: sendiri. Beresin kasur
1: kan?
0: Sama sendiri. Tapi ada satu pekerjaan rumah yang gue tuh kayak tiap ngerjain itu gue puas. Jadi kalau misalkan Mbak lagi pulang, terus kita lagi kayak pilih-pilih kerjaan rumah, gue pasti pilih job desk tersebut. Ini adalah job desk tertentu yang pasti gue pilih.
1: Yang adalah?
0: Mengepel.
1: Mengepel?
0: Gue tuh suka banget mengepel. Ada kepuasan tersendiri ketika melihat kebecekan itu.
1: Apa sih?
0: Lantainya.
1: Sok bandel banget.
0: Orang ngomong kebecekan itu desah dikit dibilang bandel.
1: Ya, oh ya udah, jelasin aja maksudnya konteksnya apa.
0: Nih, lantainya becek, mengkilat. Ya gue puas lah.
1: Ya terus ngapain? Terus
0: dibandingin
1: desa segala.
0: Ya, desa-desa mak, namanya juga Julio.
1: Yang namanya juga baru selesai ngepel.
0: Iye.
1: Gitu dong caranya.
0: Masa kayak abis selesai ngepel, udah mah. Kan enggak gitu, Pak. Capek mah. itu juga parah.
1: Baru gitu doang pah katanya.
0: Tuh dari si Rahar, relate banget ngepel bikin puas. Si
1: nggak suka ngepel tuh susah menurut gue.
0: Yang
1: ada daerah-daerah yang sulit dijangkau.
0: Ngepel?
1: Iya.
0: Seperti?
1: Ya kayak let's say belakang kulkas, bawah sofa, itu lo butuh ekstra jongkok, ekstra perpanjangan tangan gitu loh.
0: Kalau kata gue yang sulit jangkau tinggal aja. Tinggal aja gak apa-apa. Besoknya aja baru kita usahain.
1: Gue tuh paling suka, maksudnya kalau misalkan orang rumah lagi mudik gitu, dimana ya akhirnya semua pekerjaan rumah itu dioper ke anggota-anggota keluarga aja karena mbaknya pulang gitu kan.
0: Okay.
1: Gue akan volunteer pertama cuci piring.
0: Cuci piring?
1: Terakhir cuci baju.
0: Gue gak suka banget cuci baju.
1: Gue gak suka banget cuci
0: gak
1: baju.
0: Gak suka banget.
1: Cuci baju, nyetrika. Ya
0: nyetrika
1: Allah.
0: Ya.
1: Nyetrika loh.
0: Gue nyetrika si A nih. Gue balik B, A nya yang lecek.
1: Bener.
0: Gue balik lagi ke A, B nya lagi lecek.
1: Susah
0: maksud
1: banget.
0: Maksud gue ini baju kalau mau berantem bilang aja gitu. Coba kalau buat kaula muda.
1: Mungkin solusi kita adalah steamer.
0: Steamer gue gak ngerasa nyetrika gitu rasanya.
1: Loh tapi intinya kusut apa enggak?
0: Dan gue gak pernah tuh nyetir baju nyampe kayak bener-bener licin gitu loh.
1: Iya sih.
0: Iya kan? Coba deh sekarang kalau muda lo cerita ke kita pekerjaan rumah yang lo paling mau ngerjain
1: versus yang paling males. Jadi lo kasih tahu dua-duanya.
0: Oke, yang paling lo pengen apa, yang paling males apa? Kalau gue paling pengen ngepel, paling males nyetrika. Genus?
1: paling mau cuci piring, paling males cuci baju.
0: Nah, itu dia. Kalau kamu apa, kaula muda?
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: What is your biggest red flag in a partner?
6: My family doesn't like them.
7: Oh, interesting.
6: That's always really eye-opening for me. My mom.
4: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
9: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
10: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
10: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
11: Tango with Julio Genus. Baby, I'm

0: Masih ngomongin soal house chores kaula muda.
1: Betul.
0: Pekerjaan rumah. Karena Cardi B lagi mudik ke rumah neneknya di Republik Dominika, lalu dia tuh benar-benar kelihatan kayak warga biasa, bukan artis super mega bintang. Dia nyapu, dia ngepel. Di videoin sama bapaknya, viral di TikTok.
1: Nyapu ngepel deh mau, begitu loh saya coba. Cardi B tolong sedekain celana mama, pasti dia kayak, oh my god, I don't wanna do that. Wah gila, itu yang keluar bukan cuma ludah tapi bambu runcing ya Beb. Nih kalau mudah, kan tadi pas di live kan Prambo Genus bilang dia tuh punya trik kalau lagi liburan, kalau baju lo lecek, catok aja jangan setrika.
0: Iya.
1: Akhirnya nyawu, catokan curly bisa gak kak? Baju lo ngegulung.
0: Maksud gue, tujuan setrika itu supaya lurus. Kenapa lo curly say?
1: Nah,
0: yang boleh
1: dia.
0: Curly itu cuma rambut sama kentang.
1: Iya juga
0: curly
1: ya.
0: Curly fries.
1: Nih ada dari Dominic yang sudah kirim voice note ke kita.
0: Naikin bang.
1: Bener-bener, bang Dok, lu kan aku ngeliatin layar. Naikin dong slide-nya, oke.
2: Okay. Halo, selamat sore, Tenggo. Aku mau ikut topik kalian ya. Hal yang aku suka dan paling aku benci. Oke, yang aku suka itu pertama nyuci-nyuci, Kak. Terutama nyuci yang manual, nyuci kaos kaki dan lain-lain yang pokoknya masih manual ya. Itu aku ngerasa lebih enak, terus stress relief.
1: Okay.
2: Kalau yang aku nggak suka itu nyuci-nyuci juga, tapi lebih ke bebersih untuk perabotan masak. Kayak kalau aku habis masak kayak kue gitu kan, ya emang gede gitu sih skala masakannya. Terus aku tuh pakai oven tangkring, tau nggak kalian oven tangkring, nanti dicari tuh ya, bisa ngetahuin. Itu
0: ya?
2: Kan pakai alas gitu, terus ntar harus dicuci dulu, itu kan PR banget. Sisanya mah aku oke-oke aja, begitu.
1: Okay.
0: Kayaknya Domin ini juga baru selesai nyikat kamar mandi ya.
1: Dari
0: terdengar
1: capeknya.
0: Sangat ngos-ngosan.
1: Betul. Dari Susanto katanya, gue paling seneng ngepel, paling males nyetrika, jujur sama.
0: Susah nyetrika tau.
1: Iya.
0: Kita punya Abil.
3: Kalau aku sih, ya ampun, aku gak mau apa-apa, gak ada yang aku suka.
0: Oh, princess.
3: Mengejarkan kerjaan rumah ya, karena ya gak tahu princess aja as. Gue
0: kan?
3: Mau sok jadi princess. Gak pernah cuci baju, gak pernah. Ya cuci piring ya pernah, tapi ya karena terpaksa doang. Ngepel sabu pun ya udah karena terpaksa aja kayak. Ya udah. Nyikat WC apalagi jijik, gak mau ngomong-ngomong. Gak suka, pokoknya maunya cuma mandi. Ya udah ada yang ngejain aja, manggil orang ataupun ya dibersihin sama mbak kos, padahal gua anak kos sih. Jadi ya udah segitu princessnya di DQ walaupun aku cowok. Thank you.
1: Maksud gua dengan semua kemalasan lu, lu harus ingat lu ngekos.
0: Benar.
1: Ya? Kalau lo apa-apa dikerjain nanti kos-kosan lo rame banget tuh jam 8 pagi. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang goreng nugget, ada yang setrika baju lo. Kosan lo kayak diskotik kata gue.
0: Lo manggil orang, mending lo manggil dukun deh.
1: Iya,
0: gimana caranya lo dirukiah biar lo gak males lagi.
1: Atau mungkin si Abil lo ngekos sama Gabriel nih. Dia juga sama kayak lo, dari Gabriel. Gue males semuanya.
0: Nah, ya. Jadi kita lo bisa patungan tuh.
1: Iya benar.
0: Semua cuci-cuci, ngepel-ngepel segala macam ya.
1: Nih, dari Eko Rudianto.
4: Halo Janus yang cantik.
0: Hai sayang.
4: Julio yang...

0: bang?
1: Apa ya? Kayaknya semua pekerjaan gue suka deh.
2: Oh mantap, keren. Oh dia tuh
1: yang hard penting worker. Gak merugikan orang, gak membuat orang sedih, dan tidak melanggar hukum. Kayaknya semua pekerjaan gue suka.
2: Amin.
1: Dan satu lagi, satu pekerjaan yang paling gue senang setiap sore dengar kalian berdua.
2: Oh, yeah. Terima kasih.
1: Oke,
2: ya.
1: Tetap sehat.
2: Amin.
1: Tetap semangat.
2: Amin.
1: God bless.
3: Salam
1: you.
3: Sukses. Jaya, jaya, jaya Pak Eko.
2: Iya betul. Ini ada Pak Renat lagi Bu. Siap laksanakan Bu.
3: Boleh, siap Bu.
2: Siapa?
3: Bu. Siapa? Salah sebut saya.
4: Halo, Pak. Kak Julio, Kak Gino.
2: Halo Renat.
4: Pekerjaan rumah yang paling disukai dan paling gak disukai adalah yang sukainya masak.
3: Aku juga.
2: Oh iya aku juga.
4: Tapi gak sukanya kalau udah bebenahnya itu.
2: Sama.
4: Cuci peralatan masaknya.
2: Sama.
4: Ya thank you Kak Geno, Kak Julio.
3: Suka masak gak suka nyuci.
2: Cakep.
3: Ah. Masa sih?
2: Ini di Prambors Live Chat lagi nih.
3: Ih ramenya.
2: Ih rame banget.
3: Rame kali.
2: Thank you loh. Salam kenal Kak Julio dan Kak Genus. Ini gue yang foto sama Kak Julio di Heads.
3: Oh Gabriel, halo. Selamat okay. sore, aku ingat kamu sekali.
2: Betul. Agung katanya pekerjaan rumah Bambang.
3: Oh gue dia main siapa sih?
2: Gak tahu. Oh benar mindset yang what ha. Baru gak males ini orang. Oke.
3: Udah lu bacanya nanti aja nih, gak ada hubungannya sama topiknya.
2: Ya udah. Thank you kalau mudah.
5: Tango with Julio Genus on Prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda masih barengan sama Genus sama Juli.
1: Alhamdulillah, Kaula Muda.
0: Alhamdulillah.
1: Sebuah berita baik yang
0: apa?
1: Bisa kita baca hari ini.
0: Aha.
1: Akhirnya Balikpapan diguyur hujan.
0: Alhamdulillah. Ya Allah, abis ini kita cetakan kan ya? Siapa tadi ngomong itu sembarangan?
1: Siapa sih yang ngomong kayak gitu?
0: Siapa
1: berantakan
0: sih?
1: Katanya penyiar senior.
0: Iya. Kita bakal cerita di sini ya.
2: Tenggo from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Eh, di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio. Kita ingin mengucapkan syukur alhamdulillah kaula muda karena akhirnya Balikpapan diguyur hujan.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Dari pagi sampai siang di Selasa 13 Oktober kemarin kaula muda, ada beberapa daerah di Kalimantan Timur juga dilaporkan mulai mendapatkan hujan.
1: Nah, turunnya hujan ini menjadi kabar baik ya.
0: Benar.
1: Di tengah upaya penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan, hujan diharapkan dapat membantu proses pemadaman, membasahi lahan dan juga vegetasi yang kering, serta mengurangi resiko api kembali menyebar kaula muda.
0: Iya, dan kan setahu gue juga ketika, maksudnya gak usah deh, gak usah yang asap setebal itu gitu. Ketika polusi lagi tebal aja, diguyur hujan, udaranya kan agak lebih seger gitu. Jadi diharapkan kondisi udara di wilayah terdampak bisa berangsur membaik.
1: Amin.
0: Walaupun hujan mulai turun, sudah pasti belum berarti seluruh kebakaran otomatis padam ya kaula muda. Apalagi kayak yang tadi kita omongin soal lahan gambut itu, api masih membara di bawah tanah sehingga tetap membutuhkan pemadaman dan juga pemantauan.
1: Turunnya hujan pun itu membawa sedikit kelegaan bagi warga dan petugas di lapangan yang masih berjuang menangani kebakaran serta dampak kabut asap. Kenapa Genus?
0: Ini ada Gabriel Sidabutar, dia nge-WhatsApp kita barusan. Dia bilang, keluarga aku di Balikpapan bang, puji Tuhan hujan deres banget.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun banjir tapi gak apa-apa. Sekolah SD SMP juga di PJJ-in hari ini. PJJ tuh libur ya?
1: Pembelajaran jarak jauh, dari rumah.
0: SMA tetap masuk tapi dipotong jamnya.
1: Oh,
0: Alhamdulillah.
1: Ya sudah kalau mudah, nanti kalau ada update-update terbaru ya tentang karhutla ini, karena ini kayaknya lumayan penting banget gitu.
0: Selalu,
1: ya.
0: Selalu akan Tenggo kita akan kita terus. Update setiap saat.
1: Karhutla on Tenggo, keren.
0: Wow.
1: Terlalu berat ya.
2: Stay tuned on Prambors.live with

0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: What is your biggest red flag in a partner?
6: My family doesn't like them.
7: Oh, interesting.
6: That's always really eye-opening for me. My mom.
4: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Genus! Genus.
0: Iya, Julio.
8: Genus.
0: Apa, Julio?
8: Siaran yuk.
0: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.

0: CWK apa CWK? Adik-adik aja di live. Kak Pak mau tanya. Iya,
1: iya, iya, iya, iya.
0: Tenang-tenang. Halo kaulah muda.
1: Kita masih lagi ngebacain komen-komen live TikTok di Prambors kaulah muda. Tadi mulai hari ini sudah mulai. Kok kayak mic aku kecil ya bang? Apa kuping aku ya?
0: Mic gue juga kecil.
1: Oke, okay, halo, cek, cek,
0: bang,
1: cek,
0: itu aja cek, kurang cek, naik, cek. No, itu amal lagu kita di bawahnya. Nah, thank you, Bang Doyok.
1: Jadi, otak-atik. Sudah mulai hari ini quiz Ye Live in Jakarta. Mendadak Ye. Kalau nggak salah tadi kayaknya udah ada dua orang deh yang menang di jamnya Ralfi.
0: Oh iya.
1: Jadi kan ada dua nih yang mengumpulkan dan menjawab pertanyaan paling banyak di prambors.live. Abis itu dua orang itu tuh masing-masing udah ngedapetin tiket Y. Tapi akhirnya diadu lagi siapa yang bisa ngedapetin vinilnya.
0: Oh, jadi sekarang ngerebutin vinil.
1: Siapa yang pengen tiket konser Y di Jakarta, satu-satunya di Southeast Asia kalau
0: orang muda.
1: Caranya tidak sulit, kamu langsung buka aja prambors.live, klik banner mendadak Y. Nanti tinggal jawab trivia quiznya. Pokoknya buatlah poinmu setinggi-tingginya dengan menjawab pertanyaan benar sebanyak-banyaknya ya.
0: Tuh, lihat tuh.
1: Hadiahnya vinil Y sampai tiket konser Y Live in Jakarta untuk kamu dengan poin terbanyak.
0: Nah, tuh sini cerita yuk tuh di live TikTok kita komen. Mau huruf kapital semua. Kalau mau ikutan kuisnya ya. Ini hanya sampai 16 Oktober kan Genus kan?
1: Betul.
0: Hanya sampai 16 Oktober 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Pantengin terus prambors.live dan tungguin pengumuman pemenangnya di daytime show with Ralfi ya. Sampai jam 3 sore aja kalau muda. Yuk langsung ikutan dan kumpulin poinnya. For more info klik aja prambors.live.

0: hit music station.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Warga RI bakal dapat HP gratis dilengkapi rekening digital untuk pembagian bansos. Utusan khusus Presiden RI Hasim Joyo Hadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah berencana membagikan telepon seluler atau HP gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial atau bansos. Rencana ini disertai pembukaan rekening bank gratis bagi masyarakat yang belum memiliki rekening, dan Hasim menyampaikan hal tersebut dalam prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta kemarin. Melalui skema ini, penyaluran bansos direncanakan dilakukan secara digital, langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening penerima melalui ponsel masing-masing. Pemerintah juga menugaskan Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia untuk menyediakan rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan, dan langkah ini diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus membuat penyaluran bantuan lebih praktis dan juga terarah. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Narnia, The Magician's Nephew, rilis trailer, bakal angkat asal-usul dunia Narnia berlatar tahun 50-an. Netflix merilis trailer perdana Narnia, The Magician's Nephew, film garapan Greta Gerwig yang diadaptasi dari novel C.S. Lewis terbitan 1955. Gerwig menggarap film ini dengan gaya 50s pop rock yang gemerlap dan warna-warni. Ceritanya berlatar jauh sebelum kisah lemari di The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Digory dan Polly, dua anak di London, terlempar ke dunia lain lewat cincin ajaib pemberian paman Andrew, sampai akhirnya menyaksikan Aslan menciptakan Narnia lewat nyanyiannya. Digory dan Polly diperankan dua pendatang baru, David McKenna dan juga Beatrice Campbell. Daniel Craig memerankan paman Andrew, Emma Mackey menjadi jadis yang kelak dikenal sebagai penyihir putih, dan Meryl Streep mengisi suara Aslan. Filmnya akan tayang di bioskop dan IMAX seluruh dunia mulai 12 Februari 2027, lalu masuk Netflix kalau muda di sekitaran bulan April. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
1: Welcome to Prambors Radio. Kaula Muda, ada Tango mengudara jam 6 sore. Bisa kan, didengarkan di mana-mana.
3: Kan tadi di live gue nanya sama Kaula Muda, makannya pada apa? Terus si Bams nanya, Julio belum makan? Gue bilang belum, katanya Julio sini main solo, kita makan nasi liwet. FYI, gue suka banget solo.
1: Gue suka banget nasi liwet juga.
3: Iya.
1: Yang ada kayak becek-becek tipis, terus ayamnya disuwir, pakai telur, sayur labu. Kita di jam 6 ini, Kaula Muda, ingin mengingatkan kepadamu, 14 Oktober adalah hari I love you sedunia. Bilang I love you ke aku, ayo.
3: Ayo.
1: Eh jangan, kok ada iyuhnya?
3: Enggak, belum, kamu bilang I love you gue.
1: Tadi lo bilang iyuh.
3: Enggak.
1: Iya.
3: Mana buktinya?
1: Kaula Muda yang di TikTok, coba komen deh. Tadi Julia beneran ngomong iyuh apa enggak?
3: Hei, lo mau gue bilang I love you gak nih? Gue mau ngomong I love you, lo
1: enggak. Gue butuh klarifikasi dulu. Apakah cuma ini alam bawah sadar gue, atau beneran Julio barusan ngomong kayak iyuh?
3: Enggak, tuh Bams, Julio nelan melon itu. Nah itu dia,
1: gua. Coba sekarang telan melon lagi. Gak ada bunyinya iyuh.
3: Lah iya, maksudnya adalah Julio lagi nelan melon. Gak mungkin dia ngomong iyuh, orang lagi ketelan melon. Ketelan melon juga seolah-olah gue yang ketelan.
1: Benar. Sini cerita yuk, dia bilang iyuh. Benar kak?
3: Sini cerita yuk, lagi ikut kuis Prambors ye in Jakarta nih, dia gak mungkin dengerin.
1: Parah, Julio bilang iyuh, kata Joseph Stalin.
3: Gak ada Joseph.
1: Kata Bams tadi utuh melonnya gen. Iya benar. Sebiji-bijinya, sepohon-pohonnya ditelan semua. Jadi hari ini adalah hari I love you sedunia.
3: Coba Genus bilang I love you.
1: I love you Julio. Gila, kok ngomong I love you cuma di ayo kayak lihat mata gue. Gue gila ya. Lu tuh bener-bener kayak ngeliat gue langsung kayak looking down on me, kayak mata lu ke bawah ke atas.
3: Masa sih ke bawah ke atas, gatel kali. Itu kan orang menggaruk bola mata tapi gak boleh
1: menggaruk. Emang lu di endorse insto kan? Enggak. Kalau mata lu gatel, tahan.
3: Iya sabar, liat tuh alay budiman.
1: Nih, gue akan buka kacamata gue, set. Gue akan lihat mata lo, buka mata lo.
3: Gue yang pakai kacamata, karena gue cyclone.
1: Buka mata lo.
3: I love you Genus.
1: Lihat mata gue, jangan lihat kak lensa.
3: I love you Genus.
1: Sebut nama panjang dong.
3: Iya. Wow, gede banget.
1: masih nyangkal. Udah, lo bilang iu barusan.
3: Udah gak mungkin bisa nolak.
1: Astagfirullah. Ayo ayo, lihat mata gue. Okay. Gue akan bilang I love you Kresna Julio Eka Putra.
3: Hey, I love you banget kayak Ruska.
1: Julio, who hurt you?
3: Every ampe this bisa, world.
1: Ampe gak bisa ngomong I love you ke temennya loh.
3: Ya ngomong.
1: Bang Dodo Siu. Gengsi banget Alea Budiwan. Awok wok wok gengsi banget.
3: Sabar, itu Bams tuh bilang Julio lagi lapar tuh.
1: Dimas Panges tuh lagi-lagi mama papa udah.
3: Tapi ya Genus, kayaknya emang gue menyadari gue tuh kayak tidak terbiasa bilang I love you ke teman-teman gue deh.
1: Lo enggak words of affirmation ya? Iya lo, apa-apa diumpetin, apa-apa dipendem
3: ke teman. Enggak.
1: Berani lo ya. Lebih penting orang-orang yang lo gak mau sebut namanya itu daripada teman-teman yang selalu mendukung, selalu mengayomi dan menyongsong dan membopong lo ketika lo tidak bisa berdiri.
3: Terima kasih mau kaya raya. Julio lagi jaga hati kah? Anjay. Jaga akhlak darling.
1: Emang normal ya bilang love ke teman?
3: Nah tuh.
1: Bro. Bro. 2026. Eish. Ucapkan love ucapkan I love you sebanyak-banyaknya ke orang yang memang lo sayangi before it's too late. Lo lihat aja nih, dunia udah ya, entah bener kemana arahnya. Jadi selagi lo bisa, selagi waktunya tepat, lo ucapkan sebanyak-banyaknya supaya orang yang lo sayang tuh tahu.
3: Lihat tuh, lihat tuh si Dimas Panges tuh. Apa? Usir Julio dari kampung ini.
1: Kita mau ngomongin hari I love you sedunia kalau lo muda. Stay tune on Tango.
3: Yes.
0: Tango on Prambors.live.

0: 14 Oktober Kaula Muda digadang-gadang sebagai hari I love you sedunia.
1: I just wanna say I love you.
0: Bener tuh. Itu mungkin soundtracknya ya, karena kan dalam satu lagu liriknya hanya I just wanna say I love you.
1: Ah, nggak ada lirik lain emang?
0: Enggak, emang cuma itu doang, sampai ref, sampai awal sampai akhir.
1: Ya Allah.
0: Ungkapan I love you tidak harus ditujukan kepada pasangan saja, itu cuma bener. Bisa untuk orang tua, sahabat, keluarga, bahkan diri sendiri.
1: Bener.
0: Lo lebih.
1: I love you Julio.
0: Oh iya oke. Okay. Tadi gue mau tadi afirmasinya boleh. Tadi gue baru menanya, lo lebih geli ngomong I love you ke gue apa I love you ke diri sendiri? Coba lihat Bang Doyok bilang I love you Bang Doyok. Loh, Bang. Bang, gue nyuruh Julio ngomong I love you Bang Doyok, bukan Bang Doyok ngomong ke diri sendiri I love you Bang Doyok.
1: Teman-teman ya, seandainya akan ada di Indonesia ini ada award orang termiskom, pasti pemenangnya Bang Doyok. Parah banget. Dia miskomnya terlalu parah.
0: Kenapa? Kenapa? Kenapa lo jarang ngomong I love you ke teman-teman lo sendiri, Julio?
1: Gue.
0: Even your best friend.
1: Karena
0: tidak terbiasa.
1: Tidak terbiasa sih.
0: Tapi kan lo dikelilingi orang-orang yang full of affection. And maksudnya gue bisa ngitung pakai jari lah. Gue ketemu sama Enzi itu berapa kali gitu. Gue bisa hitung pakai jari yang benar-benar kita ketemu dan ngobrol dan segala macam. Terakhir ketemu Enzi, dia makan di Golden Days. Terus abis itu pas pulang dia meluk gue kayak bye Genos, I love you gitu.
1: Oh, Enzi iya. Enzi juga begitu.
0: Sangat ini ya. Sangat words of affirmation.
1: Enzi sangat word of affirmation. Kayak okay. Leo emang word of affirmation deh.
0: Nyokap gue enggak. Atau
1: ya sama orang terdekatnya.
0: Aku anaknya loh. Bisa-bisanya. Bener. Kurang deket apa? Gue keluar dari badan beliau.
1: Iya, bener.
0: Meluncur saya.
1: Bener ya.
0: Jadi kenapa?
1: Karena kayaknya gue gak terbiasa Genus. Karena gini, sebenarnya bukan karena gue juga ngomong I love you kok. Maksudnya kalau kayak ke pacar gitu ya ngomong aja I love you. Cuman maksud gue kalau ke temen tuh sesimpel gak terbiasa kayaknya. Terus gue merasa gue mengkhianati.
0: Mengkhianati siapa?
1: Sabar dulu.
0: Siapa yang terkhianati?
1: Tenang teman-teman.
0: Tidak bisa ini seperti itu.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Wah suaranya pake fair out.
1: Intinya adalah kayaknya gue tidak terbiasa. Kalau lo kenapa lo tipe orang yang kenapa lo mengumbar I love you lo itu?
0: Karena you have to say it before it's too late.
1: Tapi kan you just don't have to say it. You can just show it, not say.
0: Iya tapi ada sebuah. Duh lo tau gak sih rasanya kayak gak usah kebanyakan kode deh. Lo kalau lo mau bilang ya lo bilang. Dan menurut gue there's nothing wrong untuk mengungkapkan apa yang lo rasakan ke orang yang lo sayang gitu. There's nothing wrong, gak akan ada sisi negatifnya kayak tiba-tiba misalnya ada Danang di sini, gue bakal bisa kayak Danang, I love you, gue nggak apa-apa.
1: Terus Danang kayak, ih marah enggak, banget nggak sih
0: gua
1: parah.
0: Gue yakin 100.000% dia akan kayak I love you tuh Genushka. Lo doang tuh yang kalau gue bilang I love you Julia, nyanyi. Lo doang.
1: Enggak.
0: Atau lo coba kayak hehehe.
1: Aneh lo.
0: Atau paling jahat, apa? Thank you.
1: Tapi gue pernah kayak gitu.
0: Pernah.
1: Masa.
0: Stop
1: iya,
0: it.
1: Kan, hey, it's not sad to say thank you.
0: Ya udah, kalau lo nggak mau ngomong I love you ke gue, misalnya lo tadi belum ngomong ya, karena lo bilang nggak semua harus diucapin, semua bisa dengan action. Emang apa bentuk perlakuan, bentuk cinta lo untuk gue?
1: Gue ngeliatin lo dengan penuh cinta. Gue tadi melon gue kasih ke lo.
0: 2 biji doang.
1: 2 biji, biji pertama itu love. Biji pertama love juga parah. Biji kedua you.
0: Biji kedua you. Tuh heboh sendiri.
1: Oh, iya,
0: terus
1: bener-bener.
0: Yang lo kasih juga kayak bukan melon Jepang mahal jutaan. Yang lo kasih melon rasa besi yang lo aja gak mau ngabisin. Lo anggap itu tanda cinta.
1: Yes.
0: Hebat.
1: Yes, because you know what? Love is love.
0: Love is love, aku setuju. Jadi kaulah muda, kita jadikan sore ini platform ini di chat dan juga di TikTok live untuk jadikan gue dan Julio Cupid lo.
1: Cupid.
0: Lo mau bilang I love you ke siapa? Lo sebut nama lo, Bang, nama gue Iqbal. Salam I love you buat Nur Hayati misalnya.
1: Misalkan ya, halo namaku Julio, aku pengen bilang I love you ke Lola.
0: Bisa.
1: Misalkan.
0: Lola tuh. Lola anjingnya siapa ya? Lola anjingnya Ralfi.
1: Betul. Lah terus anjing gue sendiri gak di love-in.
0: Leo, lu bilangnya I love you ke Lola. Aku, tadi
1: gue pernah gak bilang I love you ke Lola. Kayak sering
0: gila
1: sih.
0: Gila lo ya,
1: iya,
0: gue kalau sama Emeng nada suara, intonasi dan rasa sayang terbesar gue, not even ke suami gue, not even ke emak gue, ke emeng. Kayak, my baby girl, my precious little baby, I love you so much, you're the love of my life. Itu afirmasi gue buat emeng tiap hari.
1: Terus emeng cuman, thank you.
0: Enggak, emeng cuman kayak,
1: Ah, itu dia.
0: Mana makan gue?
1: Mending gue ada thank you-nya.
0: Gitu kaula muda. Jadi jadikanlah platform ini Prambors Radio untuk lo menyebarkan cinta lo. Lo sebutin ke orangnya, syukur-syukur dia denger.
1: Amin.
0: Iya.
1: Kita tungguin ya kaula muda.
0: Chat kesini.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta.
5: Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih.
4: Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur.
5: Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
0: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Sekarang, belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
8: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
7: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
8: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
7: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
8: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards, your wellness with benefits.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
9: What is your biggest red flag in a partner?
10: My family doesn't like them.
11: Oh, interesting.
10: That's always really eye-opening for me. My mom.
6: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
12: Tenggo bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
12: Stream now on Prambors.live.

0: Tenggon Prambors Radio Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Genus Kaula Muda. Ini adalah hari I Love You Sedunia ya Kaula Muda ya. So sweet, fabulous. Kenapa lo?
1: Nah, gue mau ngomong tapi gue punya.
0: Genus.
1: Enggak, misalkan lo abis denger lagu seromantis tadi Nadif Basalamah gitu. Masa sih lo dengerin lagu, apalagi misalnya lagu yang mengingatkan seberapa besar rasa cinta lo sama seseorang gitu. Mau itu emak lo, mau itu pacar lo, mau itu pasangan lo, apa segala macam. Masa sih gak ada urge untuk kayak Julio menelpon mereka atau mau WhatsApp mereka atau ngechat bilang I love you lo gitu.
0: I love you. Maksudnya? Urge itu apa?
1: Keinginan.
0: Oh, lagu seromantis tadi.
1: Iya, maksudnya gue ketika lo lagi mendengar lagu yang romantis yang mengingatkan lo sama seseorang yang lo sayang, masa lo gak ada keinginan untuk bilang ke orangnya langsung?
0: Oh ya,
1: sayang
0: ada.
1: Sayang lo, I love you lo.
0: Ada.
1: Nah terus tadi kenapa sama aku susah banget bilang I love you?
0: Ada sayang, ada.
1: Ada. Kita ingin menjadikan sore ini sebagai wadah kaula muda untuk mengucapkan I love you ke orang-orang tersayangnya.
0: Nah ini dia nih, yang pertama ada VN dulu dari kaula muda ya.
2: Halo Genus dan Julio.
1: Selamat
2: nama
1: sore.
2: Gua Yudis.
0: Halo,
2: gua
0: Dis.
2: Mau ngucapin I love you ke istri gua.
1: Oh.
2: Hani. Because it's my second wedding anniversary by the way.
1: Oh.
2: Thank you.
0: Wow.
1: Yudis love Hani. Yudis love Hani.
0: Dari Hani tuh ada salam tuh I love you dari suami lu Yudis.
1: Dan happy anniversary yang kedua tahun, semoga langgeng.
0: Seumur sehidup semati ya.
1: Sampai
0: amin.
1: Maut memisahkan. Amin.
0: Ada juga dari Arif nih, Bagus Prastio.
3: I love you tartar sauce golden days.
0: I love you tartar sauce golden
1: terima
0: days. Thank
1: kasih,
0: you Genus.
1: Terima kasih Arif. Aku membuat tartar tuh dengan sepenuh hati kemanapun aku pergi, sampai paling restoran singkong goreng di paling restoran aja gue kasih mayones gue.
0: Iya,
1: mayones gue dicampur roa. Jadi kayak
0: enaknya loh. Nih ada juga dari Dimas Tri katanya, hai aku Dimas, sampaikan cintaku kepada Dita bidadari dari Tebet.
1: Gemes
0: dong
1: Jilu dan Genus.
0: Aduh. Dimas Tri, Dimas dan Dita namanya mirip jodoh tuh kayaknya.
1: Ratu dari, gak mau ngomong I love you Ratu.
0: Kalau Ratu lo pengen ngomong I love you ke siapa Ratu?
1: Sini dong, atau situ deh. Sini dong apa situ deh? Nah,
0: situ deh.
1: Coba lo mau ngomong I love you ke siapa hari ini?
4: Siapa aja?
1: Siapa aja bebas.
0: Bapak lu.

0: I love you semuanya, Wadio Bala.
1: Aduh, baik banget Ratu.
2: Tadi pas lo keluar, kan Ratu sama Luisa duduk di sini, duduk zep pas lagi kita ngegantiin kita live kan.
1: Iya. Yeah.
2: Terus mereka langsung kayak I love you Luisa, I love you Ratu. Terus gue kucuk-kucuk dari sana, I love you guys. Kapan gitu lo cara berteman.
1: Heboh banget barusan tuh.
2: Iya, makanya.
1: Sayangnya lo.
2: Banyak juga yang bilang love you ke kita, love you back teman-teman.
1: Tuh, katanya ada I love you Bang Doyok. Tadi ada yang bilang gini, Bang Doyok mah kayak Google tahun 98.
2: Ucapkan I love you sebanyak-banyaknya kaula muda.
1: I love you, I love you, I love you, I love
2: benar
1: you, I love
2: salah, you, I love you. Ucapkan sekarang.
1: I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.
2: Lirik dia, penyanyi dia.
1: Yoi, Nadif Basalamah.

0: Mental dia.
1: Buka.
0: Halo, Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Genus ya, Kaula Muda ya. Di Tenggo, teng teng teng.
1: Akhirnya ya Kaula Muda.
0: Apa?
1: Kita mendengarkan ada sebuah berita baik yang bisa kita bacakan hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Di tengah semua berita-berita buruk, mengenaskan, bikin geleng-beleng, bikin sakit kepala, asam lambung. Ini ada satu berita baik.
0: Tapi?
1: Datang dari negara lain.
0: Datang dari negara tetangga.
1: Datang dari Malaysia. Yang menaikkan UMR-nya.
0: Semangat ya warga negara. Bukan semangat. Selamat ya selamat. Warga negara Malaysia.
1: Berapa sih UMR Malaysia? Nanti ya kita ceritakan ke Kaula Muda di sini.
0: Nanti Kaula Muda ya.
2: Tenggo from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah? Emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia?
1: Emosian, emosian. Marah terus hidup lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Tengok on Prambors Radio, betapa banyaknya berita yang bikin kita geleng-geleng kepala, sakit hati, asam lambung,
1: geleng-geleng,
0: gak bisa tidur, pusing dari Indonesia. Dan akhirnya kita menemukan satu berita baik dari negara tetangga.
1: Alhamdulillah. Ya, dari mana?
0: Negara tetangga.
1: Ya.
0: Malaysia.
1: Bukan dari negara kita.
0: Jadi Malaysia Kaula Muda, pemerintahnya baru saja mengumumkan akan menaikkan UMR, upah minimum nasional, dari 1.700 ringgit yang adalah 7,4 juta menjadi 2.000 ringgit per bulan, aka sekitar 8,7 juta.
1: Dan kebijakan ini akan berlaku di
0: tahun depan
1: Juni 2027 ya. Ini kenaikannya itu sekitar 17,6% Kaula Muda, dan ini akan berdampak pada lebih dari 4 juta pekerja di Malaysia.
0: Congrats dan good job pemerintahnya.
1: Yes,
0: pemerintah di sana.
1: Betul. Bapak Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim bilang, kebijakan ini ditujukan untuk memperkecil kesenjangan antara produktivitas dan juga upah pekerja genus ya. Terutama ketika biaya hidup terus meningkat. Selain upah minimum nasional, pemerintah Malaysia juga berencana memperkenalkan upah minimum 2.500 ringgit per bulan untuk pekerja semi terampil dan lulusan gitu.
0: Ih, hebat sekali. Kayak 2.000 ringgit aja 8,7 juta. 2.500 ringgit ya berarti, wah, hampir 10 jutaan tuh.
1: Berapa?
0: 10 jutaan.
1: Oh, benar-benar iya ya.
0: Oh, dengan mekanisme lebih lanjut.
1: Betul.
0: Dan masih akan dirinci. Seperti itulah Kaula Muda. Dan untuk living wage itu juga akan disesuaikan, yang tadinya 3.100 ringgit jadi 3.400 ringgit per bulan. Kayak apa ya, tempat tinggal gitu? Enggak ya, salah ya gue?
1: Gue nggak tahu.
0: Living wage. Sementara itu perusahaan terhubung dengan pemerintah juga menaikkan acuan living wage.
1: Apa sih?
0: Pendapatan minimum.
1: Oh, pendapatan minimum.
0: Oke.
1: Okay. Tuh dari
0: untuk pekerja, ibaratnya untuk ASN-nya ya.
1: Betul.
0: 3.400 ringgit.
1: Dari ya. Si Zebaku, no, Indo juga tahun depan naik kok BBM dan sembakonya. Jangan sampai ya teman-teman.
0: Luna,
1: kita berdoa.
0: When ya
1: kita
0: Indonesia, Power Ranger abu-abu Indonesia, when ya Luna, when ya naik UMR, Malik aja sih, when ya.
1: Bisa kalau mudah.
0: When.
1: Kita semua berdoa karena berdoa itu mungkin saja terjadi, my friend.
0: Yeah.

0: Prambors News.
1: Hai, kalau muda sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Sederet film terbaik masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI 2026. Festival Film Indonesia FFI 2026 resmi mengumumkan daftar nominasi Piala Citra pada Senin kemarin. Film Ghost in the Shell memimpin dengan raihan 12 nominasi, termasuk film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, dan penulis skenario asli terbaik untuk Joko Anwar. Posisi berikutnya ditempati oleh Nawila dengan 10 nominasi, disusul Para Perasuk dengan 9 nominasi. Sementara itu, Semua Akan Baik-Baik Saja, Monster Pabrik Rambut, dan Operasi Pesta Copet masing-masing memperoleh 7 nominasi. Tahun ini, FFI menghimpun 531 karya dari berbagai kategori perfilman Indonesia dengan proses penilaian yang melibatkan 85 anggota Akademi Citra dan 35 perwakilan dari 13 organisasi profesi perfilman. Ajang tahun ini mencakup 23 kategori serta 4 penghargaan khusus termasuk film terlaris dan pilihan penonton. Namun kategori film animasi panjang terbaik tidak diumumkan karena hanya ada satu film yang didaftarkan. Malam puncak penganugerahan Piala Citra FFI 2026 dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. 20 kali squat atau goes 400 meter, warga di Romania bisa dapat tiket bus gratis. Di Romania, ongkos bus bisa dibayar pakai tenaga sendiri. Tepatnya di Cluj-Napoca, warga di sana cukup melakukan 20 kali squat dalam waktu maksimal 2 menit buat dapetin tiket transportasi umum gratis. Gerakannya bakal dihitung lewat kamera di mesin khusus yang udah disediakan. Kalau nggak mau squat, ada juga pilihan goes jauh 400 meter pakai sepeda statis di lokasi berbeda. Berhasil menyelesaikan salah satunya, warga langsung dapat satu tiket gratis buat sekali perjalanan. Program bernama Health Ticket ini udah berjalan sejak 2020 lewat kerjasama pemerintah kota Cluj-Napoca dan juga Sports Festival, lalu kembali digelar pada Oktober 2026. Sepanjang 2025 aja, tercatat ada 47.410 tiket gratis yang dibagikan dengan 31.702 tiket dari squat dan 15.700 dari bersepeda. Tiketnya sendiri bisa dipakai dalam waktu 7 hari setelah diterbitkan. Kalau ada program kayak gini di Indonesia, lo tim squat atau tim goes nih kalau mudah. By the way, sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live.
0: Prambors, Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, iya.
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.

0: jam 7 malam, jam terakhir Genus dan Julio mengudara.
1: Oke, okay. By the way, gue mau cerita dikit, ini singkat aja.
0: Boleh, boleh.
1: Jadi tadi ada brand DM gue. Brandnya legit. Kak, boleh minta nomor WhatsApp-nya? Terus gue juga langsung gue kasih gitu kan. Terus langsung gue kasih.
0: Yang lo kasih bukan nomor manajer lo bahkan.
1: Bukan.
0: Nomor lo sendiri.
1: Kak, kami dari tim sosmed brand ini boleh minta ininya gitu. Terus gue kasih nomor gue. Terus tiba-tiba begini, Kak, nomor 0821 itu bisa dipakai asalkan nomornya aktif dan terdaftar di WhatsApp. Dipakai untuk registrasi login di aplikasi titik-titik dengan verifikasi OTP WhatsApp. Gue pikir kayak, mak, gue dijebak nih. Ternyata ini robotnya.
0: Robot.
1: Iya, baru di bawahnya ada tim sosmednya. Siap, makasih ya Kak, gue kaget.
0: Hari ini juga ada brand DM aku.
1: F.
0: Bukan.
1: Apa?
0: A.
1: Oh.
0: Si ngerti tuh. By the way, kita mau ngomongin soal Luisa Adrina Kawula Muda. Bukan Luisa produser ya, tapi ini adalah pemeran film Nawila.
1: Oh benar, dia dapat nominasi kan di FFI ya?
0: Benar.
1: Hebat banget ya coy.
0: Gue tuh salah satu orang, kan udah ada di OTT, Netflix gak salah ya?
1: Netflix.
0: Tapi tuh gue tuh salah satu yang sangat amat menyesal gue gak sempat nonton Nawila di bioskop.
1: Lo pernah ajak orang, gue inget.
0: Iya kan, terus kata orang bagus. Kata Gilang suka banget, Gilang nonton sama anaknya. Terus anaknya jadi, anaknya tuh kayak emang punya keberanian dan kepercayaan diri untuk acting. Jadi Julia tuh mau nanya, Gilang tuh mau nanya sama lo. Lo tau gak sekolah acting yang bisa buat anak-anak juga?
1: Ada gak ya?
0: Iya kan, harusnya ada lah. Kan gak mungkin semua pemeran anak kecil yang main di film tiba-tiba emang jago acting.
1: Tapi kalau menurut gue ya kalau misalkan anak-anak tuh juga sebenarnya ini Genus pasti kan gak mungkin ada yang kayak ya udah lo acting dulu, maksudnya tanpa sekolah langsung ikut casting, ngerti gak lo? Karena pasti ya actingnya acting anak-anak kan.
0: Gak
1: mungkin disuruh kayak.
0: Ya tapi kayak yang kalau di Pengabdi Setan itu yang tiba-tiba tuh anak-anak iblis.
1: Oh iya, itu juga pasti bukan proyek pertamanya dong. Kayaknya tuh, kayaknya tempat belajar terbaik adalah pengalaman. Harta yang
0: very wise.
1: Berharga adalah.
0: Selesaiin dong satu kata terakhirnya. Bener.
1: Mau tahu lanjutannya? Jangan lupa ya subscribe konten eksklusif aku.
0: Gak perlu.
1: Perkara gua keluarga.
0: Gue
1: deh
0: yang keluarga. Ya, kita abis ini mau ngomongin Luisa Adrina yang jadi nominator termuda FFI 2026 Kawula Muda. Stay tune on Tenggo.
2: Tenggo on Prambors.live.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring him to the house.
1: Thank God on Prambors Radio, ada Genus dan Julio yang ingin mengucapkan congrats kepada adik tersayang kita.
2: Yes.
1: Yang memerankan Nawila, Luisa Adrina menjadi pemeran utama. Sorry, masuk ke nominasi pemeran utama perempuan FFID jadi anak termuda.
2: Ya ampun. Nominasinya adalah pemeran utama perempuan terbaik. Halo. Keren, umurnya baru 7 tahun kaula muda.
1: Nyetak sejarah, gue yakin pasti kan saingan-saingannya itu adalah aktris-aktris senior seperti Christine Hakim, Marsha Timothy, Mariam Bellina dan juga Shenina Cinnamon.
2: Coy.
1: Gue jadi emaknya ya, gue dapet telepon nih, anak gue masuk nominasi mencetak sejarah jadi nomini termuda. Gue nangis-nangisnya.
2: Dan emang si film Nawila sendiri kaula muda itu menjadi salah satu film yang banyak mendapatkan pengakuan di FFI tahun ini ya. Totalnya dapat 9 nominasi coy, termasuk film cerita panjang terbaik. Aku mau nonton Nawila kapan ya, besok kali ya.
1: Visualnya bagus kan, kayak banyak animasi-animasi yang jarang dilakukan sama film-film anak-anak sebelumnya gitu.
2: Luisa pun ngaku dia tidak berekspektasi bisa masuk nominasi dan menyebut pencapaiannya terasa seperti mimpi. Ya Allah, emang kayaknya orang kalau berkarya paling pertama-tama siapa sih yang ngarapin nominasi itu kan bonus ya.
1: Benar.
2: Paling banter juga harapan lo adalah ya Allah semoga aktingku bagus.
1: Betul.
2: Abis itu semoga film gue bagus.
1: Nanti kita tungguin kaula muda pengumumannya itu on my birthday 20 November 2026.
2: Yeah.
1: Wah. Terima kasih untuk kantuknya my friend.
2: Itu gue sedih. Nawila sih menurut gue akan menjadi untuk nih kayak anaknya Gilang dan anak-anak yang sekarang ini. Yeah. Pasti sampai mereka gede mereka tuh akan inget lah Genus gitu.
1: Iyalah. Enggak, ini masalahnya 7 tahun udah dapat nominasi FFI gitu. Gue 7 tahun mah cuma di rumah nonton kartun, makan nugget, ngenyot saus tomat saset. Loh, waktu kecil gue suka banget loh ngenyotin saus tomat saset. Kita ganti yuk kata-kata kenyot.
2: Betul.
1: Makan
2: ya, ngisep-ngisep.
1: Ya, ngenyot kan? Dan ngisep.
2: Well. Gue umur 7 tahun Genus, gue makan ayam aja masih disuirin.
1: Jadi gue juga loh.
2: Gue di umur 7 tahun nih tau gak, gue ke sekolah kayak mana. Sampai gue pernah dimarahin setengah mati kayak, berubah gak loh 7 tahun, gue akan makan tuh ada 2 mbak. Jadi satu iketin sepatu gue.
1: Gila.
2: Satu nyuri-nyurin ayam.
1: Tuan muda loh.
2: Gimana gue
1: keren banget, Prince of Makassar.
2: Gimana gue gak tahu menjadi remaja gembil seperti ini.
1: Benar.
2: Dari kecil aja udah malas, jangan diikutin. Kalau muda itu gak bagus.
1: Nah lucunya waktu
2: untuk gedenya mandiri, amin.
1: Waktu kecil itu ya Julio. Jadi lucunya ayam gue kan disuirin sama mbak gue.
2: Iya.
1: Nah pada saat itu waktu gue kecil tuh gue masih serumah sama sepupu gue. Cowok lebih tua dari gue 2 tahun. Dia jauh lebih manja dari gue. Ayam dia, gue yang nyuirin. Maksud gue, Genus, ya suir ayam lo sendiri. Kalau lo mau nyuirin ayam sepupu lo,
2: ya suirin sekalian.
1: Suir ayam lo juga.
2: Kenapa ayam lo sendiri disuirin sama mbak lo?
1: Maunya disuirin sama disuapin poni.
2: Popon.
1: Poni kan udah ada dari aku kecil.
2: Oh iya ya?
1: Iya.
2: Kalau kaula muda, bukan pertanyaannya.
1: Bukan. Aduh. Pertanyaannya bukan siapa yang nyuirin ayam lo, bukan.
2: Bukan.
1: Jadi ya kita mau ngomongin soal waktu kita kecil, kita kan kerjaannya ya udah lo makan disuapin. Lo terpaku sama TV yang nonstop muterin kartun-kartun kesayangan lo atau film-film masa kecil lo gitu.
2: Film masa kecil ya?
1: Film masa kecil.
2: Harry Potter bisa enggak sih masuk?
1: Harry Potter tuh 3 SD ya?
2: Iya, itu kecil kan?
1: Iya sih.
2: Harry Potter absolut. Gue kalau pokoknya tontonan gue tuh enggak banyak kok pas kecil. Cuman Harry Potter, Kerasakti, Harry Potter juga parah. Harry Potter, Kerasakti, Rosalinda, wow,
1: Amigos.
2: Tiba-tiba ada nyempil sinetron orang gede.
1: Amigos nonton kan?
2: Ya, Amigos suka banget.
1: Amigos ampun. Is a very core memorinya milenial.
2: Nah, kalau kaula muda apa nih ceritain ke kita ya film masa kecil lu kaula muda?
1: Karena kita nggak bisa jadi si Luisa yang dapat nominasi FFI, kita waktu kecil biasanya cuma nonton.
2: Betul.
1: WhatsApp kita ke 0811-607-1022.
3: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke kepolisian.
5: Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
2: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
8: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
10: Tango bareng Julio dan Genus.
11: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
12: Stream now on prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Gak ada. Tenggo on Prambors Radio, Genus dan Julio hadir kembali ingin membacakan WhatsApp yang banyak sekali.
0: Banyak banget.
1: Ngomongin kartun dan tontonan waktu kecil seperti.
0: Nah, tuh. Dari gak ada namanya dia bilang gini, halo Chris Angelio, film masa muda gue yang gue seneng itu yang pertama adalah Satria Baja Hitam.
1: Very millennials.
0: Aduh, gue juga suka banget Satria Baja Hitam. Yang kedua, Carita De Angel. Lu typo, dia bilang Caritas De Angel. Carita De Angel, Senseiya, terus Amigos. Itu film-film gue waktu gue masih pakai kolor doang jalan-jalan di ruang tamu. Lucu ya, sama kayak
1: lucu,
0: gue.
1: Lucu ya.
0: Jujur kok juga gitu.
1: Sumpah kita fix seangkatan sih kalau tontonan lo kayak gitu,
0: ya
1: bro.
0: Ya udah pasti gak sih.
1: Ada Sari Rahmawati, aku sukanya nonton Sailor Moon, Tsubasa sama Detektif Conan.
0: Gue Tsubasa gak sempet nonton gue.
1: Gue Tsubasa juga gak tertarik karena
0: gue cuma Conan sama Sailor Moon.
1: Unik ya, gak nonton Tsubasa nonton Sailor Moon. Jujur.
0: Dapatnya itu ya udahlah.
1: Jujur. Gue tuh anaknya Sailor Moon banget, bahkan gue koleksi komiknya dari yang hitam putih, warna-warni, Sailor Moon S, Sailor Moon R, Super Sailor Moon, gue baca semuanya.
0: Soalnya Sailor Moon kan roknya pendek ya, Ginus.
1: Kecil-kecil bawah, udah dewasa ya kamu ya. Kita mau muterin ada
0: Dominic,
1: voice note dari warga Bandung.
2: Tontonan masa kecilku itu kalau kartun banyak sih, Doraemon. Terus ada Chalk Zone, tau gak sih kalau pagi-pagi
1: tahu
2: gitu
1: banget.
2: Sebelum
1: di,
2: apa
1: di ke Global sekolah. TV.
2: Terus apa lagi ya, si itu Dora juga iya, Tom and Jerry, apa lagi, Nobita Shinchan tadi kan Doraemon. Aduh, SpongeBob, banyak sih kak yang gak gitu, aku kan masih Gen Z awal, jadi masih merasakan apa ya, kartun-kartun atau animasi yang unyu-unyu gitu.
0: Okay. Anda Gen Z awal nonton Doraemon. Tapi Doraemon ya kayaknya dari
1: abadi,
0: kayak
1: coy.
0: Kayaknya dari
1: abadi, coy.
0: Kayaknya dari baby boomer sampai Gen Alpha nonton Doraemon dah.
1: Kita juga punya dari Pak Eko, masuk Pak Eko.
3: Halo Genus and Julio. Genus yang cantik Julio ya.
0: Hey, diulang lagi Bapak
3: lagi buat yang kedua kalinya. Film favorit gue itu Satria Baja Hitam, Power Ranger, Candy Tenggo. Candy sama Sailor Moon.
0: Dia juga Candy Candy sama Sailor Moon.
1: Lu kan cita-cita, lu kan bilang cita-cita lu waktu kecil mau jadi Power Ranger sampai SMP.
0: Iya.
1: Enggak lu tonton Power Ranger-nya?
0: Nonton.
1: Enggak lu mention dari tadi?
0: Karena kalah sama Harry Potter. Tapi iya sih, tapi sebenarnya Power Ranger gue tonton banget.
1: Power Ranger tuh bener-bener.
0: Gue suka banget sama Power Ranger. Sampai ya kalau mana dulu pas kayaknya gue kelas 5 SD gitu, kelas 4 SD. Gue tuh kalau kayak sepi dikit gue suka kayak berubah gitu. Gue suka kayak sup. Gue ngelakuin gerakan
1: berubah
0: Power Ranger gitu. Emang aneh deh.
1: Kalau sekarang gak masih suka dilakuin?
0: Di kamar mandi kadang-kadang. Iya benar.
1: Julio gak nyanyi tapi dia berubah menjadi Power Ranger.
0: Jadi kalau gue keluar-keluar pakai latex jangan kaget.
1: Ketat banget sayang.
4: Tango with Julio and Genus.

0: Tadi kan kita udah ngomongin good news. Walaupun udah kita berikan sedikit apa ya, background dengan semua berita-berita jelek yang terjadi di Indonesia, meresahkan, bikin sakit kepala. Kita kasihlah good news dari Malaysia. Ngomel teman-teman kita di TikTok, kirain dari Indo, kirain UMR Indo yang naik, bla bla bla bla bla.
1: Nih kita kasih good news from Indonesia. Gue emang udah suka banget sama bapak yang satu ini, Genus.
0: Bapak tuh, Pramono Anung.
1: Bapak Pramono Anung. Dari kemarin tuh sudah kayak warawiri, saking gue suka banget sama
0: kinerja
1: beliau gitu. Ya. Jadi Pak Pramono Anung ini tuh waktu dia naik ya jadi gubernur dulu, sempat ada potongan ini, Genus, kayak potongan wawancara dia apa kampanye dia gitu. Adalah ketika dia jadi gubernur, yang mau dia lakukan adalah melanjutkan atau menjaga program-program dari gubernur-gubernur berikutnya, program-program yang baik gitu ya. Gitu. Nah, dan emang beneran dia lakuin sekarang. Lo sering gak sih denger orang-orang sekarang tuh udah pada ngomong kayak Jis tuh udah gak sesusah dulu, Jis tuh sekarang udah connect ke Ancol, Jis tuh udah ada busway ke Jis, yeah. Terus KRL juga kalau gak salah mau ke Jis gitu. Itu tuh penting beliau sih yang ngurusin gitu.
0: Dan yang terbaru nih kaula muda, sekolah-sekolah tua di Jakarta itu direnovasi. Anggarannya mencapai 876 miliar. Gue udah ngeliat di Instagram, itu tuh yang foto before afternya tuh, afternya tuh udah beneran kan? Itu udah. bukan cuma kayak 3D atau AI gitu kan?
1: Saking bagusnya gue juga pikir AI, itu sudah udah jadi.
0: Sudah gue pikir AI coy.
1: Dan itu 876 miliar itu bukan satu sekolah ya, itu banyak sekolah.
0: Bener.
1: Gitu, hebat ya.
0: Sekitar
1: 19
0: sekolah direvitalisasi kawula muda. Ini adalah bangunan-bangunan yang usianya tuh 50-60 tahun. 19 gedung sekolah ditargetkan sampai tahun ini ya. 16 diantaranya sudah selesai per Oktober 2026.
1: Cepet loh ini. Total anggarannya yang tadi Genus bilang 800-an miliar kawula muda. Dan benar-benar sekolahnya tuh dibikin menjadi kayak gedung bertingkat yang lebih modern. Terus yang gue lihat ya Genus, kayak sekolahnya itu tuh dari belasan sekolah itu tuh desainnya tuh beda-beda.
0: Iya benar.
1: Jadi bener. Ini tuh bukan kayak cuman sekedar dari gedung lama reo terus dibikin kayak jadi gedung baru set, ya cuman kayak bertingkat kotak gitu. Enggak, ini benar-benar desain modern, sekolahnya bagus-bagus, iya. Beda-beda desainnya juga kalau muda.
0: Ada liftnya, ada lapangan olahraga, ada smart board di setiap kelas. Jadi nggak cuma tampilannya doang, tapi fasilitas belajarnya pun kaula muda.
1: Betul, dan kenapa gue bisa bilang ini bikinnya benar-benar? Karena walaupun sekolahnya lebih modern, Genus, tapi beberapa bangunan sekolah yang historis itu tuh tetap dipertahankan di titik-titik tertentu, yang ngerti nggak lo?
0: Iya.
1: Jadi kayak, emang kayak seolah-olah setiap sekolah tuh dipilihkan desain interior sendiri. Seperti itu. Gue juga nggak, gue belum gali lebih lanjut ini apakah bagaimana proyeknya, apakah dilempar ke satu orang atau banyak. Tapi ya, bagus gitu semua sekolahnya. Kalau boleh bisa cek, kayaknya ada di sosmed kok, warawiri di TikTok, di Instagram gitu.
0: Kayaknya salah satunya USS deh, gue ngebaca beritanya di sana gitu. Jadi mungkin untuk para petinggi-petinggi daerah dan juga gubernur-gubernur di kota-kota ya, lain, bener-bener. Kan banyak ya, apalagi sekolah-sekolah di kota-kota non Jakarta gitu, di luar kota besar yang kondisinya tuh sangat memprihatinkan.
1: Iya benar-benar.
0: Boleh bener. Tuh duit-duit pajak kita dipakai untuk merevitalisasi bener. Sekolah, pantas ikhlas kita semua.
1: Semoga dengan Pak Pramono Anung seperti ini tuh gubernur-gubernur lain juga ngikut ya.
0: Jadi contoh.
1: Latah gitu.
0: Yoi.
2: Tenggo from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Halo sayang, aku gak...
2: Kamu bisa di... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Genus! Genus!
4: Iya, Julio.
5: Genus!
4: Apa, Julio?
3: Siaran yuk!
4: Ayo!
6: Tango with Julio Genus.
7: It's

0: di konser Kanye West live in Jakarta, Kaula Muda. Heh,
1: sorry.
0: Gak boleh kayak gitu depan mic, temennya lagi ngomong.
1: Ini gue udah nyamping, sumpah, saksi ya, semua saksi ya.
0: Ya mau lo nyamping apa enggak, lo tuh lo punya willpower untuk lo punya tangan lo dorong, lo jauhin.
1: Bener.
0: Gila, di kuping gue bener-bener kayak gerak lo.
1: Masa sih? Sorry ya bu. Bu, kami dari segenap keluarga besar Radio Prambos. Hah, capek eh.
0: Minta maaf sama Kaula Muda.
1: Maaf ya Kaula Muda, tadi sumpah aku tuh kayaknya gue mual karena gue bisa minum susu protein. Jadi perut gue tuh kayak cuma seperempat keisi. Terus gue kayak kosong, terus kedinginan. Jadi gue kayak
0: Dominic, langsung WhatsApp kita. Padahal gak ada nyuruh WhatsApp, DJ Ulio jorok.
1: Maaf Dominic. Duh, ini kalau kita lagi live pasti heboh banget nih kata-katain gue. Maaf ya teman-teman ya.
0: Jadi tadi okay. Tuh gue bilang sama Kaula Muda setelah lagu See You Again tadi kan,
1: yeah.
0: Siuin konser Kanye. Soalnya gue udah beli, udah susah-susah war tiket, Prambors bagi-bagi. Tahu gitu kan gue gak minta aja sama kantor ini.
1: Tapi lo harus live report ya Kak Kaula Muda ya. Masih barengan sama Genus NY.
0: Genus NY parah.
1: Jadi Kaula Muda
0: naik ke bumi itu.
1: Bener. Jadi kita tuh akan bagi-bagi tiket konser Y. Dan bukan cuma tiket konser, vinilnya juga ya.
0: Betul.
1: Dan tadi konsernya sudah terjadi katanya Genus tadi sore.
0: Konsernya belum. Konsernya belum kok gue di sini. Kalau udah konser gue udah beli tiket mahal-mahal loh.
1: Iya juga. Tadi tiketnya sudah terjadi ya.
0: Tadi bagi-bagi tiketnya, kuisnya sudah terjadi pertama hari ini.
1: Oke, gimana?
0: Ada yang menang. Lu jangan tanya gue gimana.
1: Tapi kalau ada yang menang, kenapa masih terjadi kuisnya, Gen?
0: Karena kuisnya sampai tanggal 16.
1: Oh, bagi tiketnya? Berapa tiket?
0: Satu orang satu, gue gak tahu totalnya berapa.
1: Totalnya berapa?
0: Gue gak tahu totalnya berapa.
1: Kayaknya tadi ada, besok juga ada lagi. Bener. Sampai terakhir tanggal 16 gitu ya.
0: Pastinya, jadi kalau Kaula Muda mau ikutan, buka aja prambors.live ya. Ada bannernya mendadak Y.
1: Betul.
0: Nanti kamu tinggal menjawab 10 soal trivia quiz. Pokoknya kumpulin jawaban sebanyak-banyaknya yang benar tuh. Nanti kamu bisa dapetin poin setinggi-tingginya. Dan Ralfi di jam daytime show akan menelponmu.
1: Wey. Hey. Senang. Gue ini mewakili kesenangan kalau gue dapat tiket konsernya.
0: Pokoknya dari jam 2 sampai jam 3 untuk kamu yang udah ikutan kuisnya, standby Kaula Muda, tunggu di telepon sama Ralfi.
1: Betul, bisa nonton sama Ralfi, sama Genus, sama Ye.
0: Iya. Loh, kalau Ye-nya nonton juga nyanyi siapa, Bang?
1: Iya juga ya.

0: Tenggon Prambors Radio Kaula Muda sudah jam 8. Yuhu.
1: Thank you so much untuk kamu sudah mendengarkan Genus dan Julio ya. Kita akan bertemu lagi besok dengan bintang tamu teror yang seru banget.
0: Bener banget. Kaula Muda ini nih sebenarnya orang ini tuh juga intinya adalah dia mengalami kejadian mistis di kosan dia. Dia udah diundang ke YouTube juga apa segala macam
1: dan viral.
0: Dan kita undang karena ternyata cerita dia valid dan benar. Jadi kita undang dia. Kita pengen dengar langsung, kita pengen juga Kaula Muda dengar dan nonton langsung di live-nya Prambors.
1: Betul.
0: Pengalaman beliau ya.
1: Seperti itu Kaula Muda. So, thank you so much for listening. Abis ini ada Cap Eda and we'll see you tomorrow.
0: Alright.

0: Night Flight with Captain Anna.
1: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Mau explore Jakarta? Ada Grab Ride Voucher hingga Rp10.000 plus diskon hingga 20% buat wahana hiburan di Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXpo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in Styles, Move in Comfort at Ibis Styles Jakarta Mangga 2 Square.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: What is your biggest red flag in a partner?
4: My family doesn't like them.
5: Oh, interesting.
4: That's always really eye-opening for me. My mom.
2: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Ed.

0: Captain Ada. Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: New music. Let me play you something new.
2: New music on Prambors.

0: I love you day, yes, it's Captain Eda saying I love you, Damar, produser Gemini, I love you Nobel, si Sagi 30 November ya, dia baru bertugas sama gue minggu ini, crew. I love you cockpit, thank you so much, new cockpit, sudah mengkawal kami semua untuk masuk di era new Prambors ini. And of course, I love Wednesday, it's Wednesday 14 Oktober 2026, it's flight cap 1393. 2 bulan 11 minggu kita terbang ke bulan bersama crew, dan hari ini ada hal baru lagi.
1: What?
0: Jadi our new hotline itu kembali lagi ke old hotline, oke? Okay? 5 tahun aku nge-save nomor kamu, kemudian kita kembali ke kita berevolusi ke nomor WA baru. WA baru ya, sekarang kembali lagi ke WA yang lama. Oh my god. Nih langsung gue coba nih. Ini Angelina adeknya Tata bukan? Iya kan? Hotline, let's go crew, ini dia.
2: Hey ho, how are you? Aku mau absen nih. Semoga jadi yang pertama ya untuk absen. Semangat ya, aku menunggu playlist-playlistmu hari ini. Mari kita mengobrol lagi di live TikTok nanti. Semangat ya siarannya. Ciao.
0: Wait a minute, ini bukan Angelina. Ini Jolie. Jolie, that is you. Wait a minute, berarti aku salah namain ya. Ya gitulah crew. Oh ini Jolie. This is Jolie. Ya yeah, well, masih sama tapi kita mainnya ya crew. Enak aja loh. WA cuma hanya yang voice notes, oke? Okay? Yang nulis di TikTok ya. Secara mainnya adalah
3: it's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: main yang benar, oke? Okay? Tim nulis silahkan. Ada dua kamar nulis. Prambors.live sama IG Cap Eda di Lapor Cap, oke? Okay? Bunyi lagi WhatsApp-nya bentar. Itu di ketawain Nobel. Coba gue cari settingnya bentar crew. Iya yeah, oke, okay. Sembari terbang lah ya. Kita coba fix this, oke? Okay? Jadi yang di WA silakan voice notes saja, oke? Okay? Profile di sini. Settings, notification, yes, and then place background status. Oh well, let's give you some songs dulu. Baru kita work on this together, okay crew? Siap-siap di Prambors.live. Let's make Lauf, Paris in the Rain, yes. Jolie, I can see your profile picture now, girl. Yeah, tapi main yang bener ya. Or I'll spank you, okay? WA buat yang hotline aja. Titik.

0: Feels like what?
1: Paris in the rain.
0: Yes.
1: Paris in the rain.
0: We don't have.
1: Walking down an empty street.
0: Paris. We don't have nobody but each other, crew. So we always fly together, yes? Cara mainnya.
2: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Tentang... pemanasan di another new WA, yes. Jesslyn, aku hafal profile picture kamu, Jesslyn.
3: Cap yang ini bukan, belum bisa cek lagi. Gak bisa cek, ini bukan
0: betul,
3: nomor teleponnya.
0: Betul, ini girl, welcome back.
3: Cap, kalau bener yang ini tolong di save. Jess Sagi Carrot.
0: Jess Sagi Carrot. There you have it, girl. Jess Sagi Carrot. Carrot adalah 17. Yes. Oh my god, I have to do this all over again, crew. No way, Jose. Asa, I see you, Asa.
4: Taken, Cap. It's Asa. Let's go kawal Rabu sampai landing ke bulan. Let's go, let's go.
0: Let's go, girl. On my new WA, crew. Setengah jam tadi. You don't wanna know what I say to producer Damar, ya. Gue kayak swearing and sharing and scaring dan kayak misu-misu. Kenapa begini? Kenapa gitu? Kenapa begini? Kenapa gitu? Kenapa begini? Thank you, Damar. Damar cuman. Yes, Cap. Yes, Cap. Yes, Cap. He is my net to my Spidey, okay, crew? Thank you, Damar. I love you. It's I love you day. Kamu harus voice notes aku dengan I love you dulu dong. Enak aja lo. Gila, I love you day cuma sekali, bre. Masa sih gue gak dapat banyak I love you malam hari ini, ya? Yeah? So yes, well anyways, WhatsApp cuma buat voice notes. Yang nulis aku gak waro, bye-bye. Sorry banget nih, crew. Aku disiplin, ya. Gak ada nulis-nulis lo di WhatsApp. Gak ada kalau sama Captain Eda. Wah, bolu dari Fetin nih. Eh iya, Fetin, let's go. Hari ini, crew, one of my crew namanya Martin. Dia adalah brand manager dari Fetin. P-H-O-T-H-I-N. Fetin, yes. Yang ternyata buka di Plaza Senayan. Ada di IGS Cap Eda atau di IGS Prambors, ya. Thank you so much, Fetin, for the invitation. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka buka di Senayan, di Hidden Gem Plaza Senayan parking lot. Can you believe that? It is Fe. Fe itu apa sih, Cap? Man, my number one soul food yang berasal dari Vietnam. Mie-nya Vietnam, mie beras Vietnam, crew. Tapi ini Vietnam rasa Hanoi, ya. Fe Hanoi. Jadi Fe-nya tuh kayak hambar, which I love. Jadi Fe Hanoi sama Ho Chi Minh beda, ya. But anyways, what I want to tell you adalah gue di-invite akhirnya sama Martin. Shout out to Martin. Thank you so much for having me. I love having a Fe. Hari ini gila, gue oleng banget, crew. Jadi nanti kalau jam 10 sampai jam 12 gue udah kobam, tolong dibungkus. Maksudnya dibungkusin makanan gitu. Gila, man. But thank you so much, Fetin. I just want to give a shout out to... Thank you, Bolu, udah remind me. Karena gue lupa hari ini gue ada 5 gig hari ini, crew. Gue udah gak berfungsi nih, man. Gila, jangan sentil gue bakal gigit lo sih malam ini, crew. Yeah, so I'm opening my menu. Jadi, Fetin tuh ada new menu yang namanya breakfast. Breakfast. Tulisannya break, P-H-O-S-T. Jadi, it's for everyone. It's for... Every time, it's pho everywhere, okay? They try to put pho on our daily basis of a language. You know that? Now, listen up. Jadi, di Fetin per besok yang sudah mulai soft opening, di Hidden Gem parking lot belakang Senayan, Plaza Senayan, crew, lo bisa makan dan sarapan pho dari jam 7 sampai jam 11. They have a special breakfast menu. Ada ban seo, ada the original pho-be, ada ban mi. Tadi gue makan pho-be, gue makan ban mi, gue makan dikasih spring rolls yang tidak digoreng dan yang digoreng. And then for the drinks, kalau lo sama kayak gue yang non caffeine boy, nggak minum sama sekali kafein, ya, itu ada yang namanya egg chocolate. Gila, coklat pakai telur, bre. Enak banget. Sama ada yang namanya green thin. Okay, green thin. It's like cucumber, lemonade, all the greenery, best stuff on planet Earth, okay? Oh lala, I can go all night crew kalau ngomongin soal Fetin, yes. So here we go. Bolu dari Fetin juga tadi diundang sama Martin, yes. Bolu, silakan Bolu masuk, Bolu.
5: Proms Radio Indonesia, number one hit music station.
0: Gila.
5: This is live report from Bolu in Fetin, Plaza Senayan. Gila. I mean try driver. And then matcha cheesecake.
0: Yes.
5: And then banh mi.
0: Yes.
5: And then lumpia dan cakwe. Fetin, I love you. Ay Rabu Fetin. Ay steru ay tayo.
0: Ay steru ay tayo. Bolu, cowok F-boy Leo yang bisa 13 bahasa kru. Itu langsung ASMR-nya dari Fetin, man. Gila. Gila, best banget, bre. Iya, ini banyak banget yang check in di new WhatsApp ya. Aku lihat yang cakep-cakep aja ya, crew. Yang cowok-cowok gue cuekin lo semua. Cuali Bolu. Kayak Jolie nih. Duh, cakepnya.
6: Hi Cap, hanya ingin laporan bahwa biasanya kan aku memantau kamu di dua semesta, di live TikTok dan WhatsApp. Kali ini aku akan memantau kamu di prambors.live juga.
0: Hi.
6: Seru banget, happy. Orang-orang tuh pada interaktif. Ya talkatif juga kayak kamu. Semangatnya jangan lupa save nomor Jolie 16 Juni Gemini ini.
0: Yes.
6: Banyak loh pasukan kamu yang Gemini. Yes. Shout out to Gemini geng. Yeah. Semangat.
0: Gila, gue lagi dideketin banyak Gemini crew gara-gara Damar nih. Kemarin gue ketemu ada JJ cewek ya, ada Nadia cewek, ada Mayang cewek. Gila man. Jolie, 16 Juni ya. Aku nulis kamu 18 Juni lagi. Ya gitulah, kita mulai dari awal lagi crew ya. Salam kenal Captain Eda si Pisces 3 Maret. Why? Okay, so primadona Jolie, this one is for you. You can see me. I'm giving you your love sign language. Ini adalah love sign language. See, this is a J. Okay? Not for jomblo but for Jolie. Let's spend some primadona voice notes. Gue cuman pengen waro buat lo semua yang profile picture-nya cantik ya. Yang profile picture gak ada mukanya. Bye-bye, kan ini banyak banget crew. Udah ada 50 notif malam hari ini di WhatsApp baru.

0: Jolie, lihat nih ada F-boy Leo nyanyi buat kamu, Jolie.
1: Gila, ketemu John Whitesius di Vetin, gila bolu. Ketemu John Whitesius bre, di pub gue sekarang. Ciu.
0: Jolie, nih jangan mau sama F-boy Leo ya. Mana bolu, ini caranya bermain bro, ini namanya bermain. Di kapal night flight, yes.
2: Ku bertemu Jolie sepulang kerja di Vetin pas Senayan. Gaya penuh irama, Jolie namanya, menawan gayanya, elok pun caranya. Bicara Jolie, prima donna Jolie.
1: Gila, gila.
0: Salah cipok lo, cipok John. Bolu, nanti kalau jam 10 lo masih di sini, ayo kita blind date ya di TikTok ya. Kalau Jolie juga masih ada, kita blind date. Karena dari kemarin produser Damar kayak, Cap lapor, ini engagement blind date nih kenceng Cap, kita harus ulang lagi. Ayo Bolu, ada pemain, gue harus cari pemain crew. Harus ada player baru rame ya kan Bolu. Nih tunggu nanti jam 10 ya, lo blind date sama John White Shoes.
1: Gila nih orang gak tahu malu bre, gila men emang.
0: Bayangin dipetin tuh si Damarnya bingung.
1: Damarnya bingung tuh ketawa di pojokan tuh.
0: Enggak, masalahnya nih crew, Vetin yang baru tuh konsep itu kan aja Jepangan hidden gem. Kok gue yang otak gue isekai ya? Bukan isekai. Aduh lupa gue, omakase gitu. Jadi lo masuk kayak ke lorong, itu tuh orang di kanan kiri lo bisa denger kalau lo lagi nyanyi kayak gitu.
1: Gila men.
0: Takut banget gue. Ya begitulah ya. Jadi nanti kita lihat jam 10 ada apa crew. Nah ini benar yang cakep-cakep nih, Gemini Papoy kan nih, 7 Juni, ayo let's go Papoy. Yeah, si TikTok Adela yang habis ngedance Adela nih crew pakai black hot dressnya. Cek di TikTok Gemini Baby. Ow.
3: Hi Cap. Ih ternyata aku udah lama gak voice notes.
0: I know right, sekarang aku punya ability untuk speed up crew, speed up 1,5.
3: Kamu tadi habis pamer makanan, aku juga mau pamer. Hari ini aku makan pasta dari Brulee, terus habis itu makan cake, birthday cake-nya Ibu Suri dari teman-temannya, super duper banyak. Jadi kayaknya seminggu ini aku akan gain weight dan sugar rush. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Dan apa lagi aku tadi makan? Oh, aku makan ube something gitu. Itu enak banget pakai cream cheese. Yummy. Congrats, semangat for today. Jangan lupa namain kontak aku lagi. Oke? Okay? Bye.
0: Bye. Sudah aku namain Ayu Gemini Baby 7 Juni A.YUUWLNDR Lalala Fest Day 3. Itu dia, crew. Ya gitulah ya. Kalau kaptennya tuh kerajinan untuk nge-save. Tapi gue punya ability untuk cuekin lo juga malam hari ini ya. Karena platform kamar gue udah mulai banyak nih. Ini dia cewek Jepangku, Maya Chang. Tuh kan, gue cuma buka profile picture yang cakep-cakep crew. Sorry banget nih gue udah oleng.
3: Hi Cap, check in today. I'm on my way home. Semangat siarannya, love you.
1: Enggak ntar ya, love you. Dapat love you pertama crew.
0: Hey, I love you day man. You have to say I love you to your Cap, yes. Coba gak di speed up. Santai aja Mayang, santai aja coba.
3: Hi Cap, check in today. I'm on my way home. Semangat siarannya, love you.
0: Melting crew aku. Yuh, gue harus fokus 9 menit lagi. Update dari Damar belum gue pakai nih crew ya. Kasihkan main WhatsApp baru-baru nih. In the meantime, let's update you some Kanye sama Pasar Baru nih. Wah mantap ini double-nya. Kanye, let's go crew. Yuk, yang main-main aja. Kanye, here we go. Kanye, yay, yay, yay, yay. Di Ralphie tadi, gue udah denger crew. Intinya adalah, kalau lo mau untuk nonton Yay di Jakarta 24 Oktober. Ini kuisnya sampai 15 Oktober loh. Sampai besok doang. Lo pantengin di prambors.live. Oke, okay? Prambors.live nih. Kemudian lo jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ada 10 pertanyaan. Mana gue cuma berhasil sampai 4. Abis itu gue mager karena sambil siaran. Nah, silakan ikutan. Lo jawab, nanti nilai tertinggi bakal dapet poin setinggi-tingginya. Udah segampang itu. Kapan Cap pengumuman pemenangnya? Di daytime show-nya Ralphie jam 2 sampai jam 3 sore, oke? Okay? Jadi langsung ikutan dan kumpulin poinnya. For more info, check di prambors.live, oke? Okay? That is one update, oke? Okay? In the meantime, let's jam with Heartless first. Baru kita masuk ke update kedua, ya?

Ready for the next update crew. Gila udah jam 2:53, gue kebanyakan main nih. Penyiar kok gak tahu jam ya. Gue pengen ada update Korea malam hari ini, jadi pakai background music Korea crew. To a woman so heartless. Gila, how could you be crew. So yes, pasar baru bakal disulap jadi kayak Myeongdong Korea. Manifesting kesana crew. Aku belum pernah kesana. Tidak perlu jauh-jauh beli tiket pesawat ke luar negeri kalau cuma mau ngerasain vibes jalan-jalan di Myeongdong atau nongkrong syahdu ala Eropa. Karena Pemprov DKI Jakarta lagi merancang transformasi besar-besaran buat bikin wajah ibu kota makin estetik dan tematik. Rencana seru ini dibocorkan langsung sama Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung di Balai Kota. Jadi setelah proyek peremajaan kawasan Blok M yang kental dengan nuansa Jepang, Little Tokyo baby, sugoi. Ya setelah itu rampung, fokus bakal langsung geser ke Pasar Baru di tahun 2027. Di Pasar Baru, bayangan saya adalah menjadi tempat kuliner 24 jam malam kayak Myeongdong, menjadi pasar baru tipikalnya Korea, kata Pak Pramono. Bayangin crew, nongkrong malam-malam sambil berburu kuliner seru di pasar baru, tapi suasananya berasa lagi di drakor. Seru banget kan? Ih, asli. Siap, Pak? Saya, Kapten Eda, akan siap habis selesai siaran night flight jam 12. Saya akan pulang dan tidur, Pak. Tapi seru juga sih. Gue sih nongkrong. Tapi gak berhenti sampai situ, crew. Petualangan keliling dunia di Jakarta ini bakal dilanjutin ke kawasan Glodok yang bakal ditata kental dengan nuansa pecinan khas Cina, lengkap sama wisata kuliner yang juara. Serta kota tua yang disulap jadi lebih berkelas buat menyambut turis-turis mancanegara, khususnya dari Eropa. Nantinya, kalau jaringan MRT udah nyambung ke semua area itu, rute perjalanannya bakal jadi rute tematik paling unik, mulai dari nuansa Jepang di Blok M, mampir ke Korea di Pasar Baru, lanjut ke Cina di Glodok ya juga ya. Ditutup dengan gaya Eropa di Kota Tua. Dijamin bikin Jakarta makin berwarna dan beda dari biasanya. So that's about it crew. Yes, cannot wait to see a new Pasar Baru, Myeongdong. So in the meantime, aku buka kamar TikTok dulu. I'm gonna leave you with Olivia Dean. Talk to me crew, gila gue cuekin. Gue udah punya ability cuekin crew. 1, 2, 3, 4, 5, 100 notif gue cuekin di WA. Bye-bye.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: are live di TikTok Cap Eda. Yes, how about that?
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Alrighty, it's about Cap's Movie Club. Aku akan bahas tentang Other Mummy and 4 Musim Pertiwi. Crew, mohon bantuannya, yes? Terakhir nonton film apa di bioskop? Ataupun di OTT, silakan spill, oke? Okay? Nah, bagus. TikTok sudah ngerjain misinya. Keep those coming, oke? Okay? Keep those coming. Ya, TTA, yang TikTok-TikTok aja. Kita mulai dari hotline, ada Topan kayaknya. Udah gue save nomornya. Let's go. Topan si Cordoboy. Go.
2: Kemarin nonton 4 Musim Pertiwi, Cap, yang ternyata barengan lagi sama lo, karena emang sebelumnya kan kita udah ngobrolin itu pas abis nonton Other Mummy.
0: Yes.
2: Dan filmnya bener-bener yang kayak sesuai ekspektasi gue, tipe-tipe film festival yang kayak bener-bener ngangkat isu, dan isu yang diangkat tuh dia kayak on point banget gitu. Jadi ngerasa ironinya kerasa banget, terus bener-bener kerasa real pas... Ingat gak pas scene di kantor polisi, pas anak yang bisu itu dia ngelapor bahwa dia kena perlakuan yang tidak menyenangkan itu.
0: Yes.
2: Gue sumpah di situ hati gue kayak terenyuh banget, sumpah kayak sedih banget. Terus abis nonton itu gue langsung ke The People's Cafe lagi buat kan di filmnya kan ada collab sama People's Cafe, menunya judulnya
0: What?
2: Nasi Mie Wikana sama ketoprak mie wikana, kalau gak salah, wikana, iya.
0: What?
2: Tuh, jadi kemarin coba yang ketoprak, enak. Jadi bener-bener kayak yang di filmnya, yang mana mie-nya dimasukin ke cobek gitu, terus kasih bumbu kacang dan lain-lain. Tuh, Cap, thank you.
0: You're welcome, so good crew. Yes, speaking of the devil, 4 Musim Pertiwi. Tadi gue siaran berita di TVRI World, jadi satu paket berita juga tentang... Pilihan film Indonesia akan naik di nominasi Academy Awards ke-99, yaitu 4 Musim Pertiwi, crew. Jadi, sineas, if you're into Oscars and stuff, Academy Awards, this is a movie that you have to watch, okay? My verdict would be, kadang ya, yang paling susah bukan pulang, tapi menghadapi orang-orang yang masih mengingat versi terburuk dari diri kita, crew. Itu 4 Musim Pertiwi tentang itu, diperankan oleh Putri Marino, membawa cerita tentang trauma masa lalu dan perjuangan seorang perempuan untuk mendapatkan kembali hidupnya, didukung oleh Arya Saloka dan Christine Hakim. Gue ya udahlah, cuman ada satu line Christine Hakim yang gue selalu ketawa, crew. Dia bilang kayak FTA, iya tadi teriak-teriak FTA. Ya, lo harus nonton dulu untuk tahu FTA itu apa. Ya, F apa, crew? And F itu dari apa? Night? Itu dia, crew. Kaku banget gue. Yes, film 4 Musim Pertiwi ini menawarkan drama psikologis dengan visual yang puitis dan atmosfer yang misterius. Oke? Okay? The verdict adalah... Jujur buat lo semua yang suka nonton film yang buru-buru atau banyak adegan action-nya, this is not your type, crew. Ini super slow burn. Ini tipe film yang bikin lo duduk diam sebentar ya. Kayak gini nih rasanya nih. Nah, kayak gini rasanya. Duduk diam setelah credit title muncul, kemudian mikir. Sebenarnya siapa sih yang paling susah untuk memaafkan masa lalu? Orang yang mengalaminya atau orang-orang yang terus menghakiminya? Yang framing dia, crew, hingga dia jadi manusia yang seperti itu. Worth watching walaupun di menit ke 1:20 kayaknya gue tidur deh, jujur, crew. Ngantuk, bre. Siaran malam mulu ngantuk. But it is worth watching, terutama buat pecinta drama psikologis Indonesia dan buat yang suka kalau ketempelan gitu, monster-monster di hutan. Plus, ending terakhirnya ada apa, crew? Kesukaan gue. UFO, bre, gila, sama nama warungnya, Warung Piring Terbang, gila, kita banget, crew. Night Flight is all about space and stuff, jadi 4 Musim Pertiwi, gue kasih nilai 1000 karena ada UFO-nya, itu dia. Yuk, let's play some soundtrack. This is from the soundtrack of film apa? kalau lo nggak tahu nih dari film apa, lo keluar kelas malam ini. Lo nggak cocok berada di sini, crew. Lo keluar kelas, crew. Kalau lo nggak tahu ini dari soundtrack apa, man? Gila. But if you still want to learn, you're welcome a night flight. Let's go. It's Cap's Movie Club.

0: Di TikTok app ada 8 juta viewers crew. We got 882 viewers. Let's go. Let's hype it up. Gonna be back soon. Movie Club. Ada secret mission di TikTok. YTTA, yes?
1: With Captain Anna.
0: Bingung cari tempat buat acara lo? Mulai dari meeting, product launch, birthday, sampai wedding? Solusinya, EB Styles, Jakarta, Mangga 2 Square. Ada pilihan event space yang bisa disesuaikan sama kebutuhan lo. Milky Way Ballroom yang bisa dipakai satu ballroom atau dibagi jadi 3 area sesuai konsep lo. Dan muat sampai 250 orang. Yang lebih eksklusif, Mentawai Ballroom. Di lantai 7 bisa langsung diakses dari area parkir dan muat sampai 400 orang. Jadi, mau event apapun, find your perfect event space di EB Styles Jakarta Mangga 2 Square. Harganya mulai dari Rp250.000 plus-plus per orang. Info dan reservasi langsung WhatsApp di 0812-8238-0473 atau cek dan follow Instagram at Ibis Styles Mangga 2 Square.
2: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
1: Night Flight with Captain Anna.
0: Night Flight Live at TikTok app.

0: Iklan dulu, kru.
1: Coach Ede Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you tomorrow, crew, on court. Kita padelan lagi, yes. Ini back sound tiap malam aku. Soundtrack film apa? Keluar dari kelas ini kalau kamu gak tahu, crew. Aku lagi lumayan dark mode nih malam ini. Capek kerja tapi happy. Cara mainnya buat yang baru gabung, crew jam 21.21, make a wish.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Cap's Movie Club. Update me, terakhir nonton di bioskop apa? Dari OTT juga boleh, crew. Vito, si Silver Kalong. Udah gue save nomor baru lo, yes? Go.
2: Malam Kapten Eda, terakhir nonton film itu Avatar yang PNS sama temen satu si pelebat gitu Kapten Eda. Itu doang sih, semangat siarannya Kapten Eda, ganbate.
0: Ganbate, Vito, serak banget tuh, minum dulu dong. Kalau lihat di Prambors.live atau TikTok Cap Eda. Caps Movie Club sponsored by Stanley The Water Bottle, Aero Light Water Bottle 710 ml. The pinky one. Get those, crew. ASMR minum pakai Stanley. Segernya. Paul. Hai, dari Osaka. Kita ke Vivi Suang, si Pisces, 14 Maret, Osaka. Ketemu lagi kita. Hai, dari Osaka. Kita ke Vivi Suang, si Pisces, 14 Maret, Osaka. Ketemu lagi kita. Udah aku save nomor kamu ya. Dan ada beberapa anak-anak baru nih. Nanti aku cobain deh anak baru nih, coba. Tapi Vivi Suang dulu, si Pisces. Hai, Dozo Vivi.
3: Cap, kemarin aku habis nonton Biohazard atau Resident Evil. Ya, seperti biasa, Jepang kan telat ya. Hai. Cuman, untungnya ini enggak yang telat banget. Hai. Nah, karena aku tuh sudah terspoiler oleh kamu sebelumnya ya. Jadi, aku tuh jadi familiar gitu sama adegannya. Yeah. Oh, ini yang kemarin diomongin gitu kayak.
0: I know, right?
3: Jadi nggak kaget, terlalu kaget gitu loh. Nah, adegan favorit aku tuh yang pas si dia tuh lagi lari di jalan gitu, terus si zombinya jatuhan dari gedung, atas gedung gitu loh, kayak oh my god, wow. Cuman kenapa endingnya kayak gitu? Maksud aku kan dia survive, kenapa dia nggak berhasil survive, dia malah kena juga, kayak but seru sih.
0: I know, Vivi yang paling menantikan happy ending ya. Happy ending. Yes, I love that scene juga, dimana zombinya yang kamu bilang tadi kayak berjatuhan gitu ya. Sama I love every scene dimana si Brian nyari, apa tau gak crew, nyari pelor, nyari bullets. Itu bener-bener Resident Evil, the game that we all know and love, crew. Di Resident Evil kita tuh butuh survival skill seperti mencari pelor. Pelor. Oke, okay. Bukan yang lain. Jadi, ya gitu, I love Resident Evil. Makanya dia masih bertahan ya. I think it's the best early Halloween 2026 movie yet. Yet. Bahkan Other Mummy jauh, crew. Walaupun, we're gonna get to Other Mummy. Tapi kita coba anak baru dulu nih. Ada siapa ya? Ada Luna. Oh, Luna begini tampaknya. Cewek Palangkaraya aku nih. Luna. Dia memakai... Cia, Luna begini Luna. Cia, cuma TikTok yang bisa lihat. Aku suka ngecengin crew pakai mimicking profile picture-nya crew. Ini dari Palangkaraya ya. Luna, aku save lagi nomor kamu. Aku bisa speed up sekarang. Luna, aku speed up, oke?
4: Hello, aku rindu banget, VN. Ya. Nah, aku rindu banget ya. Dan aku izin absen Luna hadir ya dari Palangkaraya. Ya, hari ini dari pagi sampai sore. Langitnya tuh oranye banget, dan aku nggak ada keluar kemana-mana, hanya di kos doang. Jadi ya begitulah, saya mengurung diri di dalam kamar gitu seharian, dan begitulah kehidupan saya di hari Rabu ini. Hai. Ya, aku bakal stay tune malam ini ya. Hai. di TikTok dan di Prambors. Dadah. Ya.
0: Ayo lagi dong.
4: Halo Cap, aku mau ngumpulin tugas ya. Hai. Terakhir nonton film itu adalah The Backrooms. Ya, aku memang penasaran dengan cerita The Backrooms itu. Jadi ceritanya itu tentang
0: Backrooms ya. Wait a minute, aku punya nih. Aku punya. Ini dia, back sound of Backrooms. Ayo, pelan-pelan girl. Gila, gue bisa main speed up. Sekarang gue bisa punya ability speed. Captain Eda is back, crew. Gila.

0: yang cowok gitu, cowok dia tuh arsitek gitu, arsitek tapi gak bisa jadi arsitek, gagal jadi arsitek, jadinya dia banting setir jadi jualan perabotan gitu. Nah dia ini kan agak-agak stres ya, sudah diusir sama istrinya, terus apalah pokoknya dia tuh kayak merasa dia gak sukses gitu, mana gak laku kan lagi barangnya. Akhirnya konsul sama psikolognya. Nah psikolognya ini juga nanti ada hubungannya dengan backroom itu juga nanti. Ya gitulah pokoknya. Dan itu adalah filmnya sudah lama sih, berapa bulan yang lalu ya. Terus habis itu gak ada nonton film apa-apa lagi sih. Ya kemarin juga ada nonton film apa ya, yang Mandalorian and Grogu di Disney, di aplikasi Disney. Tapi belum lanjut karena lagi bosan. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Ini Luna, 18 Juni Gemini. Jangan lupa save ya. Aku sudah ganti profil ya, pakai profil aku paling cantik.
1: Lucu banget, crew. That's why you Caps crew adalah the most helpful and obedient human there is. You are super kind, you know that? Kayak, oke, okay, malam ini aku lagi oleng. Aku cuma mau lihat profil yang WA-nya, profile picture-nya ada mukanya ya, yang cakep crew. Kalau enggak gue buka. I mean, Backrooms is a perfect example. Jadi, enggak harus film yang baru crew, tapi film di bioskop yang terakhir kamu tonton atau di OTT apa. 2026 loh, believe me what I said, belum lengkap kalau lo belum nonton Backrooms, oke? Okay? Backrooms. Gue sampai kadang tuh di socials gue ya, ada thumbnail hotel di Cina yang lorongnya tuh kayak nggak ada abisnya, never ending hallway of hotel crew. Gue pas ngeliat kayak anjing, di Cina ada hotel yang kayak Backrooms warna kuning gini, gila gue pengen nginep di sana. Karakternya adalah Clark, diperankan oleh Shiwetel Ejiofor. Itu juga kapten tuh dia. Dia kapten Clark kan, dia kapten penjual mebel. Nah ceweknya ini, gue selalu suka karakter cewek yang enak dilihat. Gak harus cantik, gak harus sensual, tapi enak banget dilihat crew. Apalagi untuk film-film thriller gitu harus ada satu cewek yang enak dilihat. Itu diperankan oleh Renate Reinsve. Karakternya adalah Mary Klein. Menapas lagi promonya si Renate ini, aduh. Pas dia lagi, lo lihat deh video-video promonya dan lo perhatikan kenapa gue bilang, aduh. Ya gitulah crew. Thank you. Okidoks, let's play some soundtrack. Ini dari soundtrack film apa? Kalau lo nggak tahu, lo keluar dari kelas ini crew. But if you wanna learn, well get along. Setengah jam lagi di kelas Caps Movie Club. Oke, okay, aku belum cerita tentang Other Mummy. Abis ini Other. Ada juga yang nonton Other Mummy? I wanna hear from you, your review. Go, maju.

0: live di TikTok Cap ada Caps Movie Club 1,2 juta likes dan 500 viewers malam hari ini. You're the best crew. Let's play along. I'll be back. Stay put. Night Flight
1: with Captain. Dr. Sophie, I see you, Dr. Sophie.
2: Cari tempat buat acara lo. Mulai dari meeting, product launch, birthday, sampai wedding. Solusinya, EB Styles, Jakarta, Mangga 2 Square. Ada pilihan event space yang bisa disesuaikan sama kebutuhan lo. Milky Way Ballroom yang bisa dipakai satu ballroom atau dibagi jadi 3 area sesuai konsep lo. Dan muat sampai 250 orang. Yang lebih eksklusif, Mentawai Ballroom. Di lantai 7 bisa langsung diakses dari area parkir dan muat sampai 400 orang. Jadi, mau event apapun, find your perfect event space di EB Styles Jakarta, Mangga 2 Square. Harganya mulai dari Rp250.000 plus-plus per orang. Info dan reservasi langsung WhatsApp di 0812-8238-0473 atau cek dan follow Instagram at Ibis Styles Mangga 2 Square.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: New music. Let me play you something new.
2: New music on Prambors.
3: Live di TikTok Cap Eda. Let's go. Tap and love it, crew. Movie club it is. Be back soon.

0: Cap Eda. Seminggu ini target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Eda. Mohon bantuannya crew.
1: Yes, sir. Target achieved, crew. Welcome to Movie Club buat yang baru gabung di TikTok Cap Eda. Hi, I see you. Kita pakai soundtrack yang lebih happy lagi ya, crew. Back to the soundtrack of Michael Giacchino. Bundle of Joy. Ya, yeah, Dr. Sophie, I see you, Dr. Topi. Masuk, dok. Go.
2: Kapten kemana? Kemarin hilang. Padahal pengen misuh-misuh. Aku 2 hari kemarin, profile picture-ku gelap. Cari perhatian banget ya. Sedih banget, Cap, 2 hari kemarin. Masih sih. Cuman ya, semoga segera membaik. Yeah. Habis olahraga harus banyak endorfin masuk. Berikan aku energi baik, Kapten.
0: Siap, Dokter Chopi.
2: Terakhir nonton bioskop udah lama banget, Cap.
1: Yes, kapan?
2: Apaan ya? Avenger kali ya. Udah lama banget, Cap. Tapi kalau film yang baru lagi nonton, lagi seru banget, Dr. X, Cap. Gak sabar banget nungguin yang 3.
0: Betul.
2: Ya, Cap, ngomongin soal lorong hotel ya. Kemarin aku pas di Budapest, itu hotel Akea. Yes. Itu deket banget sama tempat aku workshop kan. Tapi itu lorongnya kayak never ending. Aku bilang sama temanku, ya Allah, ini kayak mimpi buruk. Tapi kalau dengar deskripsi back room, kalau aku udah nonton, mungkin aku akan bilang, ih, ini kayak back rooms ya.
0: Yes.
2: Kayaknya aku harus nonton, Cap. Thank you. Oh ya, by the way, kalau di sana tuh kan hemat energi banget ya. Jadi kayak kalau kita nggak lewat, itu lampunya nggak nyala. Dan bayangin dong, lorong-lorong panjang itu gelap di depan mata. Kayak mau melangkah aja takut.
1: Maksudnya di Budapest ya, crew. Itu maksudnya dari Budapest, Dr. Sophie itu. Thank you, dok. Maafin kemarin WA aku down. Sekarang kita punya Wawa baru, oke? Okay? Thank you, dok, for saying hi. Aku save lagi nomor kamu. Karena aku mulai dari nol lagi, crew. Nol lagi, crew. Siapa nih? Cakep. Miley? Hi, Miley. I see you, girl. Spill, Miley.
3: Cap, aku lagi UTS, udah hari ketiga ini baru selesai mau jalan pulang. Dan aku ngantuk banget, tolong temenin aku sampai rumah.
1: Iya, kan aku selalu kawal kamu sampai rumah, Miley. Kapan aku tidak kawal kamu, Miley? Like a buble, okay? Semangat era UTS-nya, girl. I'm rooting for you. Nanti aku tunggu foto pap wisuda kamu, okay? Please do your best, Miley. Ya, sekarang aku bisa lihat profile picture kamu. Milai kayak lagi. Yeehaw! Ketawa nih ya. Okay, I'm gonna escort you home. In the meantime, jam 21.39. Aku belum cerita tentang Other Mommy ya, crew. Milai, aku cerita bentar ya. Abis itu aku kasih lagu. Other Mommy. Okay, let's go to the horror stuff, yes? Kalau kata semua review, Other Mommy tuh kayak rendah, crew. But for my point of view, man, ini hantunya diperankan oleh satu orang, yaitu Jessica Chastain, which I love so much. Namanya adalah Ursula. Yes. Gila, actingnya sih gila. Satu Jessica Chastain bisa menghasilkan banyak varian hantu. Dia punya hantu backrooms, hantu kuasa gelap, hantu suster ngesot, hantu yang gak ada adalah hantu Sadako gak ada. Cuma mirip Sadako ada, cuma gak keluar dari TV. Jadi menurut gue ini hantu dengan varian paling banyak diperankan oleh satu orang, kru. Gila, gue gila. Gue ngeliat trailernya kan kayak, ah gini doang nih pasti. Ini pasti filmnya cuma hantu rumahan. Pasti settingnya cuma rumah, kayak film low budget. But it is beyond your expectation. Jadi buat lo semua yang suka sama dunia imajiner, kemudian set yang ternyata anjir beda-beda ya gitu. Other Mommy sih kalau kata gue ya. Plus, crew. Sumpah, gue terlalu underestimate si Other Mommy ini, oke. Okay? Jadi ini cocok buat penggemar horror supernatural, doppelganger dan kisah keluarga gelap. Kalau lo suka Us, Back in the Days Us, ini. Other Mommy itu punya pertanyaan horror yang simple tapi efektif. Yaitu gimana kalau sosok yang paling kita percaya, paling kita sayang, itu ternyata bukan orang yang kita kenal. Gimana kalau Kapten Eda yang siaran malam hari ini adalah bukan Kapten Eda?
4: saya hanya pura-pura tahu kamu, Mile.
1: Ya gitulah, crew. I mean, ada satu acting. Kalau lo decided to go watch Other Mommy atau udah nonton Other Mommy, ada satu episode di mana gue suka banget part Jessica Chastain itu ngaku ke anaknya kalau ternyata gue tuh, dia tuh bukan. Itu scene yang dimana dia curhat ke anak ceweknya. Kemudian di basement bawah itu lagi super slow-mo dan super chaos, super apokaliptik, crew. Tapi di momen itu dia curhat ke anaknya dengan sepenuh hatinya, dan di situ gue yang bukan seorang ibu pun basah air mata gue. Gila, man. Gila itu acting. Boom, chef's kiss, man. Pengen gue peluk Jessica Chastain kalau boleh. Gila. Tapi emang kalau horror beginian ya, tuh kan masuk semua tuh, masuk cunung cunung cunung kan, masuk kan. Pas gue bercerita lagi masuk kan lo, nah, baru lo ikut kelas jam 9.42, baru lo ikut kelas. Kemana aja? Iya, jadi gila, man. Kalau film horror kayak gini yang hanya menampilkan satu orang kayak Other Mommy, Jessica Chastain, itu udah pasti harus cakep yang mainin. Dan Jessica Chastain cakep in every angle, crew. Gila! Jessica Chastain skin black dress abis kerja dan pakai kacamata. Beuh, beuh, beuh, beuh. Ampun, ampun, ampun, crew. Ya gitulah, gue I can talk about Other Mommy all day, but tonight let's play some Wicked malam hari ini ya, supaya Mila gak ngantuk. I'm gonna take you to semesta Wicked. Ari and Cynthia. Something has changed within me. Something is not the same.

0: Danesu.
1: Kayak udah lagi capek kerjaan, jangan cerita yang horor-horor.
0: Iya,
1: okay, nggak mau.
0: Iya sayang.
1: Udah itu aja.
0: Oke. Gemes. Seng mas seng, my name is my Luffy barusan. Duh, cubat deh. Dok, mencurhat. WhatsApp aku baru lagi, jadi aku baru save nomor kamu lagi, dok. Bener gak sih? Gemini 1 Juni Ghibli Ravenclaw terbang sama Cap Eda dari NS608 One Piece My Nami to My Luffy. Bener ya, dok? Ya, oke. Hai, yoroshiku. Udah, gak usah nyaut lagi, aku tahu, aku benar. Dom, Taurus, Bandung. Gas, 4 musim pertiwi kan?
2: Halo, malam. Damame.
0: Hai.
2: Jadi aku tuh terakhir-terakhir lagi suka nonton film pendek. Terutama sih film pendek lokal ya.
0: Hai.
2: Nah, ada satu yang nyangkut di kepala aku tuh, judulnya Ambang Batas, keluaran 2024. Lihat aja di YouTube, karena memang itu keluarnya di YouTube. Bagus banget, pokoknya tentang reference perempuan gitu, mirip-mirip 4 musim pertiwi. Anyway, tahu gak sih aku diminta testimoninya pas kemarin hari Minggu ketemu Kak Dini, Kamila Andini, terus diminta untuk testimoninya kayak, what? Oh aku terharu ada mukaku muncul beberapa detik di feeds ya. Anyway, terima kasih, mohon maaf panjangan.
0: Kamila Andini, correct me if I'm wrong, sutradaranya 4 musim pertiwi kan? Gokil crew. Oh yes, sorry. Oh my god, ini ikutan kelas kedua ICU dari tadi. Kirei, who are you Kirei? Pulau Mas kayak ini. Wait a minute, crew, sama ada anak baru lagi nih. Loh, fotonya di Prambors? Ntar. Kirei dulu deh, Kirei. Kirei yang mana lagi Kirei? Kirei masuk. Kamu ikut kelas kedua. Tadi ikut kelas ke satu aku cuekin ya.
3: Baik, hai. Ngarap ngumpulin PR. Walaupun kayak agak gak pas dikit sih, karena the last thing I watch is a series. Aku binge watch season terbarunya Ted Lasso, yang itu kayak bagus banget. Agak switch up dari season 1 sampai 3, tapi it's still kayak so funny. Terus masih ada kayak di balik komedinya tuh masih ada yang deeper meaning of life gitu, kayak masih ada lesson to learn. Dan yang the best adalah? Soundtracknya Ted Lasso tuh enak banget, karena dikorut sama Mumford and Sons. Jadi kayak
0: no
3: all
0: way.
3: Around package, harus banget wajib nonton Ted Lasso.
0: No way crew, aku ketemu lagi sama Nara Scorpio Puloma. Salam bubur amburadul bre. Ini konspirasi YTTA ya. Gue ngerasa pas kemarin pakai new hotline itu, my old crew itu gak pernah muncul crew. But then malam hari ini gue ganti new hotline, gue ketemu lagi sama old crew. Jadi ada konspirasi apa di sini? Apakah kamu tidak suka kemarin disapa oleh AI terus? Ini siapa nih yang foto di kokpit Prambors selama? Oh, Kagami. Hai, Kagami. Nah gitu mainnya. Gue save lagi deh. Kagami, dozo.
4: Ini WhatsApp barunya. Udah, save aja nomor gue. See you.
0: Yang gini-gini gak gue save lagi nih. Mana tugas lu? Yaudah, gak apa-apa. Gue save. Tapi nantian. Jam 9.50 crew. Oke? 9.50. Aku punya dua lagu lagi. Oke, yang terakhir kita ke Star is Brown. Star is Brown. Star is Brown. Bintang adalah coklat. Aku udah online crew. Kita ke soundtracknya Kagami dulu. Soundtrack film apa ini? Kalau kamu gak tahu, kamu keluar dari kelas ini. Iya, silakan keluar ya. Katanya, iya orang tinggal 9 menit lagi, Cap. Iya, aku keluar deh. For Revenge, I Miss You, Every Brand New Day. Abis ini kita tutup dengan A Star Is Born ya, soundtrack yang mana tapi

0: yang suka kalau vokalis sudah melenguh kru. Anyways, mari kita habiskan kelasnya ya.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: naik bareng crew di TikTok, yes. Perhatian, assemble to all new crew. Kelas ketiga jam 10 adalah kelas yang terbaik untuk kamu kenalan sama kami, penghuni Night Flight, kapten dan krunya, oke? Okay? Jadi, please, kalau misalnya kamu masih lembur dan pengen main, kamu sekarang ke TikTok Cap Eda, oke? Okay? Karena I'm gonna go heavy on TikTok, hotline akan aku cuekin, hotline cuma aku kasih 5%, oke? Okay? Jadi silahkan naik di TikTok, aku akan mengundang 9 kru untuk bermain kartu I Love You. Dan momentum penerbangan kita ke Cap 1400 Jumat depan, kita akan main kartu I Love You. Jadi 4 kru reguler sama 4 new crew silahkan. Tapi kalau biasanya gak dapet new crew juga gak apa-apa. Kemarin gue coba ada beberapa new crew yang kayak udah masuk ke waiting room terus gue di ghosting. Jadi kayak, hey, kalau udah masuk jangan keluar lagi, gimana sih? Ada gak sih kayak gembok gitu supaya aku kunci, kamu gak bisa keluar? Gue kunci juga loh. Ya oke, okay. Well anyways, 4-4 kita ya malam hari ini. Ini adalah ajang perkenalan crew. Kartu I Love You. In the meantime, kelas terakhir buat voice notes, silakan pilih lagu A Star Is Born malam hari ini di Movie Club. Kamu mau yang mana? 1 atau 2? Ini kesempatan terakhir buat

voice notes malam hari ini, oke? Okay? Di hotline aku tidak terima ketikan, aku cuma terima voice notes me please. Satu buat tim Shallow. Here it is.

enak juga malam-malam ya. Tapi yang kedua adalah, crew, tuh udah mulai kan muncul. Yang kedua adalah I'll Never Love Again 2.

0: langsung 1000 notif kru. Ya, the power of Lady Gagal, emang gak pernah gagal kru. Ini baru night flight that I know of kru. Ini baru hotline that I miss kru. Gila, gila, gila, gila, gila. Coba ya, double Aries nih. Kim Poi yang profile picture-nya Doctor Strange. Gila, Kim Poi profile picture-nya Doctor Strange, bre. Ganteng banget, ganteng maksimal. Sawan gue ngeliatnya.
1: Dua wajib
0: pasti play. Pasti, gak sih? Kim Poi Aries ke Dr. Sofi yang juga Aries. Pasti dua ya, dok?
2: Tell me something, boy. Ini aja, Kep. Enak banget, Kep. Aku pengen karaokean, Kep. Udah mau nyampe rumah.
0: Ah, iya, iya, iya. Karaokean. Nah, Ute nih masuk, Ute nih.
2: Aku mau dua, Kep. Dua, dua, dua, dua.
0: Ya iya dong, no debat dong, dok. Karaokean mah di booth karaoke, dok. Ini kita di night flight, dok. Kirei, pulau mas.
3: Aku sih satu ya, Kep.
0: Wah, gila. Tipis, bre. Ngeri, ngeri, ngeri, ngeri. Dom deh, coba Dom. Bandung.
2: Dua lah, dua.
0: Ya iya dong. Dua lah, biar nangis malam hari ini, dok. Izin, dok. Yuk, 9 kru, naik bareng kita. TikTok ya, beda.

0: Jing. We are live di TikTok app Eda. Let's go crew. Malam hari ini kita akan main kartu I love you. So I'm gonna spill I love you to crew and you're gonna spill yours I love you. Mampus lo Aleta. To me, okay crew. And afterwards kita akan pilih nomor. Jadi bingung gue main apa ya malam ini, kok jadi plenger. Ya pokoknya ayo deh. Kita mulai dari Sandy dulu deh biar kasih contoh. Paling gampang kelinci percobaan. Sandy, I love you. Please pick a number dari 1341 sampai 1393.
1: Kedengeran enggak bunyi soang?
2: Kenapa sih ada soang?
1: Bukan soang. Kedengeran gis ya soang sih.
0: Kayak Vivi dong soang, Vivi soang, Pipi soang.
2: Kayak nama aku jadi soang. Pipi, kenapa sih?
0: Iya maaf ya.
1: Di belakang ada itu, di belakang kan ada apa namanya? Danau.
0: Iya benar.
1: Soang banyak kalau gini hari.
0: Betul, ada soang banyak. Yang ada setannya itu danau. 1341 41 sampai 93 gampangnya gitu.
1: 1 sampai
0: 41 sampai 93 sayang.
1: Berarti 69 bisa dong?
0: Bisa. Bisa. 69 ya. Mari kita lihat.
1: Iya.
0: Let's see what happened di flight 1369 crew. 69 ya. 69 masuk kamar dia. Oh, 69 adalah hari Kamis. Ini NF Cap 1369. Ada J-pop hits, ada anime. Coba aku cek catatannya. Oh, lagi bahas anime. Well, anyways, I just want to spill my I love you to Sandy. Sandy, I love you. Terima kasih sudah menjadi Kimi di semesta night flight baru ini. Love you as a Kimi, okay? My sexy Sandy, my sexy Kimi.
1: I love you too, Kat.
0: Okay. You gotta say I love you ke, kamu mau say I love you ke siapa? Pilih krunya dan say I love you misalnya Vivi Soang karena apa? Silahkan, gitu cara mainnya.
1: Masa nih.
0: Kenapa jadi Kimi? Kenapa pakai desah? Gak perlu.
1: Bukan gitu. Aku tuh dedikasi banget ke night flight. Sembari jalan bawa anjing, tetep dong terima invite, live, dan lain-lain. Baru sampai rumah, ada soang. Seperti biasa anjing aku pengen ngejar soang-soang itu. Jadi aku lari-lari tadi. Anyway. Aduh, I love you siapa? I love you siapa nih? Aduh, mas-masan. I love you. Aduh, kalau Vivi banyak yang cinta pasti. Aku akan pilih yang gak ada yang mencintai. Maaf ya, Kimpoy. I love you, Kimpoy, karena gak ada yang mencintaimu.
0: Betul. Ya, kayaknya Kimpoy udah...
1: agak-agak malu-malu bilang I love you sama Kimpoy karena kan rata-rata kan masih pada single kan.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi aku akan mendesah dan melenguh mengucapkan I love you ke Kimpoy. Kimpoy, I love you so much karena kamu tuh benar-benar satria baja hitam. Dibully, diapain, kamu tetap strong. Tetap kuat. Dan tetap eksis. I love you for that.
0: Gila.
1: Bener gak sih kan?
0: Bener banget. Ada satu momen Admiral juga bilang, tahu gak bedanya Bolu sama Kimpoy itu apa? Walaupun memang mereka similar ya. Kalau Bolu tuh dia super touchy. Ke aku dia kayak mau, kayak sok-sok mau meluk, mau apa, mau apa, mau...
1: Jadi, cipokan.
0: Ayuh, gak boleh dong, enak aja lu. Iya, kalau Bolu tuh super touchy gitu ya. Nah, kalau Kimpoy, waktu Admiral pertama kali ketemu di bioskop nonton Conan, Kimpoy itu sebagai cowok kayak ketemu sama Admiral, salim, kemudian dia mundur ke belakang dan ngasih space. Gila, Kimpoy tahu cara nge-treat Putri Solo, bre. Admiral kan Putri Solo ya, jadi gila lo Kimpoy. Nilai plus lo bre, gila.
1: Iya, okay. Dan Kimpoy itu baik banget sama cewek-cewek, kru cewek-cewek. Walaupun aku hanya mendengar gosip-gosip semata, tapi katanya Kimpoy itu taking care of the ladies crew, ya kan?
0: Cukup, dia udah tegang sendiri. Dia udah gak bisa terima words of affirmation.
1: Dia kalau tegang juga cepet turunnya, kok gak apa-apa, biarin aja.
0: Udah, gue gak mau sapu hari ini, jadi sapu sendiri lo Kimpoy. Oke, Sandy, thank you. Silakan melenguh lagi sama soang-soang itu ya. Berarti nextnya adalah Kimpoy. Poy, I love you Kim Poi. Terima kasih sudah menjadi kapten Cisadon terbaik. Pilih nomor selain 69 dari 41 sampai 93. Go.
3: 56 mungkin?
0: 56. Apa yang terjadi di flight 1356 Cap Eda? Mari kita cek. Ini aku sekalian remembering our flight mementos ya. 1356 itu adalah hari Senin 24 Agustus 2026. Cap ngaku abis denger Yeonjun di Apple Music Radio ke Vivi Soang. Gemini Papoy misi finding Cap Eda. Oh gara-gara Papoy gak ketemu aku di Lalala, padahal kita satu universe. Asa, Cap ganti skin epic. Anjay. Terlahir juga edisi Cap Eda terbang-terbang itu ya. Ini dia fotonya. Iya, okay. Oh my god, what a flight. 24 Agustus, the year of Virgo. Okay, Kim Poi, thank you udah nge-spill. Kamu mau say I love you ke siapa? Silakan sebut nama krunya yang belum ya.
3: Oh, tentunya untuk Kak Sandy sih. I love you too, Kak Sandy.
0: Enggak, lu main aman kalau ke Sandy. Karena Sandy tadi udah main aman. Lu ke yang lain, bodo amat. Lu ke yang lain selain Sandy, cepet.
3: Apa ya?
1: Anjay, ini berarti
3: pressure banget nih.
0: Ya, jangan sampai ke Aleta deh, nanti dia gigit. Coba ya, ya, ya. Yang ya, ya, bukan, ya. Bukan ke Aleta. Yang manapun silakan, yang Aleta enggak mungkin. Aleta enggak mungkin.
3: Sorry. Maksudnya
1: Aleta, kan Aleta kalau gue jadi Aleta pasti ini gue nyaran banget tuh, aku tuh, jadi Aleta. Emang kurang ajar gitu kalau kayak gitu.
0: Mampus.
1: Gue bilang I love you in dia.
0: Mampus Aleta, mampus. Gue jebak lo Aleta. Eh cepet Kim Poi. Bodoh, lo gak boleh keluar. Kalau lo keluar, gue blacklist. Ayo Kim Poi, mau bilang I love you ke siapa?
3: Oh, I love you buat Saf karena dia kru banget.
0: Enggak, bukan buat Saf. Salah. Lo bilang I love you ke yang ada di kelas ya. Jangan ngincer yang di luar. Di luar kelas ada Saf, gue tahu cakep anak The Weeknd. Gue tahu seksi anak The Weeknd. Tapi lo gak lihat yang di luar, yang di dalam. Tolong dong, ayo cepet, siapa?
3: Mungkin ya. Takut ada yang market kalau bilang I love you gitu.
0: Ya santai aja, Bre. American minded, Bro. Ketua kelas itu Sandy. Santai aja, Bre.
3: Gini aja deh. Pilihin dari semua ini yang water sense. Gua kan udah fire sense.
0: Aduh.
1: Jangan soal kegantengan minta dipilihin. Pilihin diri.
0: Tahu.
4: Pilihin dong Kim Poi. Masa gitu aja dipilihin?
2: Kim Poi abis dipuji-puji Kak Sandy, auto gak fokus nih Kim Poi.
4: If you want it, say it Kim Poi. Jangan serius, terlalu tegang.
1: 2026 minta dijodoh-jodohin ala zaman kapan, Joseon lu.
3: Oke. Siapa ya? Dari tadi kayaknya yang diem itu Tezuzu sama Aisa kayaknya diem. Yaudah pilih duanya nih, kayak di antara dua ini kayaknya siapa ya? Tapi kalau Tezuzu kan udah ada yang punya. Gimana kalau Aisa aja? Ini no feel ya.
0: Betul.
4: Aisa Kim Poi, Aisa bukan Aisa.
2: Banyak banget bahasa basinya Kim Poi.
4: Tuh Aisa tuh kayak
3: kan ada yang marah kan dia. Oke. I love you Aisa tanpa Y.
2: Oh iya, udah gak remedial nih. Bagus.
0: Udah gitu doang. Mana kayak testimoni I love you Aisa karena apa gitu? Kasih dong Poi.
3: Makasih buat Aisa yang udah banyak sih, tapi jangan spill di on air. Enggak,
0: satu, cepet spill. Durasi lu kelamaan.
3: Makasih Aisa.
1: Kok ada rambut ya nih? Kim Poi punya rambut
3: yang menjadi jambak sampai jam 12 malam gitu bisa membawa nama kru yang lama gitu. Jarang lo anak-anak kru baru bisa membawa dengan kru lama gitu. Udah itu aja.
0: Bagus, itu dia. Terima semua words of affirmation. Aleta latihan mendengarkan cinta malam hari ini ya. Aleta mendengarkan cinta, bukan mencari.
2: Sama banget.
0: Okay, kalau gitu Aisa, I love you Aisa. Thank you for being you. Aku akan selalu ingat pertama kali jemput kamu dan betapa teriaknya hatiku mendengarkan suara. Anjir, suaranya cakep banget nih gitu. Pas ketemu juga, kawaii ternyata memang. Pantes Hanso teriak kayak teriak kecoa waktu ketemu kamu ya. Kayak, au, kenapa lu Sol? Santai aja Sol. Okay, Aisa, silakan pick a number dari 41 sampai 93.
2: Aku pick 82 deh.
0: 82? Let's see what happened di 1382, yes. 1382 adalah hari Selasa 29 September. Wah, ini banyak nih. Thank you Aisa udah buka kelas. Buka kelas apa? Oh, Nona Island Girl. Thank you Cipe udah nyanyi durian. Thank you Caps Durian Club. Okay, that's about it. Makasih sudah buka kelas Nona. Ini aku ketemu sama pramugari. Aku lupa namanya siapa, tapi kayak Kim Poy inget ya. Okay, Aisa, kamu mau bilang I love you ke siapa? Yang belum kru, silahkan. I love you.
5: Aku akan bilang I love you ke Papoy. I love you and thank you for being my new friend. Kita selalu share the same brand cell terus.
0: Gemes. Yes, thank you for twinning, girls. Aisa sama Papoy adalah dua new crew yang doesn't know each other, tapi mereka hadir di sini untuk main di kokpit back in the days hari Jumat. So, thank you. Thank you, Aisa. I love you. Mari kita ke Papoy. Dari Papoy, aku, I just want to say, Papoy, I love you. Maafin gak ketemu waktu di Lalala Fest, but I'm glad aku bisa ketemu kamu di cockpit. I love you because you are my currently most hours watched di TikTok. Papoy, man! Gila, gak tidur-tidur nih kalong. Semoga lu sehat selalu, berkah selalu, dapat bule yang mantep ya.
5: Amin, amin. Terima kasih doa baiknya.
0: Sama-sama, Papoy.
5: Lucu banget sih, aku kayak overwhelmed di I love you-in gitu.
0: I know, right? Jadi latihan untuk menerima semua love affirmation ya. Papoy, terima kan. Udah oleng gue. Nomor 41 sampai 93.
5: Aku mau nomor 44.
0: Okay, let's see what happens di flight 1344 crew. Kita sembari kayak reminiscing our flight moments together ya. Kita ke 44. 44, it happened on, wait a minute, 44 itu, wait a minute, where is 44? Oh, 44 is the first ever NF hotel. Oh my god. Ini terjadi di hari Kamis 6 Agustus 2026. Aku bermain dengan Isola malam hari itu. Cuman pagian ya, sebelum NF hotel, kita ke Yoasobi dulu. Ini ada anime club, ketemu Gina Pekanbaru. Sih, Gina Pekanbaru waktu itu kenalan kru baru, tapi dia tidak sampai detik ini, Papoy. Papoy sama Aisa sampai detik ini, karena Aisa sudah nge-vow kayak, Cap, I will prove you wrong. Anjay, ngeri banget. I will prove you wrong kalau aku akan terus terbang bersamamu. So, thank you so much for that. Papoy mau say I love you ke siapa? Silahkan.
5: Aku mau I love you ke Aleta, karena I think she seems nice. Terus kayak suka bergosip-gosip. I love gossip. Jadi kayak I love you.
0: Aleta. Gue pengen tahu reaksinya dia kayak. Kayak dia lagi AFK dulu ke toilet kayak dia. Ya yeah, well anyways, thank you so much.
5: Gue ketawa-tawa aja.
0: Untung lu gak dapet cinta dari Papoy. Papoy kan Kim Poy. Kalau dapet cinta dari Kim Poy, aduh gue ngerti reaksi lu bre. Aleta. I love you Aleta because kamu selalu cuekin TikTok, kamu keren banget. Gila men.
5: Gue kadang gak baca aja gila.
0: Iya enggak, bagus Aleta kayak that is so you man. Kan biasanya kan
5: cuma dengerin doang, gue gak baca komen.
0: Iya, gak apa-apa. It's not even a framing, okay? Enggak.
5: Framing gue sombong lagi, gue males banget deh.
0: Baru gue bilang, jadi gini crew, kalau misalnya gue lagi makan, kalau gue udah bilang kan, kalau lo main ke cockpit session, sekarang tuh ada yang baru, kamu bakal aku kasih kamera buat handover TikTok, jadi kamu kayak ngobrol sama mereka. Aleta gila bre, dengan coolnya, anjay. Gila, bagus men.
5: Gue sebel banget ini.
0: Enggak, tapi itu keren banget. Itu sikap men. Udah haus.
5: Ini lu sarkas ya.
0: Enggak, sumpah. Ini orang nih, ya ampun.
5: Enggak. Gue udah bete banget gara-gara salah kelas ya. Gue kayak kena scam.
0: Enggak, tapi I love Aleta karena she always keep being her gitu. Kayak semalam Gemini Papo itu yang tadi bilang, Aleta aku suka gosip kamu. Semalam dia gosip dia di email, tiba-tiba kayak you know what, itu cowok yang sama nge-DM nge-silent mention aku juga tentang yang itu. Woohoo, dikasih siapa nih, sama Amanda. Gila, Amanda 69, let's go. Amanda 69 best to give me di sawer. Amanda 69 pramugari paling cakep, kapriku paling seksi, hot. Gila crew, Amanda 69 I love you. Aku lagi main sama pramugari dulu ya. Iya yeah, Aleta, so thank you so much. Karena udah gak bisa pilih nomor, udah durasi. Kamu mau say I love you ke siapa? Silahkan. Ke aku dong, ke aku yang di depan kamu.
5: Aduh malus banget.
0: Amanda, I love you.
5: Berat banget.
0: Berat sih. Bisa. Ayo bisa.
5: Gak bisa.
0: Selain gue, ke Vivi ke Zuzu.
5: Ya gue mending ke Vivi daripada
0: lu. Ya udah tuh. Eh berarti di berarti Aleta sudah memikirkan mau I love you ke gue kru. Itu aja udah bikin gue seneng. Hai. Ya udah ke Vivi sana. I love you Amanda. Iya Gi. Gi ke Vivi. Ya.
5: I love you ke Vivi soalnya kita sering ikut kelas ini bareng-bareng.
0: Aduh. Udah, diterima dengan baik ya. Segitu doang tuh. Words affirmation lo cuma segitu ya. I love you Vivi. Enggak, karena kita
5: words affirmation gue hari ini udah terpakai habis buat ngucapin ke Ico. Jadi
0: Iya. Itu dia cowoknya kru drummer Ico. Bukan cowoknya sih, biasnya ya. Eh katanya mau main kesini, doain ya. Semoga main kesini.
5: Oke.
0: Bentar,
5: kabarin.
0: Words, yes, kabarin. Nanti kamu datang ya foto sama Ico.
5: Boleh.
0: Iya, betul. Word count-nya adalah ke Vivi, I love you Vivi, karena kamu suka ikut kelas ini bareng. 7 doang. Vivi, kamu terima 7 cinta itu ya. Itu 7 cinta terdahsyat di planet bumi dari Aleta yang dia bisa kasih. Cuma 7 kata.
4: itu udah alhamdulillah banget sih kayaknya.
0: Betul.
4: Syukuri, Cap.
0: Betul, makasih ya. Lucky number 7, oke. Okay. Gila, 7. Oke, okay, berarti kita ke Vivi. Vivi, I love you because kamu ngenalin aku ke TXT again and again and again and again. You take me places, ke BTS, ke stadium, ngelihat Hanabi bersama, cerita all Jepangans and stuff. Kamu bahkan slide into the message untuk ngirimin aku ice cream TXT. Thank you so much, Vivi. You're the best, Vivi Soang, okay? Pipi Soangku, you're the best.
4: Gitu.
0: Dibalas gitu, Aleta dibalas. Okay.
4: Tapi bukan cuma Aleta doang, kok yang terdepan kita semua.
5: Oh, ini kelas full pressure.
0: Melatih ya, girls, melatih. Someday you will say I love you to your, you know, ayang, okay? Vivi mau say I love you ke siapa malam hari ini? Okay.
4: Karena tinggal Zuzu, ya. I love you. Belum. aku nggak belum terlalu kenal. Cuman
1: nggak love me sih.
4: Hah?
0: Sandy belum ada yang love Stevie.
4: Oh iya.
0: Gue suka hubungan senpai Sandy sama Vivi si junior ini. Mereka selalu selalu begini kru. Kayak Sandy bilang apa, Vivi enggak, ah kak Sandy enggak. Tapi mereka saling menyayangi, gue suka. Jadi Vivi mau ke Sandy atau mau ke Zuzu?
4: Kedua-duanya.
0: Ya udah, silakan. Boleh kan Pisces 2 lambangnya, 2 ikan.
4: Iya, pertama tadi ke Zuzu karena belum kenal, tapi I love you karena sudah berjuang dengan semua usaha samu. Ya gitulah pokoknya. Sama si Kemko.
0: Cie malu bilang I love you.
4: Terus Sandy. I love you Kak Sandy. Sebagai sesama ARMY yang suka Jungkook juga, I really enjoy the moment every night in the night flight.
5: Kita ngapain sih?
4: Banyak dong.
1: I love you too, dong. Sama-sama. Apa Diaspora kan kita?
4: Apa-apa?
0: Diaspora bener, Sandy Diaspora bagian Amerika Night Flight, Vivi Diaspora bagian Jepang, betul. Kata Sandy ngapain kita, heh lo ada di room NF Hotel bareng, Sandy lagi jadi Kimi, Vivi lagi belajar, gila, oh gitu desahannya.
1: Belajar jadi Kimi.
4: siapa mic yang bolu first?
0: Aduh.
4: Yang satu anti bolu, yang satu bolu first.
0: Yang satu anti bolu, yang satu bolu first, ngetatar bolu, itu dia. Oke, 3 menit lagi kita kasih buat Zuzu si Cancer yang baru muncul lagi. Zuzu, I love you karena benar kamu adalah salah satu anak baru yang seperti Aisa dan Papoy seangkatan. Namun kami tahu kamu lagi mengerjakan S2 kamu, jadi kamu jangan sering main-main di sini. Kamu fokus ke S2 kamu, Zuzu, oke? Okay? So I love you for that. Maafin kalau misalnya tadi aku agak cuekin di hotline karena rame banget hotline di Wawa baru aku, oke? Okay? But I love you, please. Please focus on your studies S2. Kita kawal sampai lulus, oke? Okay? Zuzu mau I love you ke siapa?
4: Pertama, Cap, aku bukan Cancer.
0: Kamu?
4: Pisces ih.
0: Oh iya, oke. Okay. Kan gitu kalau udah lama enggak main, aku tuh lupa. Asli, Zuzu, Cancer, oke, okay, Cancer. Zuzu, Cancer, total eclipse of the heart, yes. Let's go, Zuzu.
4: Yes.
0: Cancer tanggal berapa ya?
4: Pisces.
0: Pisces tanggal berapa ya?
5: Orang udah jelas-jelas Pisces. Gimana?
0: Disebut-sebut
5: terus kayak
0: gue udah oleng. Zuzu
5: bisa di I love you-in.
0: Bisa tanggal berapa?
6: Padahal udah mau bilang I love you cap loh.
0: Anting emang.
1: Jangan makin keselak nanti. Jangan yang lain aja yang lain.
0: Anting. Bisa tanggal berapa?
6: 27 Februari.
0: 27 Februari. Iya. Oke, okay, mau I love you ke siapa ya? Zuzu.
6: Ke siapa tuh udah semuanya udah.
0: Zuzu. Ya udah ke Kim Poy.
1: Jangan. Ke aku aja, aku baru dapat 50%.
0: Iya, yaudah. Yaudah ke Sandy.
6: Oke.
0: Yaudah ke Sandy tuh.
6: Kedua orang boleh?
0: Boleh.
6: Oke. Pertama, buat Kak Sandy dulu ya. She's so baddie and so bold and all out untuk semua yang ada di cockpit. Dan pokoknya tuh semuanya yang aku simak ya, karena aku nggak banyak main juga. Pokoknya kelas seru deh kalau ada Sandy. Yang kedua buat Kim Poy.
0: Au! Kim Poy. Tuh, Zuzur gemeteran lu gua pegangin dah. Ayo Zuzur, silakan.
6: Astaga. Iya gitu deh ya, we all know. Kim Poy udah
1: treat
6: semua ladies dengan baik, including me. So, I love you.
1: Mau back out masih bisa loh soal Kim Poy.
5: Nanti kalau di DM sama Kim Poy hati-hati aja berarti. Kim Poy gemeteran kenapa tuh, belum makan Kak Poy?
3: Disclaimer ya, gue belum nggak pernah nge-DM cewek duluan. Dalam histori gue nggak pernah DM cewek duluan.
5: Ah tidak mungkin.
1: Cowok soalnya.
5: Ganteng banget.
0: Anjir kakak banget.
5: Ternyata Kim Poy tuh nggak suka make a move ya.
6: Padahal cewek tuh lebih suka cowok yang make a move loh.
1: Cowok? Dia tuh iya, cowok kan? Fix. Yang di DM cowok-cowok, gak ada ke cewek dia.
6: Astaga.
5: Ternyata gendernya ganti nih sekarang. Khawatir. Plot twist.
3: Ini juga serba salah. Kalau ke DM ntar dikiranya flirty. Aduh.
0: Aku banget semua nih. Kim Poy emang, aduh, bener kata Sandy, kamu paling aku kuat.
1: Juga ke cowok juga flirty kok.
5: Dia emang agak universal kayaknya.
0: Aku menikmati obrolan ini. Poy, maafin ya Poy.
1: Kim Poy itu hybrid.
0: Poy, nanti besok gue cariin teman main cowok deh, biar lo nggak diserang satu RT cewek. But guys, thank you so much. Durasi, so Sandy pimpin Padus I love you di hari I love you please. Yang merdu, Kim Poy, lo yang paling keras. Sandy silakan hitung 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3. I love you.
0: Aleta cabut. Wah, gila. Gila dia. Wah, keluar lu semua, gila. Aleta cabut, bre. Gue lihat dia di mute soalnya. Aleta gila keluar.

0: kompetisinya gratis dengan total hadiah 92,5 juta rupiah. Gak cuma adu skill, lo juga bisa nikmatin musik, cosplay, coswalk, sampai jajanan seru di booth F&B. Jadi, mau datang buat ikut kompetisi, ketemu komunitas, atau sekedar have fun bareng teman-teman dan keluarga, semuanya bisa. Catat tanggalnya, 16 sampai 18 Oktober 2026 di The Brick Hall Fatmawati City Center, Jakarta Selatan. Masuknya gratis, kompetisinya gratis. Cek info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakarta.game.on.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Ooh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Night Flight with Captain Anna.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Hey gamers, it's time to level up. Siap-siap buat ngerasain serunya Jakarta Game On 2026. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC 27, Tekken, sampai TCG, Tamiya, dan Beyblade, semuanya ada. Kompetisinya gratis dengan total hadiah 92,5 juta rupiah. Gak cuma adu skill, lo juga bisa nikmatin musik, cosplay, coswalk, sampai jajanan seru di booth FNB. Jadi, mau datang buat ikut kompetisi, ketemu komunitas, atau sekedar have fun bareng teman-teman dan keluarga, semuanya bisa. Catat tanggalnya 16 sampai 18 Oktober 2026 di The Brick Hall Fatmawati City Center, Jakarta Selatan. Masuknya gratis, kompetisinya gratis. Cek info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakarta.game.on.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: New music. Let me play you something new.
0: New music on Prambors.

Lagu baru dari Disco Lines and Tina Shay, No Broke Boys. Gimana kaulah muda? Rating dulu dong lagunya. Kasih rating lo lagunya ini kira-kira berhak atau enggak bertahan di tangga lagu Prambursu. Ada tangga lagunya sekarang. Gokil, gokil, gokil. Tapi mungkin kalau lu tadi belum familiar sama lagunya, gak apa-apa, kita puterin terus sampai lu familiar. Kayak lagu yang satu ini, mungkin lo udah tahu ini lagu siapa. This is Bad Guy from Billie Eilish.

Ceritanya jatuh cinta, aku JJ, sending love buat aku JJ. Lagunya sangat-sangat playful, colorful, dan juga mendeskripsikan rasanya jatuh cinta, ya enggak? Tapi next songs, menurut gua, ini adalah antitesis dari jatuh cinta.

0: Flight with Captain Eda.
1: Masih nanyain buat lo yang lagi dengerin sekarang,

detik ini, sekarang banget. Gue lagi nyetir lah, sambil dengerin Prambors. Lagi nyetir jalan pulang. Rada lembur sedikit, tapi gak apa-apa lah. Jalan pulang dari Mampang ke Bekasi.

0: Night Flight with Captain Ada.
1: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Mau explore Jakarta? Ada Grab Ride Voucher hingga Rp10.000 plus diskon hingga 20% buat wahana hiburan di Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXpo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in Styles, Move in Comfort at Ibis Styles Jakarta Mangga 2 Square.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: pemerintah
3: online.
4: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai Rp750 juta. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Night Flight with Kevin.

0: Red Captain Era.
1: Panggilan buat kaula muda yang ngakunya pemberani. Red light, green light sekarang bukan cuma ada di layar kaca, tapi beneran ada di Jakarta. Cobain langsung sensasi menegangkan dari Squid Game yang berlokasi di Agora Mall lantai 1. Di sini kalian bisa ngerasain langsung ikutan permainan-permainan ikonik dari Squid Game dengan set tempat yang super realistis. Ajak geng kalian buat buktiin siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Untuk pembelian tiket Squid Game Experience, kalian bisa kunjungin website squidgameexperienceid.com dan pantau update-nya di Instagram sidequest.worlds. Siap-siap masuk ke dunianya Squid Game ya!
2: New music.
3: Let me play you something new.
2: New music on Prambors.
4: We're still live, baby! Di TikTok Cap Eda, saatnya get wet, baby!

0: Gila, Amanda, thank you so much.
1: Ada satu lagu lagi, crew.
0: Ayo, aku lagi mood nyanyi. Satu lagu lagi, kamu mau aku nyanyiin lagu apa, oke? Okay? Spill di TikTok, kayak beda. I Heart You Smash, enggak. Gila, Nadia sampai bulan. Nadia sampai bulan malam ini. Yo, Nadia sampai bulan. Nadia Meprista. Gila. Pendek ke disco tadi udah. Apalagi pendek ke disco. Apa aja aku dengerin. Cia. Killing me inside. Betul. Sama-sama Amanda. Merayakan gila Rini. Merayakan profile picture baru kamu ya. Amanda kayak di pojokan. Killing me inside ya. Ah, aku lagi pengen nyanyi lagu ini, crew. Lagu Cap Eda sama Admiral nih. Lucu, Amanda. Lagu dia sekolah ternyata, crew. Thank you, Amanda, for giving me a piece of your memory, okay?

Oke, ini lagu aku sama Admiral, ini Crew. Public, Make You Mine. Karena music videonya aku banget kayak jadi zombie cowoknya gitu. Seru banget deh. I love this so much. Emang ada momen jadi gini? Gak ada, Li. Jadi gini? Gak ada. Ayo, Crew. Temenin aku nyanyi ya. Thank you, Crew. Thank you for Amanda. Thank you for Nadia yang sudah berhasil sampai bulan di TikTok Cap Eda. Yes? Let's sing it out. Buat Admiralku, I love you, my one and only Leo. Cii. I love you day, masa gak nyanyi lagu kami, Crew?

If you were my baby. Hai Bella, ini sih Bella. Love you Bella. Aku lagi oleng Bella, jadi mau nyanyi aja.

kata Bella. Gue banget kalau lagi kobam, lagi sedih, nyanyi-nyanyi kayak, I know, right girl. Crew, meet Bella Arswendita, my vice captain. Back in the days, kalau misalnya aku lagi gak bisa night flight or night shift, back in the days, Bella dengan senang hati untuk menggantikan aku di situ. So Bella, thank you for your hard work. Please do your best di Jack FM, okay Bella? I love you, Bella. Please do your best. Buku kamu selalu menyertai, okay? Our Slytherin heart always menyertai, okay? In the meantime, aku udah overtime 8 menit. Jadi kita satu lagu lagi, crew. Satu lagi apa ya? Ayo, kasih. Apa ya, crew? Satu lagi. Biar genap 10, bener. Biar genap 10, apa ya? Ada Creep, ada oh, The 1975 tadi ya. Boleh, kalau gak ada yang belokin. Anting, kiss me down by the broken tree house, swing. Ih, bener sih, Kiss Me tapi yang piano ya. Boleh, coba ya. Wait a minute.

0: coba yang ini. Tapi ini di kuncinya cewek. Cobain lah ya. Gila, udah ALML aja tuh yuk. Abis ini The 1975 kalau gitu.
1: Gak bisa abis.
0: Cobain lu ya Papa ya. Kiss me. Aish. We're live di TikTok ya, ada di radio yang dengerin ya.

0: Gila.
1: Thank you girls. Kamu nulis liriknya di otak aku ada suara kamu girls. Aku lupa suaranya Giselle kayak apa, tapi she sounded kawaii dengan suara tipisnya crew. Sakjiu emang lagunya ya. Ini standku sampai oleng crew. Ayo Giselle, sampai 12.20, satu lagu lagi. Ayo.
0: We're live di TikTok ya Peda.
1: Somewhere only we know, stop lah Kitsune. Udah kagak anting Farel hilal keliling. Keliling kata-kata si Matupang rasa Fatmawati. Itu dia. Fatmawati kok rasanya Giselle. Itu dia.
0: Eh, lagu yang vibing dong. Apalagi Amanda. Gak bisa, udah gak bisa mikir gue. Sini ada Radiohead, High and Dry. Linger, tau gak Linger? Linger crew. Linger. Oh iya, sorry Amanda. Udah kobam cuy, udah. Gue gak bisa mikir, lu yang mikir buat gue. Linger, piano karaoke. Nah ini bener. Gila. Ada yang mail ya? Ah, cobain aja yang cewek ya, papoy. Kalau kata papoy, cobain aja cap. Nada yang cewek, cobain. Anting, Little Things Wandi, gila. Anting, James Blunt, gila. Bernah. Hai ya. Beautiful dawn, anting. Bernawam, honey. Amanda nih, lagi vibing nih playlist aku nih. Linger dulu, linger. Ini lagu buat aku. Buat Giselle. Girls, if you know the song, nyanyi bareng guys.

Bang, liriknya mana bang? Liriknya bang? Dark Crew. Ini, coba ini. TikTok Cap ada. Cap mau nyanyi, gak mau pulang.

so much crew. What a night, crew. What a night. Ya, yeah, udah. Cukup. Eh, sampai salting deh. Salting yang ditanyain cowok kayak, darling, tell me when, Aisa. When, gila. Mahal banget, Aisa. Gak terima-terima cintaku. Gak terima-terima Hansel. Oke, aku pamit. Satu lagu lagi, tapi aku gak nyanyi ya. Kasih kamu Somos Novios, Andrea Bocelli. Ah, lagu enak banget, crew. Dah, aku cuma mau liatin kamu di TikTok terus kita pisah. Janji, ini lagu terakhir. Dah, bis itu dah. Cukup. Makasih, crew. Best. I love you, crew. Yang di radio, thank you so much. You're the best. I'll see you di NF Hotel.

0: here. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Prambors mendadak Y live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Y, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Y sampai tiket konser Y live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphy dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.

24 hours. Non-stop hit music. On Prambors.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: Ooh, interesting.
2: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Prambors mendadak Ye, live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphy dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
9: This is my station. Prambors. Indonesia, number one.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

0: Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphy dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
0: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: best of hits.
1: All the biggest hits
0: on Pamors. Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: What's your biggest red flag in a partner?
5: My family doesn't like them.
6: Oh, interesting.
5: That's always really eye-opening for me. My mom.
3: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke kepolisian.
8: Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
9: pemerintah
8: online.
9: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
10: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Prambors.life.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: This is Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi.
3: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
2: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
3: Argentina kah?
2: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
3: Yakin pelajar?
2: Pelajar.
3: Bukan pelayang lain. Pelancong.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. This is... We got more hit music, y'all. On Prambors.

Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Prambors mendadak Ye, live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.

0: on Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
6: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
7: pemerintah
6: online.
7: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
8: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
9: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
10: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
9: Siapanya sayanya?
10: Ya.
9: Ya kan biar sore lu gak sepi.
11: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
10: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
11: Argentina kah?
10: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
11: Yakin pelajar?
10: Pelajar.
11: Bukan pelayang lain. Pelancong.
10: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
11: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
10: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
11: Berarti waktunya
10: Tenggo barengan Genus
11: dan Julio.
10: Setiap Senin
11: sampai Jumat
10: jam 4
11: sampai 8 malam.
10: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.

0: Ikutan kuisnya Kaula Muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
1: You are listening to Prambors. Prambors.
2: Swam, swam, waterfall in all your skin. Swam, swam.

0: This is my station.
1: Tambor. Indonesia. Number one hit music station.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Duit gue hilang semua dong. Ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
7: Dia udah follow lo, Kenny.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
5: Jokes garing.
9: Kita udah ditawar. Regi Miawung, 10 ribu.
10: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio kemis-kemis 10 ribu, ya Allah.
11: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga, kalau okay, dikumpulin jadi sejuta iya, Pak.
12: Okay, ayo sahur ya dibuka. Ayo.
5: Atau lo nungguin kocret kecret.
13: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
14: Mana nih?
13: Belanda lawan Pitung.
15: Dari waktu lo bangun
16: macet-macetan
15: sampai pusing di tempat berkegiatan,
16: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live. Prambors.
17: First heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I-

0: Hai kalau muda, ini matanya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Winda Basudara ajak massa memberontak apabila tanah di Kalimantan berubah jadi sawit. Yang kedua, kalau muda, pemerintah berencana bagikan HP gratis dengan rekening digital untuk penyaluran bansos. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, YouTuber sekaligus streamer Winda Basudara ikut menyuarakan nih keprihatinannya terhadap karhutla yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan. Nah, di dalam salah satu sesi live streamingnya, kalau muda, Winda ini tampak geram dan juga mengingatkan agar lahan bekas kebakaran gak sampai dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dia bahkan melontarkan seruan kopdetat sebagai bentuk protes jika kekhawatirannya tersebut benar-benar terjadi. Meski begitu, pernyataan ini merupakan respon atas kemungkinan yang dikhawatirkan Winda ya kalau muda. Bukan bukti bahwa lahan bekas karhutla sudah dialihfungsikan ya menjadi perkebunan sawit. Selanjutnya kalau muda, pemerintah berencana membagikan HP gratis yang dilengkapi rekening digital nih untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial. Nah, rencana ini diungkapkan oleh Bapak Hasim Djoyohadikusumo dalam Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta. Tepatnya di hari Selasa 13 Oktober ya kalau muda. Jadi dilansir dari detik.com, bantuan sosial nantinya dirancang untuk langsung masuk ke rekening digital penerima, menggantikan skema penyaluran uang tunai. Dan Bapak Hasim menyebut sekitar 30% penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank kalau udah. Karena itu BRI dan BSI ditugaskan memfasilitasi pembukaan rekening tersebut dengan biaya awal Rp50.000 yang rencananya digratiskan bagi WNI berusia 17 tahun ke atas ya dan memiliki IKTP. Meski begitu, pembagian HP gratis ini masih berupa rencana kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this.
4: Hey, selamat pagi kaum muda.
5: Happy birthday to you.
6: Happy birthday to you.
7: Hey.
6: Happy birthday.

0: Gila itu Pak Luciano Pavarotti nyanyi lagu Jamrut.
1: Terima kasih.
2: Kenny ulang tahun ke-33, semoga semakin cantik.
1: Pak, jangan ditambah-tambahin Pak, 32 aja.
2: 32 lah, semoga semakin cantik, semakin berjaya, semakin sukses, semakin bisa menemukan tambatan hati di umur ke-32 ini.
0: Semoga sehat, semoga batinnya makin tenang.
1: Amin.
0: Kalau menurut bahasa Rusia, ben waras waris warak.
1: Yang artinya?
0: Waras, sehat, pikiran, raga, waris, kaya raya, gemaripah, loh jinawi, dan juga warak kenyang.
2: Sekali lagi, happy birthday untuk Kenny! Yeay! Mari banjiri Kenny dengan wishes hari ini!
1: Yes! The Dandies.

0: The Rain is on Prambors Radio.
1: Yeay. Di hari ulang tahunnya Kenny ini, selain kita menyemangati Kenny pagi hari ini, menyemangati Danang juga yang ternyata dia sembelit tiba-tiba cabut. Kalau mau juga yang mau disemangatin, siapa yang butuh disemangati?
0: Iya.
1: Aku butuh disemangati, aku lagi sibuk-sibuknya.
0: Wih.
1: Asik deh.
0: Hungry Ghost Festival.
1: Bah, kemarin tahu enggak gua menghabiskan hampir 15 jam di gedung ini.
0: Oh, bener, Pak.
1: Gua dari jam 6 pagi. Selesai siaran, gue langsung diajak meeting. Meeting demi kemaslahatan Prambors. Abis itu meeting promo Hungry Ghost Festival film di sini juga. Abis itu meeting cerita BCR di sini juga. Kalau nggak diberhentiin sampai jam 12 malam tuh kemarin.
0: Berarti 15 jam sampai jam berapa?
1: Sampai jam 9.
0: 9 malam, Pak.
1: Gue bilang, ini kalau jam 9 gue gak pulang, mendingan gue tidur di sini. Stop gak nih berhenti, gue bilang. Gue mau pulang.
0: Tapi bagus dong di satu tempat.
1: Iya, akhirnya gue tamprokin semua seni karena tadinya mau ke Cipete, mau kemana, udah suruh ke sini aja semuanya gitu.
0: Iya, benar-benar. Sibuk banget.
1: Parah. Alhamdulillah masih diberikan kesibukan. Ya, semangat, sehat. Ngantuk nih gue.
0: Jujur. Aduh, apa namanya? Karena aku astaga naga.
1: Udah nih. Oh, ternyata lo tadi ganti baju. Dia cabut keluar, ternyata diganti baju congsam dia. Gue kirain lo
0: Koko.
1: Ternyata dia mau surprise. Happy Kennedy ganti congsam dia.
2: Happy Kennedy.
1: Kenapa harus janjian kayak ngajak-ajak apa ke lu?
2: Itu kan udah Cina, apa itu, Pak?
0: Oh iya, ayam
2: kan ada di Cina.
1: Padahal gue nge-plan lo.
2: Iya kan, kita tuh udah sehati, Pak. Nah, yang jadi masalah adalah gue kehilangan pedang Cina gue. Gue punya pedang Cina, Pak, yang suka dipakai sama yang kalau di film-film gitu, prajurit-prajurit gitu.
0: Kak, maaf. Kan maunya mau kayak jadi koko-koko ya. Yeah. Ini jadi kayak petugas catering tau gak?
2: Loh, emang gue cosplay petugas catering ini.
1: Ceker 1, dimsum 3.
2: Habis, Pak. Adanya bapau. Bapau isi traktor mau, Pak?
1: Boleh, bapau isi traktor.
2: Saya dari kayak dari ducking ya, Pak.
1: Iya, betul. Kirain lo ngapain tiba-tiba cabut tadi? Ternyata pakai sepatunya pun sepatu Bruce Lee. Iya dong,
2: kan buat
1: biarin aja kalau lah udah penasaran kayak apa sih bentuknya. Iya. Danang nanti jam 7 baru kita live ya.
2: Hari ini aku Arab banget ngalahin dua bahlul.
1: Gila. Gak ngerti konsep ternyata lo ya. Kalau lah udah yang butuh disemangati oleh kita di pagi hari ini, silahkan ke di mana diharsikan dong.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Lu lagi ngefoto apaan sih?
5: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
4: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
6: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.

0: Ayo, siapa yang pagi ini mau disemangatin?
1: Siapa yang mau disemangatin pagi hari ini?
2: Dari si ulang tahun Kenny Jafar, the one and only.
1: Birthday bash besok. Wap, wap, wap, wap.
2: Besok Mas Darto akan main.
0: Jadi enggak, Pak?
1: Hah?
0: Jadi enggak?
1: Tergantung mood ya.
2: Lu jadi.
1: Tapi gue pikir gitu. Kan gue juga mau makan-makan bakso. Ngapain gue
2: benar mau
1: menikmati acaranya?
0: Benar juga sih.
2: Mendingan DJ Ulio ya, Pak.
1: Iya, atau enggak DJ Spotify.
2: DJ, iya benar.
0: Spotify sih paling benar.
2: Terus ada tari-tarian enggak kan besok kan?
0: Ada, tenang. Kamu pakai baju ini lagi dong, please.
2: Oh iya, ini gue taruh di sini. Oh, emang iya, buat besok. Ini gue bawa soalnya karena copot, gue minta tolong gepeng. Iya, tenang, slow.
1: Gepeng mulai dari benerin sol sepatu sampai
2: handphone-nya Pak Darto.
1: Masang sampai benerin handphone gue yang enggak bisa di-charge sampai masang pegangan mic yang copot, gepeng semua serba bisa.
2: Gila gepeng.
1: Sampai benerin alat penutup segel botol parfum.
2: Iya benar.
0: Iya lagi benar.
2: Katanya keren. Katanya juga antena Prambors yang baru yang nanam gepeng.
1: Nah, benar.
2: Di menara mana, Peng? Menara Mordor ya kalau enggak salah Mordor.
0: Peng, cuci toren bisa enggak, Peng?
1: Bisa. Bisa lah cuci.
0: Oh, itu pernah dulu.
2: Pernah Pak, dia sakti banget ya, sumpah. Keren banget gepeng.
1: Kacau, kacau.
2: Gepeng adalah laki sesungguhnya dia.
0: Yes.
1: Peng, bisa memadamkan karhutlah enggak, Peng? Soalnya pemerintah kita enggak bisa.
2: Bisa belum?
0: Katanya bisa. Okay, katanya okay. Mampu kok.
1: Oke.
0: Takut banget semua.
3: Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Baru dipuji, kepencet langsung.
1: Gue gak bisa dengerin Aksa ngomong apa ini.
0: Dimarahin
2: sama Kina.
1: Allahu
2: kan
1: Akbar,
2: kita mau respon ya.
1: Halo, Judas. Aksel. Mana Aksel?
0: Aksel.
4: Yeah.
1: Aksel. Aksel mah tiap hari lemes mulu gak di.
0: Iya.
1: Napa Aksel?
4: Baru bangun, Pak.
2: Kok lu enak banget baru bangun?
4: Gimana ya?
1: Lambat.
0: Lo apa yang perlu disemangatin dah udah?
1: Lelet.
4: Ini nih Ci, gue hari ini mau bikin storyboard nih.
1: Woi.
0: Terus?
4: Cuma bingung caranya gimana nih?
2: Hah? Bingung caranya gimana? Hmm. Oh ini lo masalah animasi lo yang kemarin lo cerita di Prambors.live ya? Hah?
4: Yoi, awal kan udah dapet nih. Nah, tengahnya nih bingung nih, mau dibikin muter-muter atau gimana nih?
2: Pak Darto, masuk. Storyboard.
1: Loh, jujur nih ya. Kita gak peduli. Lo bikin gimana juga terserah lo aja. Yang penting lo jadiin tuh barang.
2: Iya.
1: Ya. Oke bro, mantep.
2: Semangat Aksel.
1: Lo mungkin banget. Muter-muter kek, lo bikin kotak-kotak kek. Lo bikin kesana kemari, zigzag, terserah lo.
2: Pokoknya saran gue, yang penting di tengah naik kapal laut.
4: Sampai

0: masih ada yang ingin memberikan voice note nih?
1: Not you.
2: Hai Dedandis, selamat pagi. Tolong disemangatin dong. Today is my last day working in South Jakarta. For the last 5 months, it took me 6 hours back and forth karena rumah gue di Cikarang. Finally, hari ini terakhir. Mudah-mudahan bisa banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil ya dari pengalaman pertama kali bekerja di ibu kota negara ini. Dan mudah-mudahan terakhir kali ya. Kayaknya Jakarta itu udah gak cocok buat gue. And I think pace-nya emang gak bisa ngikutin deh gue kayaknya. Thank you and happy birthday, Chicken. It's been a while.
3: What? It's been a while.
4: It's been a while.
3: It's been a while. Kenny kenal.
0: It's been a while what ya?
4: Kenal, kamu kenal kali? It's been a while. Maksud, atau it's been a while gak dengerin Kenny kali.
0: Oh iya, iya benar.
3: Soalnya kalau Kenny justru kaula muda dan yang baru nelpon barusan ya. Kenny tuh justru pace-nya pace Jakarta ya, Pak?
0: Iya.
4: Kenny?
3: Iya. Kalau kita kan pace udah mulai pace Bantul nih, Pak.
4: Lebih ke Imogiri.
0: Betul-betul aku enggak bisa bayangin kalau enggak di Jakarta.
4: Serius?
0: Gitu. Mungkin abis ini apa New York. Sedap.
3: New York lah juga.
4: Ya, amin.
3: Ngapain oh, berarti benar Kenny mungkin nanti dilamarnya sama orang New York.
4: Orang New York. Amin. Betul.
3: Iya. Di dulu ada New York klub di Senayan loh.
4: New York Cafe namanya.
3: Oh, New York Cafe NYC.
4: Sebelahnya Banana Cafe dan Lamborghini Cafe.
3: Lamborghini Cafe benar.
4: Apa ya orang waktu itu jualan oh bikin kafe apa ya oh, New York. Ah sebenarnya bikin kafe apa ya? Banana deh. Lamborghini deh. Tidak ada konsep.
3: Soalnya di New York ada banana, ada Lamborghini.
0: Iya benar.
4: Abis ada Lamborghini ada Lamborghini tuh ya.
0: Abis ini kita bagi-bagi tiket konser Ye ya.
3: Enak banget.
4: Seru sendiri.
3: Enak banget.
5: The Dandies with Darto, Danang, Kenny on Prambors.live.
6: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: serta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Halo sayang, aku Kak.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya

0: Udah, siapa nih yang pengen nonton nih? Ye ye ye.
1: Ye live in Jakarta 2026. Prambors bagi-bagi tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya gampang banget, tinggal buka prambors.live, klik banner mendadak Ye, terus jawab trivia quiznya, jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya, kumpulin poin setinggi-tingginya karena ada hadiah vinyl Ye dan juga tiket konser Ye live in Jakarta 2026 buat kamu yang punya poin terbanyak. Kuisnya berlangsung dari 13 sampai?
0: Sampai 16 Oktober.
1: 16 Oktober. Ya,
0: jadi sampai besok doang nih kalau mudah.
1: Betul. Jadi sekarang langsung kunjungi prambors.live. Jangan sampai kelewatan, pantengin terus prambors.live dan tungguin pengumuman pemenangnya di daytime show with Ralphie Cobing Gembil jam 2 sampai jam 3 sore. Yuk langsung ikutan dan kumpulin poinnya. And for more info langsung aja, jangan ragu, jangan bimbang, klik prambors.live.
0: Yes.
2: The Dandies on Prambors.

0: on Prambors Radio.
1: Singkat Padarto.
2: Oke, senyum palsu di depan cermin menunggu termin tak kunjung datang.
1: Kasihan namanya. Kasian. Juga pekerja proyekan ya, Pak. Kayak kita nih.
2: Kerjanya kadang-kadang. Udah terminnya belum, bang DP 20%.
1: Biasanya kalau 20% terminnya 4 kali tuh, iya, Pak. Kacau deh. Ya inilah jiwa-jiwa vendor ya, seperti Kocok Kecer juga dia vendor.
2: Apa?
1: Pengen nembak.
2: Apa?
1: Vendor.
2: Oh, kaget.
1: Vendor.
2: Hah?
1: Door fan.
2: Pertama gini, pintu gak ada kipas anginnya ya, gak ada fan-nya. Kalau ngomong door fan tuh gak ada. Mana ada door ada fan-nya? Mana ada kan? Gak ada kan?
0: Gak ada.
1: Lu gak pernah buka pintu kipas angin gitu, Pak? Buka pintu, zet kipas angin.
2: Jadi buka pintu ada kipas angin?
1: Nah, ngomong-ngomong buka pintu ada kipas angin nih, kalau mudah sahanya Kocok Kecer sih. Makanan keren kacau nih.
2: Lihat, kini gak peduli dia makan. Mangga terus, ganyem terus kan, ganyem.

0: makanan keren. Cret,
1: ya cret.
0: Gila. Gue baru tahu.
1: Ya.
0: Ternyata tadi
1: aku
0: ada
1: makin
0: cinta. Cinta krim ekonomi. Cret, serius nih cret. Bahaya banget cret.
1: Apa nih bahayanya nih?
0: Negara kita bahaya banget.
1: Negara kita nih.
0: Masa gue ngeliat tadi ada makanan keren sih. Keren banget. Gue yakin itu bisa melesat cepat. Makanannya pada. Terus gue lagi penasaran. Oke tunggu. Kalau segitu gedenya.
1: Apanya nih?
0: Seberapa selongsongnya?
1: Selongsong?
0: Iya. Yuk gue kasih lihat yuk.
1: Selong.
0: Oh yeah. Ayo jadi jalan gak?
1: Ayo.
0: Nih tuh lihat tuh. Mobil itu tuh lihat tuh. Dia jualan peluru tuh, tahu bulat. Gila, gue penasaran pistolnya segede apa. Kalau pelurunya segitu, itu kena bentol dong.
1: Yo,
0: enggak. Gila, tahu bulat.
1: Tahu bulatnya digoreng dadakan lagi.
0: Iya.
1: Salah.
0: Bener dong. Gue kayak kok bener.
1: Tahu gorengnya digoreng blak-blakan lagi.
0: Wah.
1: Tahu bulat digoreng blak-blakan. Jadi tahu sama iya. Peluru digoreng.
0: Duar. Satur.

0: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
1: Weekend 2, waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.

0: Hai kalau muda, sekarang waktunya Dihara balik lagi untuk memberikan kamu Pramerce News. Yang pertama, Calvin Verdonk jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions. Dan yang kedua, data BPS, pengeluaran warga RI untuk rokok melebihi pengeluaran untuk daging, susu, dan juga telur. Selengkapnya cuma di Pramerce News. Jadi kalau muda, sejarah baru buat sepak bola Indonesia, di mana Calvin Verdonk resmi jadi pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil nih di UEFA Champions League atau UCL. Nah, ia menjalani debut bersama Los Lille saat menghadapi Arsenal ya di Emirates Stadium London Rabu 14 Oktober kemarin. Nah, Verdonk ini masuk sebagai pemain pengganti kalau muda di menit ke-76. Meski Lille harus takluk dengan skor 0-3 dari Arsenal kalau muda, tapi debut Verdonk ini tetap jadi momen bersejarah ya buat sepak bola tanah air. Prestasi ini jadi kebanggaan tersendiri buat Indonesia pastinya, karena pemain timnas Garuda akhirnya mencatatkan nama di panggung tertinggi sepak bola antar klub Eropa. Selanjutnya kalau muda, data BPS menunjukkan pengeluaran masyarakat Indonesia untuk rokok dan tembakau ternyata lebih besar loh dibandingkan gabungan belanja daging, telur, dan juga susu. Jadi dikutip dari liputan6.com, rata-rata pengeluaran rokok dan tembakau mencapai Rp94.000 per kapita per bulan. Nah, sementara itu gabungan pengeluaran daging, telur, dan juga susu ini hanya sekitar Rp85.000. Kondisi ini telah terlihat di perdesaan kalau muda, di mana dengan pengeluaran rokok mencapai Rp100.000 per bulan, angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan gabungan belanja daging, telur, dan juga susu. Data ini jadi sorotan di tengah upaya peningkatan gizi dan penekanan stunting. Tapi perlu diingat juga kalau muda, angka tersebut merupakan rata-rata pengeluaran ya, bukan berarti semua masyarakat Indonesia membeli rokok. Itu dia Pramerce News hari ini. Jangan lupa dengerin Pramerce di mana aja dan kapan aja. Stream now on pramerce.live.
1: Pramerce. Dengerin Pramerce. Dengerin Pramerce. Dengerin Pramerce ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Yo, wow. Jam 8 lagi.
3: Jam 7. Kita sudah live di TikTok dan di Pramerce.live.
2: Yes. Dan hari ini
4: sebelum wewewe tadi apa, maaf?
2: Wow.
4: Terus kan tadi apa kan?
2: Wewewewe?
4: Enggak.
3: Oh, seharusnya abis wow. Coba
2: wow.
3: Wiwiwi.
2: Iya. Hari ini kita live-nya cuma 1 jam ya kalau muda. Jadi silakan please langsung online.
3: Yang mau ngucapin ulang tahun buat Cici Kenny. Cici Kenny cakep banget. Dia udah jam 6 udah dandan.
4: Pakai sepatu pesta.
3: Kaca, yes. Pakai sepatu Steve Madden.
4: Karena hari ini dia mau mengunjungi opa oma di salah satu panti jompo di kawasan Tangerang Selatan. Dia ingin ngajarin bikin somai.
2: Betul.
4: Dan ada nyanyi-nyanyi kalau gak salah sama Otong Koil ya.
2: Bukan dong. Otong Koil.
3: Lah gitu doang. Respon lo gitu doang.
4: Dia gak tahu Otong Koil.
3: Otong Koil. Otong ini siapa
4: ya?
3: Lo kalau kasih reference yang lebih ini lah.
4: Oke, Krisyanto vokalis Jamrut. Enggak.
2: Ya ngapain, kaget kali oma-omanya juga.
3: Jamrut, jaminan rudalnya.
4: Wah, ini Rusia nih.
3: Betul. Pokoknya hari ini kita punya surprise buat Kenny.
2: Aku bikin deg-degan nih.
3: Kita punya surprise buat Kenny.
2: Apaan sih dari pagi nih kalau muda nih? Sama dia siapa lagi korban berikutnya Chicken. Always shining, terima kasih. Tapi
4: asik.
2: Apa sih, Pak?
3: Si R udah nyucapin belum?
2: Udah.
3: Jam berapa?
2: Tadi pagi.
3: Pagi. Ngucapinnya kayak gimana?
2: Biasa aja.
3: Gimana?
2: Happy birthday ya, semoga.
3: Pasti ada cantik ini, ya. Happy birthday cantik.
2: Enggak.
4: Mana no pick hoax?
2: Enggak ada.
3: Ngirim-ngirim.